0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Melibatkan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026. Saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Afandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi dan Antara Rosana Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan antara akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan antara agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan antara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: KSSK ini kita juga untuk melibatkan dan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala motor moneter aja, jadi lebih the whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KSSK plus dan
1: jadi. Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti mengatakan, KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
3: Tadi kami membahas arahan deh Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan.

0: kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
1: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Peri disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APO di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APO memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling nggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan trauma center dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APO, sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang, dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APO yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APO juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan, jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non-subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo, menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun, ini murni lagi pembinaan dari Pertamina sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta. Program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Semua jenjang, karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG, bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Fahrilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak. Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu yang baik gitu. Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas umur 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti, menjelaskan CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, akan menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
4: Orang khusus. Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan
5: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
4: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
5: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
6: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
5: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
7: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal dan menjaga stabilitas perekonomian nasional.
8: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang tugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu, menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
5: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar, sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
9: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nantinya.
10: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih. Dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
11: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin mau pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kaporekap 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi. Berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 43. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Saat ini pendengar RRI, setelah informasi dari program A3 Jakarta bersama kembali dengan Pro 1 RRI Tahuna, dan setelah dua lagu yang kita dengarkan untuk membuat Anda lebih semangat lagi dalam melaksanakan berbagai tugas, pekerjaan, dan aktivitas tentunya di pagi ini, kami juga akan menghadirkan update informasi terkait dengan cuaca, ya. Cuaca di Kabupaten Kepulauan Sangihe 28 Juli 2026. Dan cuaca ini, informasi cuaca ini bisa menjadi panduan Anda juga ketika akan melaksanakan aktivitas di sepanjang hari ini. Kami sudah bersama dengan prakirawan stasiun meteorologi kelas 3 Naha. Di ujung telepon ada prakirawan Ando Prasetyo.
1: RI Pro 1. Laporan terkini.
0: Ando.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku pada hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari nanti,

Ando. Baik, nampaknya terputus pendengar RRI. Kami akan coba menghubungi kembali Prakirawan Ando Prasetyo untuk melanjutkan informasi cuaca pada hari ini.

0: Pendengar, kami sudah kembali bersama dengan Prakirawan Ando Prasetyo. Ando.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kembali lagi kami dari Prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku pada hari ini Selasa 28 Juli 2026. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari nanti, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe secara umum diperkirakan cerah berawan hingga hujan dengan intensitas ringan yang terjadi secara lokal. Selanjutnya pada malam hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada dini hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Informasi selanjutnya untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 62 hingga 90%. Secara umum angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin 5 hingga 35 km per jam. Perakiraan tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe menunjukkan kategori sedang dengan ketinggian antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan dengan angin yang dominan bertiup dari arah barat daya hingga timur laut serta memiliki kecepatan antara 18 hingga 45 km per jam. Diharapkan untuk memperhatikan risiko tinggi gelombang laut terhadap keselamatan pelayaran. Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami, BMKG Naha Kepulauan Sangihe dan Instagram @infocuaca_sangihe. Serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Tahuna.

Pendengar, kalau tadi kami update informasi cuaca, kali ini kita ke update aktivitas Gunung Api Awu pada hari ini 28 Juli 2026, di mana secara meteorologi cuaca cerah dan berawan, angin bertiup lemah ke arah utara dengan suhu udara 19 sampai 31 derajat Celcius serta kelembaban udara 68 sampai 84%. Visual gunung jelas, kabut 0 sampai dengan 1 hingga kabut 0 sampai dengan 3. Asap kawah tidak teramati. Sementara untuk kegempaan, vulkanik dangkal jumlah 17, vulkanik dalam jumlahnya 1, dan 42 untuk tektonik jauh. Tingkat aktivitas Gunung Awu masih di level 2 atau waspada, tetapi juga ada rekomendasi yang dikeluarkan di mana masyarakat dan pengunjung serta wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 3 km dari kawah puncak Gunung Awu. Kemudian yang kedua, masyarakat khususnya yang berada di sekitar Gunung Awu diharapkan tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan diharapkan mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sementara itu, masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website https://2/magma.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Untuk penyusun laporan Suban Rio Kapuyo, sumber data KSDM, Badan Geologi, PVMBG, dan Pos Pengamatan Gunung Api Awu.

Pendengar, pukul 9 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah, dan saat ini kita masih menanti program acara Dialog Interaktif. Kita masih mendengarkan lagu-lagu dari daerah Sangihe.

Tahukah Anda, obat sudah dikenal manusia sejak ribuan tahun lalu. Sejak zaman prasejarah, sekitar 60 ribu tahun yang lalu, manusia purba sudah memanfaatkan tanaman liar sebagai bahan penyembuh luka dan penyakit. Namun, penggunaan obat mulai tercatat lebih jelas pada peradaban kuno seperti Mesir, Tiongkok, dan India sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Bangsa Mesir kuno misalnya, sudah menuliskan resep obat dalam papirus medis menggunakan bahan seperti madu, minyak, dan tumbuhan herbal. Di Tiongkok, pengobatan herbal berkembang melalui catatan kuno yang memuat ratusan jenis tanaman obat. Sementara di India, sistem Ayurveda memperkenalkan konsep keseimbangan tubuh sebagai dasar kesehatan. Perkembangan besar terjadi di Yunani kuno ketika Hipokrates memperkenalkan pendekatan ilmiah dalam dunia pengobatan. Dari perjalanan panjang inilah, obat berkembang dari ramuan tradisional hingga menjadi ilmu farmasi modern yang kita kenal

Menanti kebersamaan kita dalam program acara Dialog Interaktif di edisi hari ini 28 Juli, di mana topik yang kami angkat di hari ini adalah kenali dan waspada penyakit hepatitis, yang merupakan juga peringatan Hari Hepatitis Sedunia. Setiap tahunnya diperingati pada tanggal 28 Juli. Pendengar, peringatan ini, kalau kita melihat dari sejarahnya, Hari Hepatitis Sedunia adalah penghormatan untuk Dr. Baruch Blumberg, di mana pada tanggal 28 Juli dipilih secara khusus oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk menghormati hari kelahiran dari Dr. Baruch Blumberg ini sendiri. Ilmuwan pemenang hadiah Nobel ini merupakan penemu virus hepatitis B pada tahun 1967 dan pengembang vaksin pertamanya 2 tahun kemudian. Peringatan ini awalnya digagas oleh World Hepatitis Alliance atau Aliansi Hepatitis Sedunia sebelum akhirnya diadopsi secara resmi oleh WHO dan para Menteri Kesehatan Sedunia pada tahun 2010 menjadi salah satu dari kampanye kesehatan global tahunan resmi.

0: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam program Dialog Interaktif edisi 28 Juli 2026. Seperti yang sudah kami informasikan tadi bahwa hari ini memperingati Hari Penyakit Hepatitis Sedunia. Dan dalam rangka memperingati Hari Hepatitis Sedunia, kami RRI Tahuna mengangkat topik kenali dan waspada penyakit hepatitis. Apa sebenarnya penyakit hepatitis? Apa saja gejalanya? Bagaimana cara penularan dan langkah pencegahannya? Semua kita akan bahas bersama narasumber di pagi ini, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Handri Pasandaran, ME by PON. Selamat pagi, Pak Kadis.
1: Selamat pagi. Pagi, salam sehat buat kita semua.
0: Iya, salam sehat juga untuk Pak Kadis dan rekan-rekan yang saat ini berada di Tamako. Walaupun dalam giat tentunya di hari ini, tetapi tetap menyempatkan waktu bersama kami dalam dialog interaktif di pagi ini. Terima kasih Pak untuk waktunya.
1: Baik, makasih sama-sama.
0: Iya, dan pendengar RRI bisa juga bergabung dalam program acara Dialog Interaktif ini melalui line telepon 0812-5503-8009 atau juga bisa chat di nomor WA yang sama atau chat di kolom komentar Facebook Pro 1 RRI Tahuna, karena kita juga live streaming dari Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Baik, sebagai pembuka kebersamaan kita di pagi ini, Hari Hepatitis Sedunia tahun 2026 mengusung tema Hepatitis Let's Break It Down atau Hepatitis Mari Kita Atasi Bersama. Dapat dijelaskan Pak Kadis kepada pendengar apa makna dari tema tersebut, kemudian pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui tema ini?
1: Baik. Kita tahu bersama bahwa penyakit hepatitis ini penyakit yang sangat serius, dan dia hanya bisa disembuhkan apabila ada kolaborasi yang begitu aktif antara unsur pelayanan kesehatan atau pemerintah, kolaborasi dengan pihak secara pentahelix, terutama warga masyarakat, dunia usaha, unsur perguruan tinggi, dan berbagai pihak lainnya, terutama tokoh agama atau masyarakat, itu bersama-sama bahu-membahu kita akan eliminasi penyakit hepatitis ini dari lingkungan atau masyarakat atau bahkan daerah kalau secara regional. Nah, ini bisa berhasil apabila bersama-sama kita memahami, mengetahui, dan bagaimana cara kita mencegah, bahkan cara menangani atau mengatasinya. Di momen saat ini, Hari Hepatitis ini, kami mengajak seluruh masyarakat, mari kita kenali apa itu hepatitis, bagaimana dia menular, bagaimana dia mencegah, dan bila menangani. Ini penting karena dukungan dari seluruh warga masyarakat, dan semua dari daerah kita.
0: Ini jembo. Ya, dalam rangka memperingati Hari Hepatitis Sedunia, adakah misalnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe? Pak Kadis? Ya, Pak Kadis, halo. Masih bersama kami? Baik, pendengar RRI nampaknya terputus hubungan kita dengan Pak Kadis Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memang melaksanakan saat ini sementara melaksanakan kegiatan di Puskesmas Tamako. Dan memang sejak pagi kalau berbicara terkait dengan gangguan jaringan, sudah beberapa kali mengalami gangguan jaringan sejak jam 6:30 pagi, bahkan dalam pelaksanaan program acara kopi pagi juga tadi terdapat beberapa gangguan jaringan sehingga para penelpon sulit untuk bergabung melalui line telepon yang tentunya telah kami siapkan. Baik, kami sudah terhubung kembali dengan Pak Kadis. Pak Kadis?
1: Ya, siap. Ya,
0: baik, mohon maaf ini Pak gangguan jaringan kita di pagi ini.
1: Ya.
0: Pak Kadis, dalam rangka memperingati Hari Hepatitis Sedunia, apakah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan kegiatan khusus?
1: Ya, jadi kami menggandeng kegiatan cek kesehatan gratis di seluruh puskesmas. Kita melakukan screening, salah satu dari 14 yang kita screening itu adalah penyakit hepatitis ini, Bu. Jadi saat kami men-screening apakah itu hipertensi, hiperkolesterol, diabetes, HIV, malaria, termasuk di dalamnya hepatitis. Jadi kegiatan pertama adalah kita melakukan screening dan deteksi dini. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan upaya pengobatan bagi semua pasien yang sudah terdeteksi dengan menyiapkan obat. Kita bekerja sama tentu dengan jaminan BPJS, sehingga segala pengobatan itu ditanggung sepenuhnya oleh pihak BPJS dalam hal pembiayaan untuk penanganan bagi masyarakat yang terdampak atau tertular penyakit hepatitis ini. Kemudian juga kami bekerja sama dengan pihak rumah sakit dalam rangka untuk menangani kasus-kasus rujukan yang tidak bisa ditangani di tingkat puskesmas. Tapi kami lebih fokus kepada bagaimana puskesmas setiap harinya itu melakukan cek kesehatan gratis dan melaporkan kepada kami upaya mereka yang dilakukan melalui promosi atau penyuluhan untuk bagaimana mencegah penularan hepatitis ini jangan sampai meluas ke tengah masyarakat. Itu Bu yang dilakukan oleh terutama pada lini primer di tingkat FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama.
0: Baik, Pak Kadis, Indonesia diketahui menempati peringkat keempat di dunia untuk hepatitis B, kemudian peringkat keenam untuk hepatitis C. Bagaimana Pak Kadis melihat kondisi ini dan apa yang perlu menjadi perhatian masyarakat maupun pemerintah daerah?
1: Ya, memang kondisi ini sebenarnya sejalan dengan perkembangan demografi dan dinamika di tengah masyarakat. Ketika arus globalisasi yang makin meningkat, menyebabkan perubahan pola hidup masyarakat. Kita lihat sekarang, kalau dulu ya, penyakit seperti HIV itu nanti kita temukan pada orang-orang usia dewasa. Tapi dengan makin derasnya arus informasi, perkembangan ini justru bergeser. Penyakit menular seksual seperti sifilis, HIV, bahkan hepatitis itu juga ditemukan pada anak-anak usia remaja yang baru berusia SMP bahkan SMA. Di daerah kita juga sudah ditemukan kasus-kasus seperti itu.
0: Pak Kadis? Ya, Pak Kadis? Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, mohon maaf kembali ini terputus dengan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, tetapi tim kami akan terus mencoba dan berusaha untuk menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Henry Pasandaran, ya, Dr. Henry Pasandaran ME, yang menjadi narasumber kita dalam program acara Dialog Interaktif di edisi hari ini 28 Juli 2026. Oke, nampaknya sudah terhubung kembali dengan Dr. Henry Pasandaran ME. Pak Kadis?
1: Siap, siap.
0: Ya, silakan dilanjutkan, Pak.
1: Ya, jadi penyakit hepatitis ini, dia kita tahu transmisinya khusus hepatitis B itu kan paling banyak justru ditemukan itu melalui transmisi hubungan seksual. Kemudian dari hubungan seksual itu perilaku yang tidak sehat. Selanjutnya kemudian menular biasanya dari suami-suami atau pasangan kepada pasangannya yang lain. Sehingga kemudian menular kepada ibu hamil, dari ibu hamil kemudian menular kepada bayinya, seperti halnya HIV. Nah, peningkatan angka hepatitis B dan C ini, banyak itu terjadi justru pada pasangan-pasangan usia subur yang melakukan hubungan seksual yang tidak sehat atau tidak setia pada pasangan, nah itu banyak menular. Tapi ada gejala yang menunjukkan bahwa peningkatan ini sudah ditemukan justru juga banyak pada pemuda usia dini, bahkan remaja. Nah, ini karena arus globalisasi yang begitu tinggi, dunia internet ya sekarang ini yang begitu luar biasa, sehingga mempengaruhi karakter dan perilaku anak-anak usia dini. Maksudnya pemuda usia dini atau remaja. Dan pada waktu CKG itu sudah mulai banyak ditemukan gejala di sekolah-sekolah yang di screening itu, ada justru ada peningkatan ditemukan kasus-kasus misalnya sifilis, bahkan hepatitis. Jadi, seperti itu.
0: Oke, kalau... Nah, kalau di Kabupaten Kepulauan Sangihe seperti apa kasusnya itu, Pak?
1: Di Kepulauan Sangihe memang masih paling banyak kita temukan itu hepatitis yang karena faktor misalnya penggunaan obat yang lama ya. Misalnya penggunaan obat-obat paracetamol ya. Kemudian juga karena alkoholik ya. Jadi kalau menyebabkan hepatitis, tapi ada juga kasus yang ditemukan karena infeksi virus hepatitis baik hepatitis A, hepatitis B maupun hepatitis C, ya. seperti itu. Tapi kalau kasus untuk yang paling berat seperti kanker liver dan sebagainya memang tidak terlalu tinggi sih di daerah Kabupaten Kepulauan Seribu. Dan kemudian kalau kita lihat ada tren bahwa ketika seseorang mendapatkan HIV, kemungkinan juga besar dia mendapatkan hepatitis B. Nah ini ya, jadi ini karena faktor hubungan seksual dan akhirnya transmisinya biasanya bareng-bareng. Jadi kalau ada kelainnya kita temukan pasien sifilis, kita periksa HIV juga positif. Jadi hampir selalu ya. Jadi penyebabnya transmisi paling banyak itu karena hubungan seksual antar pasangan yang tidak sehat. Demikian, Bu.
0: Baik, kita sudah membahas bagaimana kasus hepatitis di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian juga tema hari peringatan hepatitis. Pak Kadis, masih banyak juga yang masih belum terlalu tahu ya, seperti apa penyakit hepatitis, kemudian apa penyebabnya, dan mengapa penyakit ini perlu diwaspadai masyarakat. Mungkin boleh dijelaskan pada saat ini.
1: Baik. Penyakit hepatitis ini kan adalah penyakit yang menyebab terjadinya karena ada peradangan di hati, organ liver atau organ hati pada manusia. Dan dia penyebabnya itu, terjadinya peradangan pada hati itu macam-macam. Dia hanya bukan hanya virus ya, kalau virus kan sudah sering kita dengar. Misalnya virus hepatitis A, B, C, virus hepatitis D, hepatitis E. Tapi ada penyebab yang lain yang tadi saya sampaikan, hepatitis karena alkohol yang terjadi. Jadi memang mungkin pada peminum-peminum ya, yang sering menggunakan alkohol dalam waktu yang lama dengan jumlah yang berlebihan. Juga hepatitis karena obat. Jadi ada obat-obat tertentu, misalnya penggunaan paracetamol, antibiotik, atau sering minum herbal dan jamu yang tidak sesuai dengan dosis dan kemudian merusak hati. Ada hepatitis karena perlemakan. Jadi orang yang sering makan-makan makanan berminyak, berlemak, atau pada pasien diabetes, menyebabkan kita sebut fatty liver. Atau liver disease yang berasosiasi karena ada terjadinya perlemakan di hati. Liver. Kemudian juga ada hepatitis autoimun, di mana antibodi tubuhnya menyerang liver itu sendiri dan ini pada wanita. Kalau dia merasa lemas, kemudian dia sering capek, mual, muntah, pegal-pegal, ada demam-demam ringan, kadang ada nyeri di perut, terutama di kanan atas. Dan kalau lebih lanjut, biasanya mata jadi kuning, kulit jadi kuning, bahkan bisa fesesnya jadi atau kotorannya menjadi pucat, kemudian sering gangguan gatal-gatal di kulit. Lebih parah lagi, bisa menyebabkan sampai gangguan saluran cerna. Ada muntah-muntah, BAB hitam, perutnya membesar, kaki bengkak, dan kadang-kadang sampai parah, itu bisa menyebabkan kanker pada liver, dan kalau sudah kanker atau hepatoma, ya udah fungsi hati udah rusak, akhirnya dia biasanya perutnya jadi besar, kakinya bengkak, jadi seluruh tubuh itu bengkak, dan orangnya sangat-sangat lemas dan mudah jatuh sakit karena daya tahan tubuhnya sangat-sangat menurun. Sedangkan kalau dia disebabkan oleh virus hepatitis tergantung sih, hampir sama gejalanya, tapi berbeda dalam hal tingkatnya bayangnya. Ada yang ringan, ada yang berat. Kalau hepatitis A misalnya, dia biasanya cepat sembuh. Nah, dia menular melalui makanan. Waktu kita makan tidak sering, tangan kita terkontaminasi oleh virus masuk ke saluran cerna dan menginfeksi. Kalau hepatitis B itu banyak menular melalui transmisi hubungan seksual. Atau kadang juga tato-tato ya, kemudian ada jarum suntik yang tidak steril. Itu akhirnya bisa menularkan hepatitis B. Hepatitis C juga seperti itu ya. Jadi ada misalnya lewat kadang-kadang jarum suntik juga ya, atau alat medis kemudian tidak steril, itu bisa membawa hepatitis C bagi pasien. Ada juga hepatitis E, itu terutama risiko kepada ibu hamil. Kalau hepatitis D biasanya bersama-sama dengan hepatitis B. Nah, hepatitis ini apabila tidak ditangani, ujung-ujungnya adalah kerusakan pada liver secara total. Jadi livernya menjadi keras seperti batu. Jadi mengalami fibrosis, kemudian terakhir mengalami kanker. Jadi dampaknya jadi hepatoma. Akhirnya jadi gagal fungsi hati. Nah, kalau gagal fungsi hati, fatal. Bisa menyebabkan kematian. Seperti itu, Bu.
0: Oke. Pak Kadis, apakah benar hepatitis sering tidak menunjukkan gejala pada tahap awal sehingga banyak penderita yang tidak menyadari dirinya terinfeksi?
1: Mungkin bukan tidak dikenali sejak awal, mereka belum tahu saja Bu apa tanda-tanda awal. Ya, tanda-tanda awal yang saya sampaikan tadi. Jadi biasanya hepatitis itu, misalnya pada orang yang fatty liver, dia biasanya merasa, kok saya lemas-lemas ya, badan saya rasanya cepat lelah gitu. Iya, kemudian perut ada kembung, agak mual, agak muntah, dia pikir, oh cuma sakit mah. Jadi dia belum tahu. Nah, jadi itu waspadalah kalau kita sering rasa mual, rasa muntah, terus badan rasanya cepat lemas, kayak kurang bertenaga, kadang-kadang perut agak nyeri di kanan atas. Biasanya nanti orang sadar kalau dia udah kuning. Seperti itu, mukanya udah kuning, matanya kuning, baru oh ada dapat liver. Nah, di fase awal memang seperti penyakit pada umumnya ya, penyakit virus atau apa ya, pada umumnya seperti itu. Jadi orang bilang, oh rasa lomeng, rasa lemas, rasa seperti tak bertenaga. Kemudian rasa mual, muntah, agak rasa kembung di perut itu. Nafsu makan agak berkurang, sering berkeringat dingin, kayak kurang bertenaga dia. Nah, sebabnya walaupun gejala kelihatan sepele, orang pikir, oh ini cuma kelelahan. Serat aja udah cukup. Waspada, Bapak Ibu harus segera ke pusat kesehatan terdekat, puskesmas, ataupun ke klinik, ataupun ke rumah sakit. Bisa saja itu menjadi gejala awal terganggunya liver. Walaupun rasa lemas, mual, muntah itu langsung sama dengan penyakit liver. Banyak penyakit seperti itu. Hampir semua penyakit juga, apalagi yang disebabkan oleh virus, memberikan gejala yang kurang lebih sama. Tapi yang penting kita waspadalah. Apalagi kalau sudah kuning, ya udah pasti itu gangguan di liver. Ya. Tapi di gejala awal ya seperti tadi. Jadi kalau sekarang udah dengar, jangan-jangan saya liver nih. Atau jangan-jangan saya ada penyakit virus yang lain. Nah, itu sebabnya ketika ada perubahan pada tubuh kita, mungkin satu hari atau 1x24 jam setelah itu belum membaik, setelah kita istirahat cukup, tidur, atau makan teratur, kita pikir awal ini cuma kelelahan, ini kok saya sudah istirahat tapi masih tetap lemas. Segeralah memeriksakan diri. Mungkin itu signal awal dari penyakit virus tertentu, termasuk penyakit liver.
0: Siapa saja Pak Kadis yang termasuk kelompok berisiko tinggi terkena hepatitis dan kemudian perlu lebih waspada?
1: Ya, yang pertama kita harus waspada ibu hamil. Karena hepatitis B kan itu menular melalui hubungan seksual, pasangan hidup kita. Jadi bisa saja dia tertular dari suaminya yang tidak setia dan melakukan biasa lah ya, jajan kiri kanan, akhirnya dia menularkan bawa penyakit kepada istri. Nah, dari istri ini risiko kedua adalah yang ibu hamil bisa menular kepada bayinya tentunya ya. Itu kedua. Kemudian yang ketiga tentu pada pasien-pasien tertentu yang sudah memang adanya status imunokompromis, misalnya pada pasien HIV. Itu sudah harus waspada karena biasanya pasien HIV itu dia mudah sekali tertular. Tertular TBC, tertular hepatitis, dan penyakit menular seksual lainnya. Mudah jadi penyakit kanker. Risiko. Kemudian pada lansia tentunya ya, dengan daya tahan tubuh semakin berkurang. Jadi ibu hamil, balita, lansia, orang-orang dengan daya tahan tubuh menurun ini masuk risiko tinggi. Dan jangan lupa tentunya pekerja seks komersil ya, baik itu laki-laki maupun perempuan, ini risiko bisa tertular terutama virus hepatitis B.
0: Oke, apa langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk mencegah penularan hepatitis, khususnya dalam kehidupan sehari-hari, dok? Mungkin boleh lebih ditegaskan lagi ya.
1: Yang paling pertama tentu kita harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Setiap makan kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Pastikan alat makan kita bersih, karena itu potensi penularan virus hepatitis, terutama hepatitis A. Kita mengkonsumsi makanan yang sehat, yang sudah dimasak dengan baik. Kemudian jangan berbagi jarum suntik, apalagi pelaku tato dan sebagainya. Ini kan resiko menular virus hepatitis B misalnya, maupun hepatitis C. Kita memastikan kalau kita mau ke tempat tato, alat tatonya itu harus ada yang suka kan seni-seni gambar-gambar badan itu, tato-tato. Pastikan itu betul-betul alatnya steril. Yang melakukan juga menggunakan sarung tangan dan sudah terlatih dan steril juga semua tangannya ya. Jangan sampai akhirnya bisa menularkan virus hepatitis. Kemudian tentu vaksinasi ya, kita harus vaksin. Itu sebabnya pada balita kita berikan vaksin ya. Vaksin hepatitis untuk kita sejak dia lahir sampai ya dia punya kekebalan tentunya ya, bisa tahan. Kemudian kita mencegah melakukan praktik hubungan seksual yang tidak sehat. Sering gonta-ganti pasangan. Setialah pada pasangan masing-masing. Hingga menghindari risiko kita menjadi tertular ataupun setelah tertular kita menularkan pada pasangan kita yang sah. Kemudian tentu hepatitis alkoholik, hindarilah mengkonsumsi alkohol yang berlebihan. Kebiasaan minum-minum alkohol, apalagi ya dengan jumlah volume yang banyak sampai mabuk tak terkendali, lalu dilakukan secara rutin dalam waktu yang lama, lama-lama juga liver atau hatinya akan rusak. Kemudian hindari mengkonsumsi obat-obatan, apalagi produk herbal-herbal tertentu yang tidak jelas ya, izin edarnya dan sebagainya dengan dosis yang tidak sesuai. Lama-lama juga kalau diminum, liver orang itu akan rusak, kan pasti. Ingat, kalau kita makan tak teratur, jadi diabetes, perlemakan meningkat ya, perut kita jadi gemuk ya gitu, karena obesitas sentral, lama-lama hati kita akan penuh penumpukan lemak. Nah, ini juga kita kendalikan dengan apa? Makan yang teratur, yang sehat, diet yang teratur, olahraga yang cukup, dan jangan lupa istirahat. Malam itu usahakan jam 10 kita udah berbaring tidur. Supaya di saat di atas jam 10 ke atas itu sampai pagi, minimal 8 jam itu akan memulihkan liver kita, bisa cepat sehat. Kalau tidak ya, bisa resiko ya. Apalagi kalau kita makan kurang dari 3 jam, misalnya kita tidur jam 10, jam 9, bahkan jam 10 kita masih mengunyah makanan, nah itu akan mengganggu proses metabolisme dan justru meningkatkan perlemakan hati. Nah itu juga yang akan memperparah. Demikian juga pada pasien-pasien diabetes. Tadinya kontrol secara teratur. Dan diabetes juga ya kegemukan dan bisa juga menyebabkan perlemakan hati. Prinsipnya hiduplah sehat. Kemudian kalau sudah ada tanda di gejala yang disampaikan tadi, jangan lupa segera berkonsultasi ke.
0: Baik, Pak Kadis. Iya, nampaknya terputus kembali dengan Pak Kadis, tetapi tim kami akan kembali mencoba menghubungi Kadis Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Henry Pasandaran ME. Dan sebentar juga ada satu pertanyaan tadi dari Pak Hulik dalam program acara Kopi Pagi yang akan kami tanyakan juga kepada Dr. Henry Pasandaran ya, ada pertanyaan yang tadi disampaikan Pak Hulik melalui voice note di program acara Kopi Pagi. Baik, kami sudah terhubung kembali dengan Pak Kadis, Dr. Henry Pasandaran ME, Pak Kadis.
2: Ya.
0: Iya, mohon maaf ini kembali gangguan jaringan dan terputus ini perbincangan kita dalam dialog interaktif. Baik, kita lanjut lagi ya Pak Kadis. Jika seseorang dinyatakan positif hepatitis, apakah penyakit ini dapat diobati atau dikendalikan? Apa yang harus segera dilakukan oleh penderita?
1: Baik, jadi kalau seseorang terdiagnosis hepatitis, tentu tergantung penyebabnya ya. Kalau penyebabnya karena dia fatty liver, tentu pencegahan yang dilakukan atau upaya penanganan dia harus kontrol dengan diet teratur, makan secara sehat, tinggi serat, ya kan, tidur dan istirahat yang cukup, kelola stres dan olahraga yang teratur. Kalau dia karena penyakit virus, kita obati tergantung juga penyebab. Kalau hepatitis A biasa sembuh sendiri sih. Hepatitis B kita kendalikan tergantung berat penyakitnya penyakit. Kalau dia sudah komplikasi fibrosis atau hepatoma, penanganannya tentu sulit ya, dengan prognosis lebih jelek. Tapi kalau dia masih ringan, ya kita tergantung ya, kita bisa meningkatkan berikan antivirus dan sekaligus kita meningkatkan daya tahan tubuh dengan kontrol dia teratur dan istirahat yang cukup tidak baring. Kalau dia misalnya penyebabnya karena alkoholik, kita hentikan kebiasaan yang buruk itu ya, dengan mengendalikan perilaku ke arah hidup yang bersih dan sehat dan berhenti konsumsi alkohol. Hepatitis ini kan prinsipnya organ liver itu cepat sembuh sih. Dia organ yang besar di perut dan bisa cepat pulih dia, tergantung penyebabnya. Tapi kalau dia sudah jadi kanker ya agak sulit memang disembuhkan, yang biasa prognosisnya buruk. Tapi kalau dia masih ringan, misalnya hepatitis A, bisa sembuh sendiri. Hepatitis B biasanya memang menahun, agak lama, tapi pengendaliannya itu harus tetap kontrol teratur ke rumah sakit. Demikian juga hepatitis C, bisa sembuh juga. Nah, hepatitis E terutama risiko ke ibu hamil. Jadi kita harus cepat juga, jangan bisa menyebabkan keguguran dan sebagainya. Bahkan bisa menyebabkan kelainan pada bayinya. Kalau dia karena makanan, saya sudah sampaikan tadi. Kontrol diet, supaya liver itu tidak bengkak karena perlemakan hati. Kalau alkohol, berhenti minum alkohol. Karena dia autoimun, kita akan kontrol kekebalan tubuhnya, biasa akan diberikan obat-obat untuk mengendalikan sistem imunitas ya, biasanya mengendalikan dengan menggunakan steroid dan sebagainya ya, untuk mengendalikan penyakit autoimun. Jadi hepatitis itu bisa dikendalikan tergantung kapan ditemukan dan apa penyebabnya. Jadi masing-masing berbeda-beda tergantung etiologi atau penyebab dari penyebab hepatitis itu sendiri. Intinya Bapak Ibu Saudara-saudara, bila dapat hepatitis, segeralah berkonsultasi ke dokter. Dan jangan khawatir, sepanjang ditemukan masih pada fase dini, itu dia cepat sekali kok reaksinya dan bisa sembuh secara baik. Tapi kalau nanti ditemukan pasien sudah bengkak, kuning, sudah sangat lemas, livernya sudah hepatoma atau sudah tumor yang keras, yang rusak semua jaringan livernya, ya memang kita harus akui itu agak sulit, sudah terlambat. Ya, dan biasanya fatal akibat. Nah, tapi kalau dia ditemukan masih dalam keadaan yang stabil, fungsi organnya masih bagus, ya oke, masih bisa kita masih bisa ditangani dan punya potensi atau prognosis kesembuhan yang lebih tinggi. Seperti itu.
0: Oke, baik Pak Kadis, isinya juga ada yang bertanya ini dari program acara Kopi Pagi di Pro 1 RRI Tahuna, ada Pak Hulikman Hede di Kampung Bahu Tabut berbagi pengalaman terkait penyakit hepatitis B, di mana kakaknya Pak Hulik, almarhum Pak Malik Manahede, sempat dirawat inap di Rumah Sakit Leon Kendaga Tahuna. Didiagnosisnya adalah hepatitis B tahun 2018 dan dapat rujukan ke Rumah Sakit Prof. Kando Malalayang pada saat itu. Pertanyaannya, apakah saat ini sudah tersedia pelayanan pencegahan dan penyembuhan penyakit hepatitis B di Sangiha atau masyarakat harus dirujuk ke Manado?
1: Ya, jadi memang pelayanan hepatitis B tentu kalau untuk fase yang masih dalam kondisi yang saya sampaikan tadi ya, fase awal itu masih boleh kita tangani. Tapi kalau dia udah dalam kondisi hepatoma atau koriokarsinoma, kanker di hati, hatinya sudah rusak, sudah fibrosis dan sudah kanker, itu harus kita rujuk ke Manado. Ya, dan dengan prognosis lebih buruk. Tapi kalau masih fase-fase awal, hepatitis B itu masih bisa ditangani. Ya, bisa ditangani di tingkat Rumah Sakit Leon Kendaga. Dia punya potensi 90-95%, apalagi masih fase akut. Dia bisa sembuh kok. Ya, bahkan tanpa antivirus juga masih boleh sepanjang kekebalan tubuhnya bagus. Tapi kalau sudah jadi kronik, hepatitis B yang sobat langsung lebih dari 6 bulan, memang sudah agak sulit. Kita belum bisa ada obat yang dapat menghilangkan virus itu secara penuh dan biasanya ya akan menyebabkan kerusakan hati yang sangat serius. Dari fibrosis sampai kepada koriokarsinoma. Nah itu biasanya kita konsul ke subspesialis yang ada di Manado untuk penanganan yang lebih serius. Nah, jadi kita berupaya bagaimana menemukan pasiennya sedini mungkin. Kalau masih pada fase akut, fase awal, masih boleh kita tangani. Masih boleh kita kendalikan. Nanti dalam keadaan yang sudah parah, sudah berat, baru tentu kita akan rujuk konsul ke spesialis, subspesialis yang ada di Rumah Sakit Tipe A di Manado. Seperti itu.
0: Oke, terakhir ini Pak Kadis, pesan Pak Kadis kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangiha dalam rangka memperingati Hari Hepatitis Sedunia agar masyarakat semakin peduli tentunya terhadap kesehatan hati dan bersama-sama mencegah penularan hepatitis.
1: Baik, jadi intinya yang pertama saya berharap seluruh warga masyarakat itu dengan mendengar katakanlah informasi yang kami sampaikan pada saat ini, kiranya sejak dini punya aware untuk mau mengenali apa saja sih penyebab dari hepatitis ini, bagaimana gejala-gejala awalnya, kemudian bila saya mengetahui gejala awal ini, apa langkah saya selanjutnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terapkanlah perilaku hidup bersih dan sehat, hindari melakukan hubungan seksual bukan dengan pasangan, setialah pada pasangan. Kemudian bila bagi pelaku tato segala macam, awas, hati-hati. Jaga sterilitas daripada alat dan yang akan melakukan tindakan. Karena ada risiko penularan di sana. Makan makanan yang bergizi, hiduplah sehat, jaga kesehatan kita. Karena kalau kita makan tidak terkendali, liver kita bisa rusak. Ya, kemudian kalau kita tidak olahraga, daya tahan tubuh kita akan lemah. Dan bila tidak istirahat yang cukup, hati kita juga akan rusak. Kemudian hati-hati pada kelompok berisiko tinggi, lansia, balita, ya, ibu hamil dan sebagainya, dan orang-orang dengan HIV, waspada, lalu melakukan cek kesehatan gratis, ya, minimal 1 kali dalam setahun atau 6 bulan sekali melakukan pemeriksaan rutin ke puskesmas, tetap sekalipun belum dalam kondisi sakit, tapi kita harus selalu waspada, ya. Kalau ibarat mobil itu kan ada istilahnya kita lakukan servis berkala. Nah, manusia juga seperti itu sebenarnya. Kita harus perlu melakukan medical check-up secara berkala. Dan sekarang pemerintah kebetulan ada program cek kesehatan gratis. Ya, minimal 1 kali dalam setahun. Mari Bapak Ibu, kita melakukan cek kesehatan gratis. Bukan hanya hepatitis, penyakit-penyakit yang lainnya. Kemudian yang terakhir, kami mohon kerjasama dari seluruh warga masyarakat. Bagaimana ketika kita mengetahui ada pasien-pasien dengan penyakit-penyakit tertentu seperti hepatitis, HIV, TBC, jangan ada stigma yang berlebihan. Mari kita sama-sama bantu, kerjasama, penyakitnya kita tolak, tetapi pasiennya itu perlu kita kasihi. Kita bantu, kita tolong, sehingga ketika mereka diobati sampai tuntas, tidak akan menjadi sumber penularan bagi yang lainnya. Jadi kerjasama dari semua pihak, apakah masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha, media massa, tokoh agama, tokoh masyarakat, ini sangat penting untuk membantu kami Dinas Kesehatan bersama seluruh fasilitas kesehatan menangani dan mengeliminasi berbagai penyakit yang berpotensi menyebar di daerah kita, termasuk di dalamnya hepatitis. Dukung kami semua, mari kita terapkan hidup bersih dan sehat, agar daerah kita menjadi daerah yang sehat dan sejahtera. Terima kasih.
0: Baik Pak Kadis, terima kasih tentunya sudah bersama kami di pagi ini memberikan informasi edukasi yang sangat penting tentunya ya untuk kami, masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sukses terus Pak, sehat-sehat dan apapun yang dilaksanakan giat di Tamako ya bisa berjalan dengan baik dan lancar, ataupun giat-giat selanjutnya dari Dinas Kesehatan semoga bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Sekali lagi terima kasih Pak Kadi sudah bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna.
1: Terima kasih, selamat pagi.
0: Iya, salam sehat selalu. Baik pendengar RRI, semoga dialog pagi ini menambah pengetahuan kita semua untuk lebih peduli terhadap kesehatan, melakukan pencegahan dan tidak ragu memanfaatkan layanan kesehatan untuk deteksi dini, khususnya penyakit hepatitis. Saya Alfrina Tamarindang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kemudian juga di bagian gatekeeper ada Milania. Di operator ada Joya dan Angel. Sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda dalam program acara Dialog Interaktif di pagi ini. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di

0: Depan sana beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Biar tidak terlalu capek ya kak.
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu ayo kak, kita ke Wayum.

0: yang satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

duka dari keluarga Yakob Wangka telah meninggal dunia di rumah kediaman keluarga Yakob Wangka pada hari Senin 27 Juli 2026 pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Papa, opa, kakak, adik, saudara kami yang tercinta, Fulton K. Yakob yang biasa dipanggil Papa Ara atau Opa Papi dalam usia 84 tahun 5 bulan. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Rabu 29 Juli 2026 pukul 14 atau jam 2 siang di rumah keluarga Yakob Wangka dengan alamat Jalan Eneratu, Kompleks Perumahan PLN, Kelurahan Tona 2, Kecamatan Tahuna Timur. Menjadi bagian dari duka cita ini, keluarga besar Yakob, keluarga besar Wangka, keluarga besar Kadam Mehang, keluarga besar Rahasia, dan keluarga-keluarga terkait lainnya di mana saja berada. Pendengar, kami memohon bantuan bagi Anda yang sempat mendengarkan informasi ini, mengenal kemudian juga berdekatan dengan keluarga-keluarga terkait. Sekali lagi kami mohon bantuan Anda untuk dapat meneruskan. Atas bantuan serta perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

Presiden FIFA Gianni Infantino diminta memberikan keterangan kepada Komite Kehakiman Dewan Perwakilan Rakyat. Amerika Serikat, permintaan DPR Amerika Serikat tersebut muncul di tengah meningkatnya sorotan terhadap hubungan Infantino dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Permintaan itu diajukan oleh anggota Kongres Jamie Raskin yang meminta Infantino mengikuti wawancara resmi yang direkam. Fokus penyelidikan adalah dugaan keterkaitan antara kebijakan FIFA dan kepentingan politik pemerintahan Trump. Tindakan FIFA tampaknya dirancang untuk membujuk Presiden Trump dan pemerintahannya agar mengambil keputusan yang menguntungkan FIFA. Ini seperti yang dikatakan oleh Raskin dalam surat resminya seperti dilansir dari laman The Athletic. Salah satu perhatian utama DPR Amerika Serikat adalah penggunaan ruang kantor FIFA di Trump Tower Manhattan. FIFA menyatakan sewa kantor tersebut dibayar sesuai dengan harga pasar. Namun DPR Amerika Serikat tetap meminta dokumen dan catatan terkait aktivitas di kantor FIFA di New York serta Miami, juga meminta seluruh komunikasi antara staf FIFA dan pihak yang memiliki hubungan dengan permintaan Trump. Permintaan itu menjadi bagian dari upaya mengungkap ada atau tidaknya pengaruh politik terhadap pengambilan keputusan FIFA. Penyelidikan turut menyoroti keputusan FIFA yang memberikan penghargaan perdamaian FIFA kepada Donald Trump. Langkah tersebut dinilai memicu pertanyaan mengenai independensi dan netralitas organisasi sepak bola terbesar di dunia itu. Isu lain yang menjadi perhatian adalah keputusan FIFA terkait status pemain tim nasional Amerika Serikat Balogun pada Piala Dunia. Muncul dugaan Trump sempat menghubungi Infantino untuk meminta peninjauan atas kartu merah sang pemain sebelum akhirnya dinyatakan bisa tampil kembali di fase gugur. Tetapi FIFA membantah adanya campur tangan politik dalam keputusan tersebut. Organisasi itu menegaskan seluruh keputusan disiplin diambil secara independen sesuai prosedur yang berlaku.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT mengungkapkan pola penyebaran paham radikal dan terorisme kini bergeser ke ruang digital. Internet dimanfaatkan kelompok teroris untuk melakukan rekrutmen, propaganda hingga pembinaan anggota. Kepala BNPT Edi Hartono mengatakan perkembangan tersebut menjadi tantangan baru dalam upaya pencegahan terorisme. Karena itu BNPT memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Sosial untuk melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap masyarakat yang terpapar paham radikal tersebut. Sepanjang 2024 hingga akhir 2025, BNPT telah melakukan mitigasi terhadap sekitar 220 anak yang tersebar di 18 provinsi. Mereka menjalani rehabilitasi bersama Kementerian Sosial agar dapat pulih dari trauma dan kembali menjalani kehidupan secara normal.

0: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Eh, benar juga ya. Ih, ngeri.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, saya setelah sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: Ikan mujair sudah sangat dikenal dan dikonsumsi masyarakat Indonesia. Namun saat ditanyakan siapa penemunya, banyak orang yang diam membisu karena tidak tahu.
1: Ikan mujair, ikan mujair.
0: Ikan mujair pertama kali ditemukan oleh sesosok pahlawan bernama Pakde Mujair. Masyarakat kemudian menamai mujair untuk mengenang sang penemu. Penemuan jenis ikan ini berawal ketika Pakde Mujair pergi ke Teluk Serang yang terletak di Laut Selatan daerah Blitar, Jawa Timur. Di sana ia menemukan ikan mujair dan membawa ikan itu pulang untuk dipelihara di kolam perkarangan rumahnya. Ikan itu berkembang cepat dan mendapat perhatian warga desa serta warga Belanda yang menjabat sebagai kepala penyuluhan perikanan di Jawa Timur. Seperti ditulis harian pedoman edisi 27 Agustus 1951, pemerintah Hindia Belanda mengapresiasi usaha mujair membudidayakan ikan mujair dengan memberinya santunan sebesar 6 rupiah per bulan dan mengangkat mujair sebagai pegawai negeri. Di masa kemerdekaan, tepatnya 6 tahun setelah Indonesia merdeka, Pakde Mujair menerima surat tanda jasa dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia atas jasanya sebagai penemu dan perintis perkembangan ikan mujair.
2: Ya, pendengar di manapun Anda berada masih bersama kami di Pro 1 Era Tahunan, dan kali ini saya akan hadirkan dengan informasi di program Tahunan siang ini. Badan Gizi Nasional BGN melarang seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG menggunakan bahan-bahan dari komunitas bersubsidi. Menurut Kepala BGN Sudaryono, ini bertujuan untuk menjaga agar komunitas bersubsidi tetap tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak. Tidak diperbolehkan memasak untuk program makan bergizi gratis MPG dengan menggunakan bahan-bahan tersebut, ujarnya Senin 27 Juli 2026, misalnya minyak goreng, minyak kita, beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP, serta gas minyak cair LPG 3 kg. Melalui keterangan pers di kantornya, Sudaryono meminta masyarakat melaporkan apabila menemukan pelanggaran terkait hal itu. Silakan laporkan kepada kami dan akan kami tindak sesuai ketentuan. Kepala BGN juga mengarahkan seluruh SPPG menyerap komoditas pangan dengan mengacu pada harga yang ditetapkan pemerintah. Ini merupakan upaya menjaga stabilitas harga di tingkat produsen, khususnya petani dan peternak. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami, rri.co.id.

0: Di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya, apa yang membuat Indonesia tetap kuat?
1: Toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
0: Dengan toleransi, kita bisa hidup rukun, berdampingan, dan saling mendukung.
1: Karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk memperkaya persatuan.
0: Mari tanamkan toleransi mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
2: Berbeda itu indah, bersatu untuk Indonesia.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi

Iya, PKR kali ini saya berikan satu informasi terakhir. Kementerian Perhubungan mengawal proses pemulangan dua awak kapal Indonesia yang terdapat serangan misil terhadap MT Belma di Selat Hormuz. Pemerintah memastikan kedua pelaut memperoleh perlindungan serta pendampingan hingga kembali dengan selamat ke Indonesia. Kedua awak kapal tiba melalui Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 22 Juli 2006 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Penjemputan dilakukan perwakilan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan bersama Direktur PT Utama Bahari Indonesia Nur Suwanto dari perusahaan pemegang surat izin usaha keagenan awak kapal. Direktur Perkapalan dan Kepelautan Samsudin mengatakan negara hadir untuk memastikan perlindungan serta pemenuhan hak-hak pelaut Indonesia. Komitmen tersebut diberikan kepada pelaut Indonesia yang menghadapi situasi darurat saat bekerja di luar negeri. Informasi ini masih dilansir dari rri.co.id.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita di tahunan siang ini. Dan saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Olahraga.
2: Ya, Rudy Zain,

Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: is to see me as two challenges.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rotliff dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rotliff tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rotliff akan menghadapi pasangan tuan rumah Cleverly Nongnu, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Janis Chen, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janis menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dunia sepak bola dalam negeri, Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Gacir lakukan dan menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah Sardi was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walls dan Jens Weven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari, jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat, skor 1-0 kita mengalami kekalahan. Dan kami menyayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat sangat cerdas. Memang seperti sebelumnya proses dalam berbicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang berkelas di dalam
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi, mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertandingan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya. Dan bahkan untuk persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ, karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu mungkin seperti itu. Jadi bukan beralasan, tetapi ucapkan selamat untuk Persebaya, dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbo melaporkan.

0: Tanah Air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan Spanyol pada Tersoto sendiri mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PSD yang Spanyol ini semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC. Jadi kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Jadi ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Soto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi, periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kami memimpin dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami, tujuan tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya, tentunya apa yang dilakukan sebelumnya, kami pastikan. Ya, fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya kami akan pertahankan, yang kurang pasti kami perbaiki. Tentu kami terus bersyarat berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games semakin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satyo Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara, CV Cup 2026, leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas, Ridel Toiran, mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain, salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik atlet sudah turun. Yang perlu kita libur di mana sampai kalah. Perlu kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita awal-awal pasti ada pemulis buat seleksi dulu, kita langsung dipaksa biar. Nanti pasti surprise karena kita mau dirubah posisi, mau coba avoid offside.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Buat itu sebenarnya sosok saya diperlukan ya mesin, tapi kan di satu sisi udah mengundurkan diri ya, jadi ya optimis aja sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang, jadi ya, tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Ridel Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak Final Four. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Satu tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yuridar Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat. Ketua kita juga sudah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan nanti betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Varian Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Baik, pendengar demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 era tahunan di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar seni produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakkan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.

Ya, peringkat 45 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1. Dan untuk informasi kita di tahunan siang ini, edisi Selasa 28 Juli 2026, Kementerian Pekerjaan Umum PU menyalurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Kota Cimahi, Jawa Barat. Ini menindaklanjuti keputusan Wali Kota Cimahi terkait penetapan status siaga darurat kekeringan yang berlaku hingga 30 September 2026. Penyaluran telah dilakukan melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan BPBPK Jawa Barat sejak 7 Juli 2026. Distribusi air bersih difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kelurahan Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan yang mengalami kekeringan. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan penyediaan air bersih menjadi bagian penting pembangunan berkelanjutan dan layanan dasar masyarakat. Menurut dia, layanan air berkualitas mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan serta menghadapi dampak perubahan iklim. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.go.id.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan

0: Semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
1: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan pendengar, sebelum saya akan hadirkan informasi kronikan Anda dalam program acara musik tradisional dan budaya, saya akan alihkan dulu sebentar perhatian Anda untuk mendengarkan satu info duka.

Info duka berasal dari keluarga Jacobs Owangka, ditujukan untuk keluarga besar Yakob, keluarga besar Wangka, keluarga besar Kadamihang, keluarga besar Asia, dan seluruh keluarga terkait lainnya di mana saja berada. Telah meninggal dunia di rumah kediaman keluarga Yakob Wangka pada hari Senin 27 Juli 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah. Papa, Opa, Kakak, Adik, Saudara kami yang tercinta, Fulton K. Yakob. Fulton K. Yakob, panggilan Papa Ara atau Opa Papi, meninggal usia 84 tahun 5 bulan. Ibadah pemakaman akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 pukul 14:07 di rumah keluarga Yakob Wangka, alamat Jalan Endratu, Kompleks Perumahan PLN Kelurahan Tona 2, Kecamatan Tahuna Timur. Demikian peringatan untuk info duka. Untuk Anda yang mengenal atau berdekatan dengan keluarga yang ditujukan tadi, kami harap bantuan Anda mau diteruskan. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi kita kali ini di program musik tradisional dan budaya. Provinsi Riau dikenal sebagai pusat kebudayaan Melayu yang kaya akan tradisi, seni, dan warisan leluhur. Di antara berbagai kekayaan budaya tersebut, songket Melayu Riau menempati posisi istimewa sebagai salah satu karya tenun tradisional yang mencerminkan keindahan, kehalusan seni, serta filosofi kehidupan masyarakat Melayu. Dikutip dari Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, bukan sekedar kain songket merupakan simbol kehormatan, identitas budaya dan kebanggaan masyarakat negeri Lancang Kuning. Songket Melayu Riau dibuat menggunakan teknik tenun tradisional dengan alat tenun bukan mesin ATBM. Keistimewaannya terletak pada penyisipan benang emas atau benang perak di sela-sela benang dasar sehingga menghasilkan corak yang berkilau dan tampak mewah. Proses pembuatannya memerlukan ketelitian, kesabaran dan keterampilan tinggi. Untuk menyelesaikan selembar kain songket, seorang penenun dapat menghabiskan waktu mulai dari beberapa minggu hingga beberapa bulan tergantung tingkat kerumitan motif yang dikerjakan. Salah satu daya tarik utama songket Melayu Riau adalah ragam motifnya yang syarat makna. Motif-motif tersebut banyak terinspirasi dari alam dan kehidupan masyarakat Melayu seperti pucuk rebung, tapak itik, bunga cengkih, semangat berali, dan siku keluang. Setiap motif mengandung filosofi tersendiri seperti harapan akan pertumbuhan, kebijaksanaan, keharmonisan, kerja keras, serta hubungan yang selaras antara manusia dengan alam. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian penting dari ajaran budaya Melayu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: 101, kanal inspirasi.
1: Berbicara kebudayaan bukan berarti membatasi diri pada hal berbau seni tari ataupun nyanyian belaka. Namun lebih dari itu, seni memasak atau tata boga turut menjadi bagian aktivitas berpola yang dicipta masyarakat menjadi suatu kebudayaan. Namun apa jadinya bila kuliner tradisional suatu daerah tak lagi familiar di masyarakat? Seperti yang terungkap dalam lagu berikut ini.

Pendengar cuplikan lagu daerah nasi bekepor ini syarat akan lirik yang menjelaskan betapa nikmatnya sajian kuliner khas Kutai yang dimasak menggunakan perapian tungku kayu di mana beras bercampur air santan diaduk dalam wadah menanak yang dikenal dengan sebutan kenceng selama berjam-jam hingga mengeluarkan aroma khas nasi adukan atau dalam bahasa Kutai bekepor. Sejak dulu nasi bekepor memang dikenal sebagai menu makanan utama disantap pada jam makan siang sebab terdiri dari makanan mengenyangkan diantaranya gangan atau sayur labu dipadu sanga cabe jukut salai atau sambal goreng ikan asap nan menggugah selera. Namun nasi bekepor yang terkenal dengan tambahan jerok tegaron itu kini tak lagi familiar di lidah masyarakat Kutai mengingat nasi bekepor dewasa ini semakin sulit dijumpai. Kesulitan menyantap nasi bekepor bukan hanya dirasa pengunjung luar daerah tetapi turut dikeluhkan penduduk asli Tenggarong. Tidak mudah bukan berarti kita tidak dapat menjumpai nasi bekepor. Di daerah hulu Sungai Mahakam, nasi bekepor biasa disantap masyarakat setempat. Sulitnya menjumpai nasi bekepor disebabkan pola memasak masyarakat yang semakin modern. Cara menanak nasi tradisional yang tidak praktis lambat laun ditinggalkan masyarakat. Padahal cita rasa nasi bekepor justru terletak pada cara memasak dengan menggunakan tungku kayu. Masakan Kutai dengan suah jukut atau kaldu ikan memiliki cita rasa nikmat tiada tara dan berbeda dengan kuliner serupa di daerah lain. Masyarakat luar pulau Kalimantan pun telah mengakui kekhasan masakan asli Kutai, bahkan beberapa di antaranya meminta resep atau cara pengolahan masakan tersebut. Hanya saja hingga kini tidak banyak rumah makan yang menyajikan kuliner khas Kutai. Masyarakat dinilai lebih memilih memasak untuk dikonsumsi sendiri. Masyarakat bukan tidak ingin membantu pelestarian kuliner daerah, melainkan dibatasi dengan ketidaktersediaan informasi akurat mengenai resep asli masakan Kutai. Di tengah kerinduan masyarakat untuk menyantap nasi bekepor serta makanan khas Kutai lainnya, terselip satu harapan masyarakat mau membantu upaya pelestarian khasanah budaya daerah agar tidak semakin pudar tergerus

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan hadirkan satu informasi yang terakhir. Dan sebentar pada pukul 14 kita akan ikuti bersama untuk penyampaian warta berita lintas Nusa Utara. Banyak nama kampung, desa atau kawasan di Indonesia ternyata memiliki hubungan erat dengan kondisi lingkungan pada masa lalu. Nama-nama tersebut seringkali berasal dari keberadaan pohon tertentu, sungai, hewan, bukit, atau peristiwa yang pernah terjadi di wilayah tersebut. Tradisi penamaan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang menyimpan jejak sejarah masyarakat setempat. Sebagai contoh, ada daerah yang diberi nama berdasarkan jenis pohon yang tumbuh dominan di kawasan tersebut, seperti rambutan, durian, atau nipah. Ada pula wilayah yang mengambil nama dari sungai, danau, atau rawa yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Melalui nama-nama itu, generasi sekarang dapat mengetahui seperti apa kondisi di lingkungan pada masa lampau. Menurut para ahli toponimi atau ilmu tentang nama tempat, penamaan wilayah merupakan salah satu bentuk dokumentasi budaya yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Nama tempat tidak hanya berfungsi sebagai penunjuk lokasi, tapi juga menyimpan informasi mengenai sejarah, kondisi geografis, hingga nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Di era modern, makna di balik nama satu daerah seringkali mulai terlupakan. Padahal, memahami asal-usul nama tempat dapat membantu masyarakat mengenal identitas daerahnya, sekaligus menghargai sejarah yang membentuk lingkungan tempat mereka tinggal saat ini. Mendengar informasi selengkapnya, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat pahomba juga dikenai sanksi antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita akan menanti mengikuti penyampaian Warta Berita Lintas Nusa Utara tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Memang inisiatifnya DPRD untuk melakukan uji petik karena selama ini target yang diberikan ke Dinas Perhubungan masih di bawah.
2: Selamat siang pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara Selasa 28 Juli 2026 selengkapnya bersama saya Aziza Abusai. Kita mulai dengan berita pertama. Bupati Sange Michael Tungari bersama Forkopimda melakukan monitoring harga bahan pokok di Pasar Towo Tahuna.
3: Bupati Sangihe Michael Tungari bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda melakukan monitoring atau pengawasan dalam kegiatan operasi pasar terhadap bahan kebutuhan pokok di Pasar Towo Tahuna. Kegiatan tersebut dilakukan serangkaian dengan acara peresmian kios pangan AU yang diinisiasi Perumbulok Cabang Sangihe. Pada kesempatan itu, Bupati Sangihe bersama Forkopimda melihat langsung kondisi Pasar Towo dan berdialog dengan para pelaku usaha, terutama penjual bahan pangan.
4: Bagaimana?
5: Selamat pagi.
4: Kalau ada harga rica?
5: Harga rica
4: 44. Wih, luas sekali ya?
5: Iya.
4: Tomat
5: ada
4: 10.000.
5: Bawang merah 50.
3: Selain meninjau langsung kegiatan jual beli masyarakat di Pasar Towo Tahuna, Bupati bersama rombongan meresmikan kios pangan. Bupati berharap semua kebutuhan pangan masyarakat dapat tersedia dan dijual dengan harga yang terjangkau. Anton Lahoube melaporkan.
2: Ketua DPRD Sangihe Denny Roy Tampi menyatakan uji petik parkir yang dilakukan karena selama ini target yang diberikan kepada Dinas Perhubungan masih di bawah.
1: Memang inisiatifnya DPRD untuk melakukan uji petik karena selama ini target yang diberikan ke Dinas Perhubungan masih di bawah.
3: Fungsi pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe terimplementasi melalui pelaksanaan uji petik terhadap penerimaan retribusi parkiran. Kegiatan uji petik yang dilaksanakan selama kurang lebih 6 hari atau selama sepekan menunjukkan bahwa

0: Direktur Sipil Negara ASN.
1: Memang inisiatifnya DPRD untuk melakukan uji petik karena selama ini target yang diberikan ke SKPD khususnya Dinas Perhubungan masih di bawah dan tidak pernah tercapai. Banyak ya alasan-alasan yang Kadis sampaikan. Nah, makanya kita turun langsung satu minggu untuk menjadi suatu bahan pertimbangan dalam hal ini. Satu minggu itu kita dapat berapa? Dan itu menjadi acuan buat orang dalam penyusunan anggaran di Indo ke depan, karena orang sudah tahu DP hasil segini. Hasilnya selama satu minggu itu sekitar 20 jutaan.
0: Dari hasil uji petik, DPRD menemukan penerimaan retribusi yang dinilai jauh melampaui proyeksi target yang selama ini ditetapkan. Menurut DRT, capaian tersebut menunjukkan masih terbuka ruang bagi OPD untuk mengoptimalkan penerimaan daerah apabila penagihan dilakukan secara lebih disiplin. Ia pun menegaskan bahwa uji petik tidak menutup kemungkinan dilakukan terhadap OPD yang menjadi pengampu PAD agar dapat diketahui potensi penerimaan daerah dari pajak dan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku. Anton Lahaube melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Pemerintah daerah menyalurkan bantuan bahan pokok kepada masyarakat yang rumahnya rusak ringan, sedang, dan rusak berat imbas bencana hidrometeorologi.
4: Dan sementara berupaya untuk juga akan mengintervensi bagi masyarakat yang terdampak.
5: Pemerintah daerah saat ini sementara berupaya memberikan bantuan bahan pokok kepada masyarakat yang rumahnya rusak, baik rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Di samping itu, sementara berupaya untuk mengintervensi bagi masyarakat yang terdampak dengan bencana longsor 22 Juli 2026. Hal itu dikatakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangihe Wandula Besi ketika diwawancara RRI Senin 27 Juli 2026. Ia menjelaskan khusus untuk penyaluran bantuan di Kecamatan Tamako telah dilakukan oleh pihak BPBD Sangihe.
4: Dan sementara berupaya untuk juga akan mengintervensi bagi masyarakat yang terdampak dengan bencana tanggal 22 kemarin. Jadi untuk Kecamatan Tamako kami sudah melakukan itu dan saat ini kami berada di Tabukan Selatan dan Tabukan Selatan Tengah untuk melakukan hal yang sama untuk pemberian bantuan bagi masyarakat.
5: Lanjut dikatakan Wandu, bencana hidrometeorologi 22 Juli 2026 terjadi di Kecamatan Tamako, Tabukan Selatan, Tabukan Selatan Tengah, Kecamatan Manganitu, Manganitu Selatan, dan Kecamatan Kepulauan Marore. Alexander Lengkade melaporkan.
3: Berita terakhir, penyakit hepatitis disebabkan beberapa hal seperti infeksi virus, juga peminum alkohol mengakibatkan kerusakan pada hati.
6: Misalnya orang yang menggunakan obat-obat yang menyebabkan efek samping kerusakan liver.
5: Penyakit hepatitis disebabkan oleh beberapa hal antara lain karena infeksi virus, juga karena minum alkohol. Di samping itu, ada juga disebabkan karena minum obat-obatan tertentu yang menyebabkan kerusakan pada hati. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Handi Pasandaran di wawancara RRI Senin 27 Juli 2006 menyampaikan bahwa minum obat parasetamol bisa memicu kerusakan pada hati atau liver.
6: Kemudian juga ada orang-orang yang dengan dia minum obat-obat tertentu ya, yang menyebabkan kerusakan pada hati atau pada livernya. Misalnya orang yang menggunakan obat-obat yang menyebabkan efek samping kerusakan liver. Paling sering itu misalnya minum obat parasetamol ya, dengan dosis yang tidak terkendali.
5: Di samping itu, ungkap Dr. Handri, ada juga orang-orang tertentu yang mendapat hepatitis oleh karena gangguan tertentu metabolisme, makan makanan tinggi kadar lemak menyebabkan perlemakan di hati. Bahkan ada orang tertentu infeksi oleh parasit, misalnya cacing, bisa menyebabkan gangguan di liver yang disebut penyakit hepatitis. Ia menambahkan, liver yang disebabkan terinfeksi oleh virus hepatitisnya bisa menular. Sebaliknya, kalau yang disebabkan oleh alkohol tidak bisa menular. Alexander Dolingkade melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita Lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Bupati Sangihe Michael Tungari bersama Forkopimda melakukan monitoring harga bahan pokok di Pasar Towo Tahuna. Ketua DPRD Sangihe Deni Roy Tampi menyatakan uji peti parkir yang dilakukan karena selama ini target yang diberikan kepada Dinas Perhubungan masih di bawah.

Sekian warta berita Lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Abu Saim menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar dimanapun Anda berada. Kali ini kita bersama dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 28 Juli 2026, yang mau bergabung silakan di line telepon 0812 5503 8009.

manapun anda berada, kalau belum ada yang gabung, kita akan dengarkan dulu beberapa lagu dangdut untuk mengawali kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

Ya, pendengar, 48 menit terlepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kembali lagi kami buka line telepon di 0812-5503-8009. Dan untuk Anda bergabung dalam program acara Pro Dangdut, kami akan temani hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, nampaknya line telepon sudah belum ada yang gabung ya. Dan saya masih akan lanjut terus untuk menghadirkan kembali kerunikan Anda dengan beberapa lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Dan untuk Anda juga yang saat ini masih setia monitor kami melalui aplikasi RRI Digital juga, kami ucapkan selamat siang menjelang sore, selamat mendengarkan. Untuk Anda yang lagi ada di tempat tugas dan kerja Anda masing-masing, yang saat ini masih setia monitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna, kami ucapkan juga selamat siang menjelang sore dan selamat mendengarkan.

0: Ya, pendengar dimanapun anda berada, kami masih tetap menunggu ya untuk anda bergabung di program acara Prodangdut. Halo. Ya, terputus. Dicoba kembali pendengar yang masih mau bergabung dalam program acara Prodangdut, karena untuk acara Prodangdut ini kebersamaan kita hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Baik, pendengar sudah bergabung Prodangdut. Halo, selamat siang menjelang sore.
1: Selamat sore, Prodangdut.
0: Iya, Asri, silakan.
1: Ini mau request lagunya Peti Vera.
0: Peti Vera, judulnya apa ini?
1: Sedang-sedang saja.
0: Sedang-sedang saja. Oke, baik.
1: Iya, saya kirim ada Ucu, ada Papa Pandi, Papa Udo, Merona di Medan, Papa Belkis, ada Fitra Makassar, ada Mama Enal, Mama Wawo, Roma Iti, ada Mama Ade Hatid, ada Mok Poreng, Mok Puardi, ada Mok Pisuan. Buat Winda, Nisa, Nopang, buat semua-semuanya juga tanpa terkecuali. Yang lagi
0: okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asri di Sulawesi Selatan.

0: Iya, di belakangnya Asri, Prodang Ruta lo, selamat sore.
1: Assalamualaikum Mbak Nija.
0: Waalaikumsalam, dengan Mayrona.
1: Mayrona.
0: Oke, silakan Mayrona.
1: Mbak Nija kan?
0: Iya, betul.
1: Lagu darinya Endang Kurnia Lingling Seng.
0: Endang?
1: Endang Kurnia.
0: Judulnya? Judulnya apa?
1: Ada kan?
0: Iya, maksudnya ada ini penyanyi Endang Kurnia, judulnya?
1: Iya, Endang Kurnia Lingling Seng, Lingling Seng.
0: Oke. Saya cari dulu ya.
1: Salam-salam banyak pertama banyak Mbak Dija, Mbak Dija, lalu banyak Nova, Oke, Madiati, ada Sri, ada Mak Imi, Mak Iti, Mak Una, Pak Aldiukis, Mbak Umis, ada Ria, dan semua jalan Mbak para pecinta perudang sambil ini Mbak.
0: Iya, saya cari dulu ya, Endang Kurnia

0: Iya.
1: Di reject.
0: Ah, Ningling Sheng dari Endang Kurnia ya.
1: Dindi. Ah. Tunggu saya cari dulu ya.
0: Okay.
1: Endang Kurnia Dwi. Judulnya diri cek. Halo, Mayrona.

0: Ya, di belakangnya Maya Rona. Halo, selamat sore. Iya, iya, ada.
1: Saya
0: ada,
1: ya semuanya.
0: Oke. Terima kasih buat Maya Rona. Di belakangnya Maya Rona yang mau bergabung, silakan di line telepon 0812 5503809.

Ya, pendengar, kalau belum digabung, kita kembali dengarkan lagu ya yang sudah di-request ini oleh Mayrona dan juga dari Asri ya di Sulawesi Selatan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 dalam program acara Prodangdut, Dangdut adalah kita.

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu

0: Ya, peringkat sudah 23 menit lepas dari pukul 15. Kembali saya terima line telepon. Prodangdut, halo, selamat sore. Halo, Prodangdut, selamat sore. Halo. Oke, dicoba kembali di line telepon. Halo, selamat sore, Prodangdut.
1: Halo, selamat sore, Prodangdut.
0: Iya. Dengan siapa di mana ini?
2: Sore, Prodangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana ini? Oke, mungkin lagi ada gangguan juga ya yang bergabung lewat WhatsApp kami. Jadi dicoba kembali di line telepon di 0812-5503-8009. Iya, mereka sudah ada yang gabung lagi. Halo, selamat sore Prodangdut. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Prodangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana ini? Halo, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat sore Prodangdut.
0: Iya, sore juga. Dengan siapa di mana?
1: Mama Faizan di Tola.
0: Oke, silakan Mama Faizan.
1: KDP lagu.
0: Apa lagunya? Halo?
1: Ita Yobi. Ita Yobi. Gita Yobi, aku pasti tahu.
0: Gita Yobi, aku pasti tahu. Oke.
1: Iya, Kak. Kirim jo buat saya lagi bertugas.
0: Terus, lagi gangguan ya.
1: Buat Kak yang lagi bertugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Terus kirim salam Jo ada Ucup di Upel.
0: Iya, terus siapa lagi?
1: Terus ada Ucup. Ada Kak Nisa. Ada Mama Ade Afid. Mama Nadir. Mama Ungke. Kak Nova.
0: Oke, itu saja Mama Faizan.
1: Iya Kak, itu juga.
0: Oke, terima baik. Kasih. Terima kasih, selamat sore buat Mama Faizan yang ada di Tola. Di belakangnya Mama Faizan yang mau bergabung. Iya, kalau Anda yang mau bergabung mau kirim-kirim salam, jangan terlalu banyak ya. Nanti bisa berbagi dengan penelpon yang lain karena di belakang ini banyak yang antri. Jadi kalau mau kirim yang diukur saja ya, berapa banyak yang mau dikirim. Kalau terlalu banyak kasihan teman-teman yang lain di belakang. Oke, sudah digabung lagi Prodangdut. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Bang Ica.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Ya, sabar
0: juga kali. Oh, mau awo.
3: Kamu bisa ada punya lagu. Ini apa, Jo? Apa?
0: Iya, apa lagunya?
3: Rumbu tetangga.
0: Baik.
3: Ada dua kamu bisa. Kita bertiga. Terus, kita
0: bertiga.
3: Amin. Kita tadi ada Mama. Siapa? Mama Ardi. Ya. Ada yang di Uber. Ada Christian Rame. Ada Ucup. Ada Mali Afid. Ada Akejo buat kembal. Berapa kacang. Semurongi. Balas juga itu.
0: Oke.
3: Kedua bisa. Terima kasih.
0: Terima kasih buat Mawau di Kolongan Babaru.

Ya, peringkat kalau bulan negamu kita akan dengarkan dua lagu dari Gita Yubi, Aku Pasti Tahu, sama Bella Nova, Rumput Tetangga. Selamat sore buat Mama Faizan di Tola dan juga Mawawu di Kolongan Beha Baru. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

Ya, peringkat sudah 37 menit terlepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Masih ada 23 menit ke depan untuk kebersamaan kita dalam program acara Prodangdut. Dangdut adalah kita. Dan untuk program acara Prodangdut, kami akan temani hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Ya, pendengar, kali ini sudah ada yang gabung. Halo, selamat sore, Pro Dangdut. Halo.
1: Halo, selamat siang, Ibu Hajar.

Ya, pendengar, nampaknya line telepon masih belum ada yang gabung dan kembali lagi saya akan hadirkan kroninger Anda masih dengan lagu-lagu dangdut ya, sambil menunggu yang ingin bergabung di line telepon kami di 0812 5503 8009.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Ya, pendengar, untuk sesi yang terakhir saya terima satu penelpon.
1: Prodam 2, halo, selamat sore. Halo, selamat sore Prodam 2.
2: Halo, selamat sore Prodam 2.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Mama Iti di Bukit Betim.
1: Oke, silakan Mama Iti, lagunya apa?
2: Lagunya terlambat sudah setir lalu belum?
1: Belum, belum. Belum, belum, belum.
2: Iya. Itu aja. Sama-sama kirim aja buat Wawu Ica. Selamat tugas, sukses sampai akhir penyiaran.
1: Oke.
2: Terus kirim aja di Merongo ada Wawu Ica, ada Pak Bunda bersama Pak Linda, ada Mama Opo Ardi, ada Mama Opo Rei, Made Api, Bapak Udo, Pak Pandi, Boy, Mak Wawu Ica B2, Usut, Bapak Bilgis, Auna dan semua-semua aja pencinta program di mana saja berada. Salam kompak, persahabatan selalu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan Mama Iti tadi merupakan penelpon yang terakhir sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk program acara Prodangdut untuk edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan tetaplah pendengar Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna dan kita akan lanjut di program acara kita selanjutnya di Tahuna sore ini untuk menghadirkan musik dan informasi. Terima kasih. Selamat sore. Selamat mendengarkan lagu terakhir dari Ratu Sikumbang terlambat. Sudah buat Mama Iti yang ada di Bukit Timur dan juga seluruh pendengar acara Prodangdut dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan. Salam Prodangdut.

0: Eh, ada pesan lagi nih. Katanya pinjaman cepat cair tanpa jaminan.
1: Hati-hati, jangan langsung percaya. Sudah dicek legalitasnya belum?
0: Belum sih, yang penting cepatlah.
1: Justru itu bahayanya. Pinjol ilegal bisa mencekik bunga, sebar data pribadi, bahkan ancam peminjam.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, pastikan pinjaman online terdaftar dan diawasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan.
0: Iya ya, lebih baik hati-hati daripada menyesal.
2: Masyarakat Indonesia, waspadai pinjaman online ilegal. Cek legalitas, jaga data pribadi, dan bijak berutang.
3: Demikian

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita

0: Oh ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Itu tuh apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan? Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
1: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan hadirkan rangkaian Musida Informasi di tahun sore ini, edisi Selasa 28 Juli 2026, sebelum kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manado untuk mengikuti Lintas Magota. Pemerintah Kabupaten Rotendau bersama tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang menggelar rapat kerja advokasi kebijakan polisentrik governance dalam percepatan penanganan kemiskinan dan stunting secara berkelanjutan. Kegiatan ini berlangsung di ruang TBUPP Kantor Bupati Rotendau Jumat 24 Juli 2006 menjadi bagian dari rangkaian PKM Undana tahun 2006. Rapat dipimpin Bupati Rotendau Paulus Henuk SH bersama tim guru besar Undana yang dipimpin Profesor David Pandi. Kegiatan tersebut juga dihadiri para pimpinan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Rotendau. Dalam arahannya, Bupati Paulus Henuk menegaskan bahwa penanganan kemiskinan dan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, perguruan tinggi dan seluruh pemangku kepentingan agar lahir inovasi dan strategi yang tepat sasaran. Mudah-mudahan dari riset yang dilakukan oleh Undana, kita bisa menemukan data dan fakta serta langkah perbaikan yang harus dilakukan sehingga relevan dengan kebijakan yang akan diambil pemerintah daerah. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

Ya, pendengar di manapun Anda berada masih bersama kami di Pro 1 dan kita lanjut informasi selanjutnya. Upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lumajang terus diperkuat. Dan melalui peningkatan kualitas pendataan keluarga berisiko stunting, salah satunya dilakukan melalui kegiatan verifikasi dan validasi verval data keluarga risiko stunting tahun 2006 yang digelar di Balai KB Kecamatan Kedun Jajang Senin 27 Juli 2026. Kegiatan tersebut diikuti seluruh petugas pembantu pembina keluarga berencana desa PPKBD sekecamatan Kedun Jajang termasuk PPKBD Desa Wonorejo Desi Arya Dewi Perum dipimpin penyuluh lapangan keluarga berencana PLKB Kecamatan Kadun Jajang Prianto didampingi Angga Nur Dwi Indrianto. Dan selama kegiatan peserta membahas berbagai pengalaman di lapangan mulai dari proses pencocokan data, kendala saat pendataan hingga strategi pembaruan data agar sesuai dengan kondisi real masyarakat. Diskusi tersebut juga menjadi sarana menyamakan persepsi dan pelaksanaan verifikasi dan validasi data KRS di masing-masing desa. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan hadirkan juga informasi terakhir. Dan sebentar pada pukul 17 kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manado. Memperingati hari ulang tahun ke-19 Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana IPPKB ke Indonesia, Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Aceh menggelar layanan pemeriksaan USG gratis bagi 55 ibu hamil di Gampong Teupin Keupula, Kecamatan Jeonip, Kabupaten Berau, Senin 27 Juli 2026. Pemeriksaan langsung dilakukan dokter spesialis kandungan Dr. Purnama Setia Budi SPOG dan Dr. Fitria Deski SPOG MKK Clean. Selain USG, kegiatan juga diisi edukasi 1000 hari pertama kehidupan HPK, pembagian vitamin dan pemeriksaan kehamilan. Acara dibuka Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Berau Nyonya Sadrin SKM MKM, turut hadir Kepala Perwakilan BKKBN Aceh Sefria Salim SKM MKES, Kepala DPMG PKB Berau Doli Mardian serta Kepala Dinas Kesehatan dan KB PD Jaya Edi Azwar SKM MKES. Kepala Perwakilan BKKBN Aceh Sabrina Salim menekankan pentingnya pemantauan kesehatan ibu hamil sejak dini untuk mencegah stunting. Ia mengajak seluruh pihak memperkuat pendampingan para pada 1000 HPK sebagai fondasi tumbuh kembang anak. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore pendengar dan pemirsa, kita berjumpa dalam Lintas Magota bersama saya, Melkita Kahindangan. Kita ikuti berita dari RRI Manado, 7 warga Wangurer keturunan Filipina di Kota Bitung kini resmi berstatus warga negara Indonesia.
2: 7 warga keturunan Filipina yang berdomisili di Kelurahan Wangurer, Kecamatan Girian, Kota Bitung akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia setelah mereka menerima langsung dokumen kependudukan sebagai WNI yang diserahkan langsung Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum AHU Kemenkum Dr. Widodo SHMH. Pemberian status sebagai WNI menjadi babak baru bagi 7 warga keturunan Filipina yang selama ini hidup dalam ketidakpastian. Dirjen AHU Widodo menjelaskan penegasan status WNI ini menjadi fondasi utama bagi mereka untuk mendapatkan hak-hak mendasar sebagai warga negara.
3: Ini ada SK yang sudah ditandatangani oleh pemerintah, ada Dirjen Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum, dan dengan adanya surat keputusan penegasan status warga negara ini, saudara resmi menjadi warga negara Indonesia, dan nanti segala hak-hak terkait dengan administrasinya sebagai warga negara Indonesia akan diproses dan diberikan kepada Bapak. Selamat sekali lagi. Sudah ada kartu keluarga dan KTP-nya, termasuk akte lahirnya, dia dikunjungkan dan siapkan dan bisa digunakan untuk proses administrasi yang lainnya. Ya, untuk nanti ngurus BPJS atau mungkin untuk urusan-urusan administrasi sosial masyarakatan lainnya. Sekali lagi terima kasih, selamat atas dokumen pendudukannya dan status keluarga negaraan.
2: Widodo mengungkapkan pemerintah Indonesia masih terus melakukan pendataan dan verifikasi terhadap ratusan warga keturunan lainnya dikarenakan

0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dari Manado kita beralih ke Gorontalo. Lebih kurang 100 anak di Kabupaten Gorontalo mengikuti kegiatan Kitanan Masal yang dilaksanakan IDI Kabupaten Gorontalo bekerja sama dengan Rahmi Jati Center. Laporan selengkapnya bersama Rusdi Aneta.
2: Hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan
3: Ikatan Dokter Indonesia IDI Kabupaten Gorontalo bekerja sama dengan Rahmi Jati Center melaksanakan kegiatan sosial seperti hitanan massal yang dilaksanakan di Puskesmas Pilohayanga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. Kegiatan sosial tersebut diikuti lebih kurang sebanyak 100 anak. Program ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekaligus upaya membantu keluarga yang membutuhkan layanan kesehatan secara gratis. Anggota DPD RI Rahmi Jati Yahya mengatakan kegiatan hitanan massal ini merupakan hasil kolaborasi sebagai bentuk komitmen untuk terus hadir melayani masyarakat melalui kegiatan sosial yang bermanfaat. Rahmi Jati menambahkan selain hitanan massal, pada kegiatan ini juga dilaksanakan kegiatan donor darah dan bukan kali pertama dilaksanakan. Program serupa telah beberapa kali digelar oleh Rahmi Jati Center sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan manfaat kepada masyarakat Kabupaten Gorontalo.
4: Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, sampai dengan hari ini masih tetap bersama kita membangun Kabupaten Gorontalo tercinta dengan lebih baik di masa yang akan datang. Dan sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang pelayanan melalui acara ini, saya mohon maaf. Dan sekali lagi terima kasih untuk warga masyarakat Telaga, dan ada yang dari Limboto Pak, sampai saya pinjam bis yang dihitan. Dan di depan kita ada sedikit bingkisan untuk seluruh anak-anak yang dihitan.
3: Sementara itu, Bupati Gorontalo Sofian Puhi mengapresiasi konsistensi Rahmi Jati Center dan IDI Kabupaten Gorontalo yang terus menghadirkan pelayanan kesehatan melalui berbagai kegiatan sosial. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, organisasi profesi, dan masyarakat menjadi kekuatan penting dalam meningkatkan akses layanan kesehatan.
5: Kami ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Rahmi Jati Yahya yang rutin melaksanakan kegiatan ini setiap tahun sepanjang sewaktu ibu masih sebelum anggota DPD, dan sampai hari ini kegiatan ini terus berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Gorontalo. Ini penghargaan yang sangat luar biasa, dan ini tujuannya dalam rangka bagaimana memberikan akses kemudahan membantu para orang tua yang melaksanakan kewajiban hitanan bagi anak-anaknya.
3: Pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap sinergi antara pemerintah daerah, organisasi profesi, lembaga sosial, dan seluruh elemen masyarakat terus diperkuat sehingga semakin banyak warga yang merasakan manfaat pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan berkualitas. Dari Gorontalo, Rusdi Aneta, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Pendengar dan pemirsa, dari Gorontalo kita menuju RRI Tahuna. Bulog bangun kios pangan di pasar rakyat kita Tahuna. Informasi selengkapnya disampaikan Antonius Lahaube.
6: Bulog Cabang Sangihe membuka kios pangan AWU di pasar Towo Tahuna dalam mendukung stabilisasi pangan dan distribusi bagi masyarakat. Acara launching kios pangan AWU digelar di areal parkiran Terminal Towo dihadiri Bupati Sangihe Michael Tungari yang sekaligus melakukan gunting pita. Kepala Bulog Cabang Sangihe Arsul Talama dalam laporannya mengatakan bahwa bulog yang dipercayakan negara dalam menjaga stabilitas pangan daerah selalu siap untuk memastikan stok tetap tersedia. Kios pangan yang dilakukan untuk mendekatkan pelayanan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan terutama pangan yang dikuasai bulog seperti beras, gula pasir, dan minyak goreng.
7: Dasar pelaksanaan Perpres nomor 125 tahun 2022 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah pasal 16, pemerintah daerah wajib bersinergi dengan BUMN pangan yaitu Perum Bulog dalam pengadaan penyalur pangan Pemda CBPD. Permendag nomor 7 tahun 2020 tentang penugasan kepada Perum Bulog yakni melakukan stabilisasi harga pangan pokok, beras, minyak goreng,

0: Dula dan lainnya, dan Pemda mendukung melalui dinas perindak daerah. Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, terwujudnya kios pangan AU ini terlepas dari dukungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui dinas perindustrian dan perdagangan serta dinas ketahanan pangan.
1: Sementara itu, Bupati Michael Tungari mengatakan bahwa pembukaan kios pangan di Pasar Towo sebagai bukti kehadiran pemerintah dalam menjamin ketersediaan stok dan harga pangan. Menurut Bupati, kehadiran kios pangan akan menjaga kestabilan harga dan memudahkan masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok.
2: Melalui tim pengendalian inflasi daerah bersama Perum Bulog Cabang Tahuna dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga yang terjangkau. Ketahanan pangan bukan sekedar persoalan tersedia bahan makanan. Ketahanan pangan adalah tentang memberikan rasa aman kepada masyarakat bahwa kebutuhan pokok mereka dapat dipenuhi kapanpun mereka perlukan.
1: Ia berharap kios pangan tetap menjaga stok agar di saat terjadi kelangkaan dapat melayani masyarakat. Anton Lahobe melaporkan.
3: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
4: Ya, pendengar, berita terakhir kita ikuti dari RRI Talaut, di mana menyulap limbah menjadi rupiah. TNI Angkatan Darat terus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia melalui pemanfaatan potensi lokal. Di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, limbah sabut kelapa yang biasanya terbuang kini diolah menjadi produk bernilai jual tinggi. Robert Tamaroba menurunkan laporannya.
5: Upaya mengoptimalkan potensi daerah di kawasan perbatasan Indonesia-Filipina terus digencarkan. Komandan Kodim 1312 Talaut, Letkol Arhanud Januar Yudhistira, bersama jajaran meninjau langsung kesiapan mesin pengolah sabut kelapa di Desa Kiama, Kecamatan Melongane. Langkah ini merupakan bagian dari program Karya Bakti Skala Besar TNI Angkatan Darat tahun 2026 yang berfokus pada pemanfaatan limbah perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di bumi Prodesa. Melalui sentuhan teknologi tepat guna, sabut kelapa dapat diekstrak menjadi beberapa produk seperti koko fiber atau serat kabut kelapa untuk bahan baku tali industri hingga keset, serta koko pit atau ampas sabuk yang dimanfaatkan sebagai media tanam dan pupuk organik. Program ini mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah daerah Kepulauan Talaut. Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra Sekda Kepulauan Talaut, Daud Malensa, menyampaikan penghargaan atas sinergi TNI AD dan masyarakat dalam membuka peluang usaha baru serta menyerap tenaga kerja lokal.
6: Pemerintah daerah sangat mengapresiasi bahwa selama ini masyarakat ataupun publik tahu hanya lewat YouTube atau media. Nah, dengan kehadiran mesin pengolah sabut ini adalah menjadi satu kebanggaan bahwa di pemerintah daerah Kepulauan Talaut atas prakarsa dan inovasi daripada TNI, kita yang selama ini sabut kelapa adalah limbah yang sering dibakar dan tidak punya nilai ekonomis, hari ini itu sudah menjadi ikon dan sudah menjadi sumber pendapatan daripada masyarakat. Maka atas nama pimpinan daerah, Bupati Kepulauan Talaut Bapak Weli kita dan Wakil Bupati Bu Anisia Mabun Sedar Ekonomi, kami mewakili pimpinan daerah sangat-sangat mendukung dan sangat-sangat mengapresiasi atas prakarsa dari pimpinan TNI, sehingga menyampaikan terima kasih mulai kepada Pak Panglima TNI, Pak Kasat, Pak Panglima Kodam 13 Merdeka, Pak Danrem, Pak Dandim, dan juga seluruh perwira dan anggota TNI, juga Pak Danki yang ada hari ini menjadi instruktur, itu adalah merupakan berkat bagi tanah Prodesa. Doa kami, upaya ini akan menjadi sumber kemakmuran kesejahteraan daripada rakyat yang ada di tanah Prodesa sebagai 60% adalah petani kelapa.
5: Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
4: Pendengar dan pemirsa, sekian Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut. Edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026. Saya Melkita Kendangin menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

Baik, berikan demikian telah kita ikuti bersama Lintas Maguta bersama dengan Pro 1 RRI Manado. Dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

0: akhirnya bisa liburan di tempat impian.
1: Iyo Kang, selama ada Sir mau balibur di sini, akhirnya kesampaian.
0: Dari mana doe?
1: Ini dari lobi, ada batanya jalur keluar kalau ada keadaan darurat.
0: Astaga, keadaan darurat apa li ini dunia liburan begini?
1: Itu bencana, nyana mau pilih tempat dan tanggal untuk mau terjadi. Torang harus proaktif untuk mau cari tahu, apalagi di tempat baru begini.
0: Okay.
1: Jika kita sering berpergian dan berjalan-jalan serta menginap di berbagai tempat, sangat perlu bagi kita memperhatikan sekitar, terutama potensi bahaya yang dapat terjadi serta jalur keluar atau emergency exit terdekat. Itulah mengapa emergency briefing penting untuk dilakukan dalam setiap kegiatan. Kita harus proaktif untuk mencari informasi tentang prosedur keselamatan selama kita beraktivitas.

Iya, peringatan sudah 33 menit terlepas dari pukul 17. Kali ini kita lanjut di program Tahunan Suara ini untuk menghadirkan musik informasi sambil menanti kita akan masuk di suasana menjelang sholat maghrib. Dan kami informasikan untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan tepat pukul 17:57 waktu Indonesia Tengah. United Nations Industrial Development Organization UNIDO menempatkan Indonesia sebagai salah satu contoh praktik terbaik pengembangan industri berbasis hilirisasi. Pengakuan tersebut disampaikan dalam peluncuran Regional Industrial Development Report 2006 melalui workshop di Jakarta. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pengakuan tersebut menjadi bukti transformasi industri Indonesia mendapat perhatian masyarakat internasional. Menurutnya, pemerintah akan terus memperkuat daya saing industri nasional agar mampu menghasilkan produk bernilai tambah, menciptakan lapangan kerja. Ini menjadi bukti bahwa transformasi industri Indonesia mulai dapat perhatian masyarakat internasional. Ke depan kita akan terus memperkuat daya saing industri nasional agar mampu menghasilkan produk bernilai tambah. Dan ujar Agung, Indonesia dipilih sebagai salah satu contoh praktik terbaik karena dinilai berhasil mendorong transformasi industri melalui kebijakan hilirisasi nasional. Dalam laporannya, UNIDO menyoroti pengembang industri pengolahan mineral kritis dan ekosistem kendaraan listrik nasional sebagai contoh keberhasilan Indonesia. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Semua colokan listrik so cek, komputer dan segala charge so cabu, korek api so simpan, aman semua.
1: Peribet lesai.
0: Maksudnya?
1: Kan repot kalau mau pakai itu alat elektronik harus mau cuci ulang. Deng, bagaimana kalau subaku Riki mau pakai itu korek api kongnya ndak dapat?
0: Say, patut rempe rumah ini ada anak kecil yang lagi nakal-nakalnya. Kong kalau dia dapat itu korek api, dia pasang sembarangan, itu lebih bahaya le for orang toh.
1: So itu le kang.
0: Deng, itu colokan harus selalu jacek deng jaga cabu. Selain untuk keamanan, itu le untuk menghemat no katu.
1: Tunggu dang, kalau bagi itu kita mau ke rumah dulu mau cek itu colokan listrik.
0: Tindakan pencegahan sekecil apapun akan berdampak besar untuk keamanan kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita.

0: enak nih rumahnya di tepi sungai. Pasti sejuk kan?
1: Iya dong, selain sejuk, jadi ada tempat pembuangan sampah dekat rumah.
0: Eh, gimana?
1: Kan bisa buang sampah di sungai. Aku tahu kok kamu bakal ceramain aku. Tapi tenang aja, sampahku sehari gak banyak kok, paling satu tas kresek doang. Gak ngaruh kali untuk sungai sebesar ini.
0: Sehari satu tas kresek doang, berarti seminggu ada 7 tas kresek. Terus misalnya nih, yang tinggal di daerah aliran sungai itu ada 7 orang kayak kamu. Berarti seminggu itu ada puluhan tas kresek. Kalikan sebulan, sudah ada ratusan tas kresek tahu.
1: Iya deh, iya. Mulai besok aku bakal buang sampah di tempat yang seharusnya. Nggak akan kubuang di sungai lagi. Janji.
0: Membuang sampah di sungai bisa menyebabkan sungai menjadi kotor, merusak ekosistem yang ada di dalam sungai, serta pendangkalan akibat penumpukan sampah yang akan membuat volume tampungan air sungai berkurang sehingga berakibat banjir. Stop buang sampah di sungai.

أهلك وأحوات دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selepas azan maghrib, saya akan hadirkan dengan satu lagu nuansa musik islami. Dan dengan lagu ini sekaligus juga saya Aziza mohon pamit dari mendengar Anda. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Selanjutnya Anda akan temani bersama dengan Herlin Takasihai.

pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 hingga

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis

Tak duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

14 November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih? Ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Pendengar RRI, dimanapun Anda berada, update informasi dari rri.co.id. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT mengungkapkan pola penyebaran paham radikal dan terorisme kini bergeser ke ruang digital. Internet dimanfaatkan kelompok teroris untuk melakukan rekrutmen, propaganda, hingga pembinaan anggota. Kepala BPNT Edi Hartono mengatakan perkembangan ini menjadi tantangan baru dalam upaya pencegahan terorisme. Karena itu BNPT memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Sosial untuk melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap masyarakat yang terpapar paham radikalisme. Satu informasi lain pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KemenPPPA berkomitmen mengawal penanganan dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pendampingan dilakukan bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum agar korban memperoleh perlindungan, pemulihan, serta seluruh haknya.

Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

0: Iya, benar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, bersama Pro 1 kita akan ikuti cerita dalam drama radio untuk edisi siar kami di hari ini. Drama radio malam ini, pendengar, dengan judul Cahaya untuk Masa Depan dari RRI Attambua.
1: Di sebuah desa di perbatasan RI RDTL bernama Raina Kukun, malam selalu datang bersama kegelapan. Listrik belum menjangkau desa itu. Anak-anak belajar dengan lampu minyak, sementara warga hanya bisa beraktivitas hingga matahari terbenam.
2: Aduh, Mama, lampu ini redup sekali ye. Susah baca buku ye.
3: Sabar ya, Bano. Kita pakai yang ada saja dulu toh.
2: Saya Ju tidak bisa kerja PR kalau malam begini. Kenapa hanya listrik sah? Kita susah sekali ya, Mama.
3: Mama nih mau bagaimana anak ye? Tapi Mama yakin sah, suatu hari nanti kita pun keadaan pasti berubah sah. Tidak mungkin kita begini terus. Pemerintah pasti buka mata, Jue.
2: Suatu hari, ai lama.
4: Bapak Mama, kita harus cari jalan keluar. Kita pun anak-anak berhak dapat masa depan yang lebih baik.
5: Pak Desa, tidak usah bicara masa depan dulu. Masa sekarang sah, listrik tidak ada. Bagaimana anak-anak dong mau belajar? Kita ini belum merdeka, Pak, untuk penerangan listrik.
4: Makanya hari ini kita pertemuan untuk cari solusi, toh, Mama Dahu. Bapak Mama yang lain ada usulan?
6: Bapak Desa, saya usul, Bapak Desa.
4: Ya, silakan Pak Manek, bagaimana?
6: Bagaimana kalau kita pakai listrik tenaga surya sah, Bapak Desa?
5: Tenaga surya? Bisa, Kak? Woi, Pak Manek, itu barang Pak tahu pasang, Kak. Jangan omon-omon, sah.
6: Ah, Mama Dahu nih kenapa ya? Dari tadi nih gas terus nih. Apa yang tidak baik sebenarnya nih?
5: Woi, tidak usah bentak, cu enak ya. Pak Manek cu usul barang yang Pak saja tidak tahu, bagaimana kita mau terima?
4: Mama Dahu, Pak Manek, kita tenang dulu toh. Kebetulan saya ajak Pak Yusuf. Beliau ini teknisi PLTS. Coba tenang kok, kita dengar beliau toh. Pak Yusuf, bagaimana masukannya Pak Yusuf?
7: Terima kasih Pak Desa. Bapak Ibu, setelah saya amati, matahari di sini bersinar hampir sepanjang tahun. Itu sumber energi yang sangat besar pastinya. Soal teknis pemasangan nanti saya bimbing. Gampang itu.
4: Nah, itu toh. Kalau kita cari jalan sama-sama, pasti bisa. Kalau begitu, mari kita pelajari bersama.
8: Anak-anak, hari ini kita belajar tentang energi terbaru. Salah satunya bersumber dari matahari.
2: Jadi, matahari bisa jadi listrik? Ih, kalau malam bagaimana Ibu? Kan tidak ada matahari ye.
9: Betul.
8: Jadi begini Meak, cara kerjanya panel surya itu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik.
2: Berarti kami bisa punya lampu yang terang untuk belajar ya Ibu?
8: Bisa Ibu dengar, hari Sabtu nanti ada kerja bakti di desa Raina Kukun. Nanti ikut biar anak-anak lebih paham.
1: Seluruh warga bergotong royong, ada yang mengangkat bahan, ada yang memasang tiang, dan ada yang menyiapkan tempat panel surya.
5: Ternyata susah sekali kita buat ini. Pekerjaan beraju, tidak mudah.
6: Iya, tapi ini kan demi kita pun anak-anak dong, toh. Jadi saya semangat saya.
4: Bapak Mama, inilah kekuatan desa kita. Biar berat bagaimanapun, kalau kita sama-sama, pekerjaan berat jadi ringan. Setuju?
9: Setuju!
1: Ketika pekerjaan hampir selesai, badai datang dan memupus harapan.
2: Pak Yusuf! Pak Yusuf! Pak, ada satu panel jatuh.
7: Terima kasih ya, Bano. Pak Manek?
6: Ah, iya. Bagaimana ini? Saya harus buat apa ini?
7: Tolong sampaikan ke warga dan Pak Kades, cepat amankan panel yang lain, oke?
6: Oh, oke, baik, oke. Kalau itu sampai sekarang.
2: Aduh, gagal terang suwe ini, Pak Desa.
10: Pak Yusuf, bagaimana ini? Kita bisa perbaiki, kah?
7: Tidak, Bapak Desa dan adik-adik. Nanti setelah hujan reda, kita akan perbaiki.
11: Terima kasih banyak, Pak Yusuf, anak-anak, Bapak Mama. Mohon jangan menyerah, eh. Kemajuan selalu butuhkan perjuangan.
1: Beberapa hari setelah perbaikan dan semua persiapan selesai, warga berkumpul untuk menunggu hasilnya.

0: Sekarang kita bisa belajar lebih lama tanpa hidung Baita, Me.
1: Ini bukan hanya lampu. Ini cahaya harapan. Cahaya untuk masa depan kalian, generasi bangsa.
2: Sejak malam itu, desa Rainakukun tidak lagi gelap seperti namanya dalam bahasa Tetun. Anak-anak belajar dengan nyaman, usaha warga berkembang, dan kehidupan desa berubah. Semua berawal dari semangat gotong royong dan keyakinan bahwa kemandirian energi dan pemerataan pembangunan demi kemajuan harus dirasakan hingga

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Bringer RRI, Otoritas Jasa Keuangan OJK mendorong digitalisasi keuangan untuk memperkuat daya saing UMKM di Indonesia Timur. Langkah tersebut diharapkan memperluas akses pembiayaan, meningkatkan literasi keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala Eksekutif Pengawas IAKD OJK, Adi Budiarso, mengatakan inovasi keuangan digital membuka peluang pembiayaan lebih inklusif bagi UMKM. Salah satunya melalui pengembangan tokenisasi real world assets atau RWA untuk mendukung rantai pasok komoditas unggulan daerah. Menurutnya inovasi ini telah memasuki tahap implementasi pasar melalui berbagai model bisnis baru. OJK sebelumnya meluluskan sejumlah penyelenggara inovasi melalui mekanisme regulatory sandbox. Nah, selengkapnya terkait hal ini pendengar Anda bisa baca di rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, pendengar RRI, untuk informasi masih dari rri.co.id untuk malam ini. Informasi nasional dari rri.co.id pendengar seputar pengendalian inflasi dukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, untuk informasi ini pendengar RRI kami akan hadirkan sesaat lagi setelah kita mendengarkan yang berikut ini.

Pendengar RRI, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pengendalian inflasi menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan konsumsi, produksi, penciptaan lapangan kerja, serta pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Ia menyampaikan bahwa stabilitas inflasi dapat memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor ekonomi. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
2: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk mitigasi potensi kebakaran hutan.
1: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
3: Ini akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ispa, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi cangkar lagi. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, soalnya di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas gitu.
1: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih ketat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
4: Bu Guru, izin permisi, ya, saya bawa Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
5: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu, termasuk kandungan gizi di menu itu.
6: Yang dilakukan kemarin.

0: SPB di sekitarnya mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya. Karena terakhir tuh 63 juta ya, 62 juta koma 7 penerima manfaat.
1: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
3: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
3: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
4: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
5: Telah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024. Penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024, kedua ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
4: Perry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Perry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
6: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa. Jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SRINTI.
7: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
6: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
8: Ada upaya percepatan?
6: Iya, paling nanti kan bisa cuma di lembur. Tapi kan ya di lembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata

0: Sudah bisa difungsionalkan.
1: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen, meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
2: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100%, seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang, karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
1: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
3: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
4: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
5: Iya. Betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang, diantaranya perairan Pangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, PP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
4: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
6: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
4: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
3: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
7: Agenda Sekolah Lapang Cuaca Nelayan.
8: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
9: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa diberikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
8: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang Ana Oktavia Setiawati menjelaskan peserta sekolah lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
10: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
8: Kepala Dislautkan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
11: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
8: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan sekolah lapang cuaca nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
12: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
13: Sudah dibaiki, sudah dibangun ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi ya oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari mana Pak?
14: Dari Kementerian
13: Kesehatan ya kan.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar Rp250 miliar, namun pada tahun 2026 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar Rp100 miliar. Ya,
15: yang bertahap lah. Gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap ya. Sampai 1, 2, 3, kemudian nanti 4, baru sampai ke 8. Jadi juga semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat. Bahwa apalagi kita tahu, rumah sakit dengan IGD yang begitu bejubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
12: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Syahrani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
1: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multanam melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang, serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara, hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para Menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
16: Terima kasih dan pendengar, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora Erick Thohir, dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
17: Tentu ini hal yang sangat positif yang perlu saya sampaikan. Jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya, biaya, biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue center, income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara, ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan Arsenal, itu tiketnya ada transaksinya, terus ada pajaknya. Betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, listrik. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan maupun namanya sport. Nah, karena itu juga ya. Di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya Insolasi yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Ketum sudah sampaikan bahwa ini makin juga kita mendorong bagaimana eksekutif apabila kita bisa maksimal.
16: Nah, dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari musim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter yaitu hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea. Dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full tim seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Duli Tilo Lipo, TKRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ya, mendengar RRI 30 menit lewat dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya bersama Pro 1, Anda akan mendengarkan lagu-lagu bernuansa islami untuk malam ini mengisi program acara Mimbar Agama Islam.

Ya, pendengar RRI masih dengan lagu-lagu bernuansa islami untuk malam ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini persembahan dari Pandawa, Teranglah Hati. Persembahan dari Opik, maksud kami featuring Pandawa dengan judul Teranglah Hati. Dan pendengar RRI, lagu-lagu bernuansa islami akan kami hadirkan hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah nanti.

Satu lagu bernuansa islami yang paling terakhir kita dengarkan bersama pendengar RRI sebelum kita lanjut dengan musik tradisional dan budaya di malam ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ya, pendengar RRI, lagu-lagu daerah akan kami hadirkan dalam sajian musik tradisional dan budaya di malam ini. Ada informasi juga dari beberapa tempat di Indonesia terkait dengan tradisi yang ada di sana. Nah, pendengar RRI, mengawali kebersamaan kita, satu lagu dari Jawa Tengah, Romo Ono Maling.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

Pendengar RRI, kain tenun Sumba Timur merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang dikenal hingga mancanegara karena keindahan motif, warna, dan nilai filosofinya. Setiap lembar kain tidak hanya berfungsi sebagai busana adat, tetapi juga menjadi simbol identitas masyarakat Sumba Timur. Proses pembuatannya yang masih dilakukan secara tradisional menunjukkan kecintaan masyarakat terhadap budaya leluhur yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Keunikan lain kain tenun Sumba Timur terletak pada ragam motif yang syarat makna. Motif kuda melambangkan keberanian, kekuatan, dan status sosial, sedangkan motif buaya mencerminkan kewibawaan serta perlindungan. Ada pula motif mamuli yang menjadi simbol perempuan, kesuburan, dan kehidupan, serta motif burung yang melambangkan kebebasan dan hubungan manusia dengan alam. Setiap motif disusun dengan penuh ketelitian sehingga menghasilkan karya seni yang memiliki cerita dan juga pesan budaya. Selengkapnya informasi ini beserta fotonya Anda bisa baca dan lihat di rri.co.id.

0: aja mbak. Kalau mungkin bisa minta apa yang bisa saya.
1: Angkringan. Warung makan ini sangat populer, bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring, yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, peniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

Masih dengan informasi tradisi dan budaya dari rri.co.id untuk malam ini. Pendengar, Indonesia dengan keragaman sukunya memiliki kekayaan tradisi yang seringkali merupakan perpaduan harmonis antara nilai-nilai agama dan budaya lokal di Sulawesi Selatan. Khususnya bagi masyarakat suku Bugis, terdapat sebuah tradisi luhur yang hingga kini masih terus dilestarikan, yaitu Mapanre Teme. Dikutip dari istanacinta.com, Mapanre Teme adalah upacara adat sekaligus syukuran yang dilaksanakan ketika seorang anak telah berhasil menyelesaikan atau khatam bacaan Al-Quran sebanyak 30 juz. Secara harafiah dalam bahasa Bugis, Mapanre berarti memberi makan dan Teme berarti tamat atau selesai. Tradisi ini bukan sekedar perayaan, melainkan wujud rasa syukur yang mendalam dari orang tua atas pencapaian spiritual sang anak. Nah, seperti apa jelasnya pendengar, tradisi ini Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita bergabung selanjutnya dalam program acara Ruang Rindu untuk edisi siar kami di hari ini. Bagi pendengar RRI yang ingin bergabung, bisa di 0812-5503-8009. Dan untuk malam ini, Ruang Rindu dari tahun 80-an dan 90-an Indonesia. Kita ke penelpon pertama kita, pendengar. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Iya. Iya, dengan Astri kah ini? Baik. Astri, silakan.
1: Lagu pop Indonesia ya?
0: Iya.
1: Ungu.
0: Lagu apa?
1: Lagunya Ungu.
0: Ungu? 80-an, 90-an? Mohon maaf.
1: Oh, 80-an.
0: Iya, 80-an, 90-an.
1: Lagunya... Berita Kepada Kawan. Dari siapa lagi di pinggirnya itu ya?
0: Baik, dicari dulu ya. Silakan kirim.
1: Ya, kirim salamnya buat ada Inke, Bapak Pandi, Bapak Udo, ada Putra Makassar, ada Boy, Merona di Medan, ada Opa Belki, Mama Wawo, Mama Enal, Mama Iti, ada Mama siapa lagi tuh ya, buat Mama Pu Ardi, ada Mama Pu Roy, Mama Pu Rizwan, ada Mama Ade Hafid, ada Nisa, Nova, ada Linda, lagunya ada?
0: Iya, ada lagunya.
1: Ya, buat semua-semuanya saja, tanpa terkecuali. Yang lagi tugas, terima kasih banyak, seperti selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Astri, sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini. Silakan pendengar RRI di 0812-5503-8009. Untuk malam ini, lagu dari 80-an atau 90-an Indonesia. Kita sudah punya lagu pertama dari Ebit G.A.D. Berita Kepada Kawan, di request Asri Luwu Timur.

0: Ya, mendengar demikian lagu dari Epic 3D dengan berita kepada kawan. Kita ke penelpon berikut di Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mama Iti di Bukit Timur.
0: Mama Iti, silakan Mama Iti.
1: Aku ngerling, ini tadi gak ada siaran loh.
0: Iya, Mama Iti sedang tidak ada siaran karena akses jalan kita ke pemancar ditutup. Jadi memang... off pemancarnya, iya. Mohon maaf ya. Iya, dengan... iya, dengan Bu Herlin.
1: Bu Herlin, kita dapat telepon itu... Ekor 96.
0: Oh, di mana? WA?
1: Ya, ada telepon biasa.
0: Oh, okay.
1: Kalau Bu Herlin ke nomor, ada minta, kalau minta.
0: Okay, baik.
1: Saya... supaya kalau ada berita begitu boleh tuh mau kasih tahu langsung ke Bu Herlinnya.
0: Oke.
1: Oh iya.
0: Silakan Mama Iti mau request lagu apa? 80-an, 90-an Indonesia.
1: Ini apa ya? Dari Bruri, Satu Perahu, apa di Pujudo itu.
0: Oke, Bu Herlin mau cari nih.
1: Iya, ternyata Mama dan juga Bu Herli masih gak sukses sampai aku penyara. Terus kirim juga di ruang gak ada Indonesia, dapat jumpa di sana Linda, aku Ardi, Mama Porei, Mama Deati, Udo, Pak Pandi, Pak Dindi, Awabu, Asri, Mayra, Mbak Nisi, Mas Majo, Cici, Teri, yang dinding, Mbak Nisi, Berada, Karang, Kompol, Persahabatan, selalu. Jauh, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, Mama Iti, sudah bergabung. Selamat malam. Mama Iti di Bukide Timur, ya. Lagunya dari Bruri. Wow, Herlin sementara carikan lagunya. Masika, kita berdua satu perahu. Lebih judul ini kalau orang mau cari masihkah mungkin begitu. Baik, pendengar RRI di nomor yang sama belakangnya Mama Iti, kami masih menunggu yang ingin bergabung dalam program acara Ruang Rindu untuk malam ini di kesempatan siar hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Baik, pendengar, untuk lagunya Mama Iti, oh Herlin masih sementara cari Kang ini, mudah-mudahan boleh mau didapat supaya orang boleh dengar sama-sama persembahan dari Bruri Pesulima. Dan untuk pendengar yang ingin bergabung tentunya masih bisa di nomor yang sama, tapi sambil kita dengarkan lagu dari Bruri, masihkah mungkin kita berdua satu perahu.

Ya, pendengar RRI, 18 menit lewat dari pukul 22, sudah dua sesi di acara Ruang Rindu malam ini. Yang bergabung di sesi pertama ada Astri dari Luwu Timur, ada Mama Itik dari Bukide Timur ya. Ini sama-sama dari Timur. Bedanya Astri ini di Sulawesi Selatan, Mama Itik di Sulawesi Utara, di Sangihe. Baik, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, silakan yang ingin bergabung di acara Ruang Rindu melalui 08 1255 03 8009. Yang ingin gabung malam ini bisa juga kirim WA ya, bisa request lewat WA di nomor yang sama untuk acara Ruang Rindu. Nah, pendengar RRI, untuk request acara Ruang Rindu, Wow Herlin sementara cek-cek WA ya. Iya, memang ini ada informasi di WA, Mama Ade Afik. Assalamualaikum, selamat malam. Maaf, cuma sekedar memberikan informasi di Tabukan Utara, di Tora tepatnya, tidak ada siaran RRI dari kemarin sampai saat ini. Ya, pendengar, memang akses ke pemancar RRI saat ini sedang ditutup, jadi kami mengalami kesulitan untuk bisa on air lewat pemancar yang ada di, posisinya ada di Lenganing ya, di Kecamatan Tabukan Utara. Jadi mohon maaf untuk pendengar yang saat ini tidak bisa mengakses monitor radio ya, seperti biasa. Kami mohon maaf pendengar, mudah-mudahan bisa segera mengudara lagi pemancar kami yang ada di Lenganing. Untuk saat ini mungkin bisa monitor lewat RRI Digital. Nah, pendengar RRI, sambil menanti Anda di acara Ruang Rindu, kami menghadirkan lagu-lagu dari tahun 80-an dan juga 90-an, lagu Indonesia untuk malam ini di program acara Ruang Rindu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, mendengar RRI, lagu-lagu dari pilihan dari studio sudah kami hadirkan tadi ya. Di antaranya lagu terakhir ada John Seme dengan lagunya yang berjudul Langit Masih Biru dari tahun rilis 1993. Lagu ini biasa banyak yang request juga di acara Pro Dangdut ya, karena ada versi dangdutnya yang di cover oleh penyanyi yang lain. Nah, pendengar RRI di acara Ruang Rindu malam ini, silakan melalui line telepon Anda yang ingin bergabung. Untuk saat ini sudah pukul 22 lewat 36 menit waktu Indonesia Tengah. Kalau sebelumnya ada dua lagu dari tahun 80-an, tadi juga ada satu lagu dari tahun 90-an, untuk kali ini kita ke 90-an lagi ya untuk lagunya. Yang ingin gabung, kami masih menunggu untuk program acara Ruang Rindu.

0: Iya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, 46 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kita di acara Ruang Rindu malam ini, bagi yang ingin bergabung, baik, sudah ada yang masuk nampaknya ya. Ada Papa Ungke malam ini. Malam Papa Ungke.
1: Malam Bu Edly.
0: Iya, apa kabar Papa Ungke?
1: Sehat-sehat
0: selalu. Baik, Bapak Ungke, silakan di Ruang Rindu. Lagu 80-an, 90-an Indonesia.
1: Oke. Dianan Sution, jangan biarkan.
0: Baik, akan hadir sebentar ya. Lanjut
1: ya. Selamat bertugas, Wendy.
0: Iya.
1: Sampai dengan nantinya berakhir siaran malam.
0: Terima kasih.
1: Kemudian untuk semua rekan sahabat Ruang Rindu, selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah turun, mau akan turun. Demikian, terima kasih. Wendy.
0: Terima kasih, Papa Ungke. Selamat malam. Ada Papa Ungke ya. Biasa Papa Ungke ini beralamatkan Mahina, tapi apakah ini ada di Mahina? Wah, Herlinis lupa tanya tadi. Yang pasti terima kasih sudah bergabung di acara Ruang Rindu untuk malam ini. Nah, pendengar RRI di belakangnya Papa Ungke, silakan melalui nomor yang sama 0812-55038-0. 09. Nah, sambil menanti kita akan dengarkan permintaan lagu dari Papa Ungke.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, mendengar RRI sesi terakhir untuk program acara Ruang Rindu di malam ini. Terima kasih buat yang sudah gabung. Di sesi awal ada Asri, ada Mama Iti. Kemudian di sesi sebelumnya ada Papa Ungke yang bergabung bersama kita di acara Ruang Rindu untuk malam ini. Terima kasih kebersamaan Anda pendengar RRI. Untuk sesi terakhir ini kami akan hadirkan satu lagu pilihan dari studio. Kita akan jumpa di Ruang Rindu kesempatan siar selanjutnya. Selanjutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar lagu-lagu di Nuansa Musik malam ini, kita sudah awali tadi dengan So In Love dari All For One. Kita lanjut lagi dengan lagu berikut bagi pendengar RRI yang saat ini memonitor sambil bekerja di malam hari ya. Bertugas di malam hari ini karena jadwal Anda atau yang sedang jaga malam, tetap semangat buat Anda semua. Yang sedang lembur juga tetap semangat, kita lanjut dengan lagu berikut. Kali ini dari Backstreet Boys.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ya, pendengar RRI 47 menit lewat dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Masih ada beberapa lagu yang akan kami hadirkan sebelum kita akhiri rangkaian siaran untuk edisi hari ini.

Ya, pendengar RRI, lagu berikut yang akan kami hadirkan merupakan lagu yang paling terakhir untuk kebersamaan kita di malam ini. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia memonitor siaran Pro 1 RRI Tahuna. Selamat malam dan selamat beristirahat. Kita akan jumpa di kesempatan siar selanjutnya.

Pendengar RRI, dengan terdengarnya irama berikut ini menandakan berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi siaran hari ini Selasa 28 Juli 2026. Kita akan jumpa di kesempatan siar selanjutnya untuk edisi Rabu 29 Juli 2026. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahunan Programa 1.

Salam dan bahagia, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Rabu tanggal 29 Juli 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat pagi, selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Tahuna, dimanapun berada di suasana pagi hari ini. Kami akan temani Anda dengan menghadirkan persembahan kirohani bagi umat Kristiani. Lanjutkan dengan renungan pagi dalam mutiara pagi. Informasi yang terjadi di kawasan Nusa Utara akan hadir dalam Warta Berita Lintas Nusa Utara pukul 6. Dan pendengar, untuk hari ini akan ada kesempatan, waktu, ruang untuk Anda untuk memberi masukan, ide-ide, kemudian kritikan yang membangun tentang pelayanan publik, pelayanan masyarakat. Kemudian ada pengalaman-pengalaman yang bisa Anda bagi untuk pendengar yang lainnya, untuk dijadikan referensi ataupun dijadikan panduan untuk kepengurusan dalam hal ataupun pelayanan publik di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kebersamaan dalam Halo RRI hadir pada pukul 7 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan dengan informasi warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, kami juga akan mengupdate untuk cuaca dari BMKG Naha. Jangan lewatkan pula dialog interaktif di pagi hari ini, akan bahas satu topik dengan para narasumber yang berkepentingan. Dan pastinya program 1 RRI Tahun hadir untuk temani Anda di sepanjang hari ini, mulai di awal pagi ini sampai dalam kesibukan untuk menyelesaikan ataupun menjalankan berbagai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Saya Sumiati Mabuk hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pada yang rahmat Kristiani, saatnya persembahan kirohani hadir untuk suasana pagi.

0: mampu mengulang waktu, tapi mampu membuat kesempatan datang kembali. Doa tidak selalu mampu memperbaiki hati yang hancur, tapi doa mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Doa tidak selalu mampu mengubah penyesalan masa lalu, tetapi mampu mengubahnya menjadi harapan.
1: Firman Tuhan berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b.

Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

0: umat Kristiani dimanapun berada. Demikian untuk persembahan kidung rohani di suasana pagi hari ini. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan renungan pagi di hari ini, Rabu tanggal 29 Juli 2026. Dan pendengar umat Kristiani, pagi ini Anda akan dilayani oleh Pendeta Markus Harigatang. Selamat pagi, selamat mengikuti.
1: Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur untuk waktu yang Tuhan beri setelah kita bisa menikmati waktu istirahat semalam sudah kita lalui, dan kita diizinkan tanpa terasa beberapa waktu lagi, atau tepatnya di hari ke-29 sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan ke-7 dan mempersiapkan diri di bulan ke-8 di tahun 2026 ini. Saya percaya bahwa oleh karena kemurahan Tuhan saja, engkau dan saya, Bapak Ibu dan saya, boleh terus ada dan menikmati kehidupan yang Dia anugerahkan. Dan tentu ketika kita masih dipercayakan untuk menikmati hidup atau kehidupan di hari-hari ini, karena Tuhan merindukan saudara dan saya dalam tujuannya untuk kita dapat mempersembahkan kehidupan atau buah yang terbaik dalam hidup saya dan saudara. Karena itu pagi hari ini saya ingin membawa perenungan dalam sorotan tema, yaitu komitmen dalam dan integritas dalam melayani Tuhan. Sekali lagi, komitmen dan integritas dalam melayani Tuhan, yang kita akan pelajari dari surat atau kitab perjanjian baru, surat Filipi pasal 1 ayat 19 sampai dengan 22. Sekali lagi, Filipi pasal 1 ayat 19 sampai 22. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa, minta tuntunan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk pagi hari ini. Dalam anugerahmu dan tuntunanmu saja kami percaya kami boleh bangun untuk menikmati hari yang menjadi anugerah Tuhan bagi kami di saat ini. Dan ketika kami akan melangkah dalam perjalanan hidup yang kami akan jalani, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan beri kami boleh diberikan kesempatan mendekatkan diri dengan Engkau lewat persekutuan kami merenungkan firman-Mu. Roh Kudus akan menolong baik kami yang mendengar, yang boleh terjangkau dengan siaran RRI Pro 1 ini, bahkan lebih khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Layakan kuduskan agar pemberitaan ini akan menjadi pemberitaan yang memberkati, mengajar, dan menolong kami. Berbicara bagi kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus firman hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita akan sekali lagi akan membaca dalam Filipi pasal 1 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan boleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana harus yang kupilih, aku tidak tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara komitmen dan integritas di dalam pelayanan, maka ini saya mau berkata adalah sesuatu prinsip hidup yang tidak mudah dan membutuhkan jiwa besar atau hati besar untuk berjuang kita di dalam hal ini. Nah, mengapa demikian? Karena saudara dan saya di dalam semua kepercayaan, bahkan kondisi hidup yang kita hadapi dan jalani, Maka di sana ada banyak hal yang saudara temukan dan terkadang menyenangkan, tetapi banyak juga yang mengecewakan kita. Nah, Paulus dalam bagian ini coba menyatakan tentang komitmen dia, bahkan integritas di hadapan Tuhan. Ketika dalam perikop ini, ketika saudara akan mundur mulai ayat 12, ini menceritakan tentang kehidupan dia di dalam penjara oleh karena memberitakan kebenaran atau menyampaikan Injil Kristus. Nah, dalam situasi ini dia melihat suatu kenyataan atau realitas hidup dari orang di sekitar dia. Dia nyatakan ada orang yang mendukung dia dan memberitakan kebenaran itu dengan maksud yang baik. Tetapi ada juga yang memutarbalikkan kebenaran atau memberitakan Kristus dengan kepentingan-kepentingan, dengan tujuan motivasi yang salah. Dan mungkin bisa saja dia berpikir dengan cara itu Paulus akan lebih menderita atau dia dapat mendapatkan keuntungan yang sangat-sangat lebih daripada apa yang dia lakukan. Nah, ini membuat saudara dan saya kita harus hati-hati, karena ternyata dalam semua yang kita lakukan dalam tanggung jawab itu ada harga yang kita harus lalui, dan itu kita bisa lewati ketika kita ada komitmen bahkan integritas yang tinggi, yang kuat bersama dengan Allah. Nah, ketika orang-orang coba dalam maksud ini, maka apa yang mau dilakukan oleh Paulus sehingga dia tetap kuat dan dia akan tetap yakin bahwa ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan dia. Maka dia menyatakan bahwa pada ayat 19, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya itu adalah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan oleh Yesus Kristus. Jadi dia tahu bahwa apa yang terjadi atas dirinya, dia tidak akan selamanya terikat dalam masalah. Atau dia akan tetap ada di dalam penjara, tetapi dia percaya dari semua yang terjadi ada tujuan Allah dalam hidupnya. Dan dia pasti ada keselamatan, ada kelepasan, kebebasan yang dia alami. Nah, karena dia tahu bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terbatas untuk sanggup menolong dia. Kendati pun mungkin dia dihalangi, dipersulit, bahkan ada hal-hal yang membuat mengganjal dia untuk dia sulit untuk bergerak, untuk menyampaikan Injil Tuhan, maka di sana dia ada prinsip yang dia lakukan sebagai komitmen dia yang menjadi doa dia sebagai integritas dia di hadapan Allah. Apa prinsip yang dia lakukan? Ayat yang ke-20 dalam satu ayat ini ada dua hal. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa dalam segala hal ia tidak akan beroleh malu. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan menghimpit, bahkan orang bisa menyolimi dia, bahkan mensudutkan dia dalam berbagai hal karena keputusan dia dalam kesetiaan mengiringi Tuhan, maka dia tidak mau berbuat hal-hal yang tidak baik karena dia merasa malu. Artinya kalau kita balikan dalam kalimat atau kata kerja yang menjadi prinsip dia, dia mau berpesan kepada orang banyak dan mau bersaksi bahwa apapun terjadi, dia tidak mau mempermalukan Tuhan, dia tidak mau mempermalukan Kristus, dan dia tidak mau mempermalukan dirinya dengan motivasi, dengan tujuan kehidupan yang salah, atau pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar, atau pemberitaan-pemberitaan yang dia lakukan seakan-akan mencari keuntungan jauh daripada relevan kebenaran, atau jauh daripada kesungguhan kebenaran yang disampaikan dalam Injil yang dia lakukan. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara, yang terjadi dalam hidup kita adalah dalam realitas hidup setiap hari, terkadang kenapa kita bisa jatuh dalam kejahatan? Karena perasaan malu ini sudah tidak ada di dalam hati, dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita mau lakukan kendati pun itu menyalahi baik dari segi aturan, bahkan dari segi tinjauan kebenaran firman Allah, bahkan tata daripada gereja atau apapun. Saudara dan saya, karena perasaan malu ini yang sudah tidak ada dalam hati kita, kita seenaknya berbuat hal-hal yang tidak berkenan, baik di hadapan keluarga, di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, masyarakat, bahkan di tempat di mana saudara mengabdikan diri dalam setiap kepercayaan yang Tuhan beri. Tapi Paulus mau berpesan, perasaan malu itu harus ada. Dan dia mulai dari dirinya, kalaupun dia membuat kesalahan, dia harus malu karena dia tidak ingin dipermalukan. Apapun nilai harga yang dia harus lalui. Tetapi lebih daripada itu, dia menantang orang supaya boleh ada perasaan malu. Nah, ini yang dia sentil. Kemudian yang kedua, selain dalam perasaan malu, dalam bagian ini juga, pada bagian B, dia berkata begini. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun matiku. Kontradiksi dari perasaan malu, maka yang menjadi prinsip dia dalam kehidupan dia sebagai integritas dia di hadapan Allah, selain dia menjaga supaya Kristus tidak dipermalukan dan dia sendiri tidak malu, maka dia dalam hidupnya, baik hidup maupun matinya, Kristus harus dimuliakan. Jadi artinya, Bapak Ibu Saudara, apakah kita dapat mempertanggungjawabkan hidup kita dalam semua aspek, kata-kata, kalimat, gerak-gerik kita, tingkah laku kita, tindakan kita benar dalam hidup kita, kita memuliakan Tuhan? Atau jangan-jangan dalam banyak hal saudara dan saya tanpa sadar Anda dan saya memuliakan diri Anda sendiri. Sehingga capaian prestasi yang sebenarnya adalah berkat kepercayaan yang Allah beri bagi saya dan saudara. Tetapi kita bangga pada diri kita sendiri tanpa sadar kita telah mencuri kemuliaan Allah. Nah, di sini Paulus dalam penjara dia bilang, apapun terjadi, nilai harga pemenjaraan dia, penolakan dia, bahkan intimidasi, bahkan apapun dilakukan oleh orang-orang tertentu untuk mempersulit dia, menyakiti hatinya, dia tidak mau, dia bergeser dari imannya. Tetap apapun, baik dia bilang, baik mati dan hidupnya, Tuhan dimuliakan. Ya, menjadi perenungan bagi kita pendengar Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Sekali lagi, apakah dalam hidup kita, setiap hari, setiap waktu, di mana engkau dan saya berada, benarkah engkau mempemuliakan Tuhan atau memuliakan Tuhan? Jadi kita ditantang motivasi integritas kita dan melayani, bahwa benarkah ketika saudara dan saya tampil dalam hidup ini ada perasaan malu dan saudara mau memuliakan Tuhan? Jadi kita harus hati-hati, Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi dilakukan oleh orang tertentu, kita jangan terjebak. Kita jangan terpancing. Karena kita harus melakukan dua hal ini. Jangan kita malu dan kita mempermalukan diri kita, atau mempermalukan Tuhan lebih daripada itu. Dan juga kita harus memuliakan. Nah, bagaimana mencapai ini? Mencapai ini, maka ayat 21 berkata begini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi untuk supaya kita tidak mempermalukan Kristus, supaya kita tetap memuliakan Tuhan, maka yang dikatakan oleh Paulus di sini, sekali lagi dia berkata, kalau hidup dia, hidupnya adalah bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Artinya begini, standar hidup yang dia lakukan adalah dia harus hidup menurut Kristus. Dan kalau dia akan hidup banyak kejahatan yang dilakukan, dia berpikir dia lebih baik mati. Jadi artinya ketika kehidupan yang kita lakukan bertentangan dengan kebenaran Tuhan, firman Allah, dan kita hidup dalam kejahatan, lebih baik mati. Atau Paulus mau berkata, daripada dia membuat kejahatan, dia membuat Kristus malu dan dia tidak memuliakan Tuhan, dia lebih baik mati. Nah ini sesuatu yang saya beritahu, ini sesuatu yang tidak gampang yang dilakukan oleh Paulus karena begitu hebat iman dia kepada Tuhan. Sehingga dia tidak mau melakukan kesalahan, menyakiti hati orang lain, membuat pelanggaran, membuat dosa, membuat apapun. Dan dia bilang kalau dia hidup dia tetap memuliakan Tuhan, tetapi kalau dia masih diberikan kesempatan untuk menghadapi ini, daripada dia membuat kejahatan, dia berpikir lebih baik dia mati. Nah Bapak Ibu Saudara, ini tantangan bagi saya dan saudara. Sejauh mana kita dapat menjunjung tinggi nilai kebenaran yang dapat kita aplikasikan dalam hidup kita setiap hari. Dan hal ini bisa dibuat adalah hanya dengan integritas kita yang tinggi dalam prinsip hidup yang kita jalani sebagai orang yang percaya. Nah kemudian hal yang lain, menjadi kekuatan, menjadi integritas dia dalam melayani Tuhan, jadi motivasi dia adalah ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi pertama agak keras dia bilang, daripada kita bikin jahat, dalam kejahatan dalam hidup ini sehingga Kristus dipermalukan atau dia dipermalukan dan dia tidak memuliakan, dia lebih baik mati. Tetapi kalau Tuhan masih memberi hidup, maka dia mau berkata di sini, kalau aku hidup, maka aku harus memberi buah. Jadi artinya selagi kita diberi kepercayaan oleh Tuhan, kita harus memberi buah. Nah, Yesus pernah memperingatkan murid-murid dalam Matius 7 mulai ayat 15 di sana, waspadalah terhadap nabi palsu yang menyamar seperti domba. Tetapi dia bilang, dari buahnya lah kamu kenal mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan karena show, bukan karena perkataan teori banyak rumus yang kita mau tampilkan untuk sukses hidup ini di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan akan melihat dari buah kita. Nah menjadi perenungan kita pagi hari ini adalah bagaimana saudara dan saya sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, baik sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, sebagai seorang pejabat, sebagai seorang karyawan. Apakah dalam hidup saya dan saudara, benar engkau tidak pernah mempermalukan Tuhan, bahkan dirimu sendiri atau keluargamu? Lalu benarkah dalam hidup ini, dalam tubuhmu, dalam semua potensimu, engkau memuliakan Tuhan? Dan ingat Paulus mengingatkan, lebih baik kita mati daripada kita membuat kejahatan. Tetapi kalau Tuhan berkenan dalam hidup ini, maka hiduplah untuk memberi buah dalam setiap kepercayaan tanggung jawab Tuhan beri. Dan kunci untuk kita berbuah, sedikit kita ambil referensi dalam Yohanes 15 mulai 4 sampai 5. Yesus memberitahu kepada orang-orang Yahudi bahwa kalau kamu tidak tinggal di dalam dia, kamu tidak akan berbuah. Tapi orang yang tinggal di dalam dia, maka di sana dia akan berbuah. Orientasi Paulus, segala sesuatu berpusat kepada dia yang memanggil, mempercayakan dia, kendati pun ada nilai yang dia harus lewati. Nah lewat kesempatan ini saya mau berkata kepada kita sekalian, yang harus kita lakukan adalah dia, Kristus, menjadi pusat kita untuk kita terus hidup untuk tidak mempermalukan dia, tetapi justru memuliakan dia. Dan kalaupun kita berhadapi dengan situasi sulit, kita tidak akan membuat kesalahan karena lebih baik harga kematian. Dan harus kita lakukan dalam hidup ini adalah sejauh Tuhan berkenan, saudara dan saya hidup. Hiduplah untuk memberi buah. Sebagai kepala rumah tangga menjadi berkat bagi istri dan anak-anak. Demikian istri, demikian anak-anak sebaliknya. Sebagai seorang pimpinan terhadap bawahan, bagaimanapun kita sebagai orang bawahan di hadapan pimpinan semua, kita akan berlomba-lomba memberi buah dalam hidup ini sebagai motivasi integritas kita dalam melayani Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kepadamu Bapa di sorga, kami menaikkan pujian syukur di pagi hari ini. Betapa kemurahan dan kasih Allah yang luar biasa dalam hidup ini, sehingga kami terus dipelihara, ditolong, dilindungi, dirahmati, dan selalu dijaga sebagai biji matamu. Sehingga kami boleh melewati hari-hari kehidupan kami penuh dengan cinta dan kasih dan sukacita dalam Tuhan. Walaupun di sisi yang lain kami memiliki kelemahan, kekurangan, tetapi kami percaya Tuhan telah mati bagi kami untuk menolong kami. Sambil kami ingat untuk semua pendengar apapun kehidupan mereka, kebenaran firman Allah mengajar untuk kami tidak memalukan diri kami, teristimewa Engkau ya Tuhan. Tapi kami ingin terus dalam hidup ini memuliakan Engkau. Dan kalaupun ada hal-hal yang kami lakukan, kami mohon kiranya Tuhan Engkau menolong kami dan jadikanlah kami menjadi orang-orang yang berbuah, menjadi berkat dalam segala hal. Berdoa untuk semua pendengar ketika mereka dalam gumul, persoalan hidup, bahkan penderitaan. Mampukan mereka untuk bergantung kepada Tuhan, meyakini Tuhan tidak pernah meninggalkan dan selalu terbuka untuk menolong kami. Sehingga dengan iman mereka datang untuk berseru kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, maka ada jawaban dan mujizat Allah bagi mereka. Sakit mereka disembuhkan, masalah mereka diberi jalan keluar, dan selalu ada jawaban dalam setiap rintihan kepedihan hidup ini. Bangsa dan negara, kiranya Tuhan tolong presiden, wakil presiden, para menteri, DPR, dan seluruh lembaga pemerintahan sampai pada kampung-kampung RT lingkungan. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk RRI yang selalu menjadi corong kebenaran dan menjadi media yang terus memberi informasi menjadi berkat bagi masyarakat. Tuhan terus memberkati untuk mereka terus berjaya, untuk mereka terus sukses, dan seluruh pimpinan bahkan seluruh kru yang melayani. Tuhan memberkati. Ini doa kami, bersyukur untuk hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.

Baik, pendengar RRI Pro 1, Pramati Kristian dibikin untuk Mutiara Pagi di hari ini, dan kita jelang bersama pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti informasi dalam Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Jadi dalam hal ini kami mengambil langkah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, pihak Bakti, PT LEN, termasuk juga instansi-instansi yang terkait, supaya ketika perbaikan ini dilakukan, dampaknya tidak terlalu mengganggu terhadap aktivitas vital yang ada di daerah.
2: Tomat ada 10.000.
3: Inilah Warta Berita Rabu 29 Juli 2026, selengkapnya bersama saya, Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Belajar dari pengalaman sebelumnya, Pemda Sangihe melalui Dinas Kominfo akan tetap melakukan pelayanan publik. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sangihe, Julian Pesik, SSTP, dipandu reporter Anton Lahaube.
4: Terkait dengan rencana perbaikan kabel optik yang juga berimbas terhadap jaringan internet di Kabupaten Sangihe, apakah sudah ada surat resmi atau seperti apa yang diterima pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kominfo?
1: Jadi kami pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menerima surat pemberitahuan resmi dari Bakti terkait dengan rencana perbaikan fiber optik Palapa Ring. Dan pada hari Selasa, tanggal 28 Juli tahun 2026, dilaksanakan sosialisasi dan yang terundang pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan juga Pak Kepala Dinas Kominfo daerah sedang mengikuti kegiatan yang dilangsungkan di hari ini bertempat di Manado.
4: Kemudian untuk dampak itu sendiri dari pekerjaan perbaikan ini, apakah sudah ada langkah antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau solusi yang ditawarkan bagi masyarakat agar dapat meminimalisir gangguan yang terjadi?
1: Ya, jadi belajar dari pengalaman perbaikan yang pertama, tentu dalam hal ini kami pihak Dinas Komunikasi dan Informatika daerah pertama terus melakukan koordinasi dengan pihak Bakti terkait dengan rencana perbaikan ini. Kemudian yang kedua, langkah-langkah pemerintah daerah melalui Dinas Kominfo belajar dari pengalaman yang pertama, tentu dalam hal ini segala sesuatu yang terkait dengan pelayanan publik, kemudian hal yang menunjang dengan perekonomian masyarakat, pendidikan dan lain-lain sebagainya kami prioritaskan. Jadi dalam hal ini kami mengambil langkah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, pihak Bakti, PT LEN, termasuk juga instansi-instansi yang terkait, supaya ketika perbaikan ini dilakukan, dampaknya tidak terlalu mengganggu terhadap aktivitas vital yang ada di daerah.
4: Yang terakhir Pak Sek, mungkin himbauan kepada masyarakat, terutama untuk pengguna media sosial yang memanfaatkan dalam kegiatan usaha, seperti apa?
1: Kami menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang pertama tentu mengikuti informasi dari kanal-kanal resmi supaya tidak terpancing informasi hoax yang beredar. Yang jelas kami Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus melakukan koordinasi dengan pihak Bakti dan juga PT LEN sambil melakukan upaya supaya dalam proses perbaikan ini ada upaya-upaya untuk menunjang aktivitas perekonomian, layanan masyarakat, pendidikan dan lain-lain sebagainya. Langkah-langkah seperti perbaikan pertama tentu akan kami ambil, termasuk juga melakukan koordinasi jika diperlukan langkah-langkah yang lain sesuai dengan kewenangan Dinas Kominfo.
4: Demikian wawancara kami dengan Sekretaris Dinas Kominfo Daerah Kepulauan Sangihe, Julian Pesik, SSTP.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Bupati Sangihe Michael Tungari bersama Forkopimda melakukan monitoring harga bahan pokok di Pasar Towo Tahuna.
5: Bupati Sangihe Michael Tungari bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda melakukan monitoring atau pengawasan dalam kegiatan operasi pasar terhadap bahan kebutuhan pokok di Pasar Towo Tahuna. Kegiatan tersebut dilakukan serangkaian dengan acara peresmian kios pangan AU yang diinisiasi Perumbulok Cabang Sangihe. Pada kesempatan itu, Bupati Sangihe bersama Forkopimda melihat langsung kondisi Pasar Towo dan berdialog dengan para pelaku usaha, terutama penjual bahan pangan.
6: Bagaimana?
7: Selamat pagi.
6: Pada harga rica?
7: Pada harga rica
6: 44. Oh, pas sekali ya?
7: Iya.
6: Tomat
7: ada
6: 10.000.
7: Bawang merah 50.
5: Selain meninjau langsung kegiatan jual beli masyarakat di Pasar Towo Tahuna, Bupati bersama rombongan meresmikan kios pangan. Bupati berharap semua kebutuhan pangan masyarakat dapat tersedia dan dijual dengan harga yang terjangkau. Anton Lahoube melaporkan.
3: Ketua DPRD Sangihe Deni Roy Tampi menyatakan uji petik parkir yang dilakukan karena selama ini target yang diberikan kepada Dinas Perhubungan masih di bawah.
8: Memang inisiatifnya DPRD untuk melakukan uji petik karena selama ini target yang diberikan ke Dinas Perhubungan masih di bawah.
5: Fungsi pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe terimplementasi melalui pelaksanaan uji petik terhadap penerimaan retribusi parkiran. Kegiatan uji petik yang dilaksanakan selama kurang lebih 6 hari atau selama sepekan menunjukkan bahwa potensi penerimaan pendapatan asli daerah PAD dari retribusi parkir berbanding terbalik dari capaian Dinas Perhubungan Daerah hanya kurang lebih Rp200 juta per tahun. Ketua DPRD Sangihe Deni Roy Tampi saat ditemui mengatakan bahwa pelaksanaan uji petik merupakan sinergi bersama dalam mengoptimalkan potensi PAD dari masing-masing organisasi perangkat daerah OPD. Langkah ini dilakukan di tengah tekanan fiskal daerah dan kebutuhan pemerintah membiayai berbagai kewajiban termasuk pembayaran tambahan penghasilan pegawai TPP aparatur sipil negara ASN.
8: Memang inisiatifnya DPRD untuk melakukan uji petik karena selama ini target yang diberikan ke SKPD khususnya Dinas Perhubungan masih di bawah dan tidak pernah tercapai. Banyak ya alasan-alasan yang Kadis sampaikan. Nah, makanya kita turun langsung satu minggu untuk menjadi suatu bahan pertimbangan dalam hal ini. Satu minggu itu kita dapat berapa. Dan itu menjadi acuan buat orang dalam penyusunan anggaran di Indo ke depan, karena orang sudah tahu DP hasil segini. Hasilnya selama satu minggu itu sekitar 20 jutaan.
5: Dari hasil uji petik, DPRD menemukan penerimaan retribusi yang dinilai jauh melampaui proyeksi target yang selama ini ditetapkan. Menurut DRT, capaian tersebut menunjukkan masih terbuka ruang bagi OPD untuk mengoptimalkan penerimaan daerah apabila penagihan dilakukan secara lebih disiplin. Ia pun menegaskan bahwa uji petik tidak menutup kemungkinan dilakukan terhadap OPD yang menjadi pengampu PAD agar dapat diketahui potensi penerimaan daerah dari pajak dan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku. Anton Lahoube melaporkan.
3: Pemerintah daerah menyalurkan bantuan bahan pokok kepada masyarakat yang rumahnya rusak ringan, sedang, dan rusak berat imbas bencana hidrometeorologi.
9: Dan sementara berupaya untuk juga akan mengintervensi bagi masyarakat yang terdampak.
10: Pemerintah daerah saat ini sementara berupaya memberikan bantuan bahan pokok kepada masyarakat yang rumahnya rusak, baik rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Di samping itu, sementara berupaya untuk mengintervensi bagi masyarakat yang terdampak dengan bencana longsor 22 Juli 2026. Hal itu dikatakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangihe Wandula Besi ketika diwawancara RRI Senin 27 Juli 2026. Ia menjelaskan khusus untuk penyaluran bantuan di Kecamatan Tamako telah dilakukan oleh pihak BPBD Sangihe.
9: Dan sementara berupaya untuk juga akan mengintervensi bagi masyarakat yang terdampak dengan bencana tanggal 22 kemarin. Jadi untuk Kecamatan Tamako kami sudah melakukan itu. Dan saat ini kami berada di Tabukan Selatan dan Tabukan Selatan Tengah untuk melakukan hal yang sama untuk pemberian bantuan bagi masyarakat.
10: Lanjut dikatakan Wandu, bencana hidrometeorologi 22 Juli 2026 terjadi di Kecamatan Tamako, Tabukan Selatan, Tabukan Selatan Tengah, Kecamatan Manganitu, Manganitu Selatan, dan Kecamatan Kepulauan Marore. Alexander Lengkade melaporkan.
3: Berita terakhir. Penyakit hepatitis disebabkan beberapa hal seperti infeksi virus, juga peminum alkohol mengakibatkan kerusakan pada hati.
11: Misalnya orang yang menggunakan obat-obat yang menyebabkan efek samping kerusakan liver.
10: Penyakit hepatitis disebabkan oleh beberapa hal antara lain karena infeksi virus, juga karena minum alkohol. Di samping itu, ada juga disebabkan karena minum obat-obatan tertentu yang menyebabkan kerusakan pada hati. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Handi Pasandaran di wawancara RRI, Senin 27 Juli 2006 menyampaikan bahwa minum obat parasetamol bisa memicu kerusakan pada hati atau liver.
11: Kemudian juga ada orang-orang yang dengan dia minum obat-obat tertentunya yang menyebabkan kerusakan pada hati atau pada livernya. Misalnya orang yang menggunakan obat-obat yang menyebabkan efek samping kerusakan liver. Paling sering itu misalnya minum obat parasetamol ya, dengan dosis yang tidak terkendali.
10: Di samping itu, ungkap Dr. Handri, ada juga orang-orang tertentu yang mendapat hepatitis oleh karena gangguan tertentu metabolisme, makan makanan tinggi kadar lemak menyebabkan perlemakan di hati. Bahkan ada orang tertentu infeksi oleh parasit, misalnya cacing, bisa menyebabkan gangguan di liver yang disebut penyakit hepatitis. Ia menambahkan, liver yang disebabkan terinfeksi oleh virus hepatitisnya bisa menular. Sebaliknya, kalau yang disebabkan oleh alkohol tidak bisa menular. Alexander Dalingkade melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Belajar dari pengalaman sebelumnya, Pemda Sangihe melalui Dinas Kominfo akan tetap melakukan pelayanan publik. Bupati Sangihe Michael Tungari bersama Forkopimda melakukan monitoring harga bahan pokok di Pasar Towo Tahuna. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Janganlah memaksakan impian yang takkan terwujud. Jangan pula berharap dan menunggu keinginan diri yang tak berujung. Namun kejarlah impian yang tertunda. Dan lihatlah semua yang selalu hadir untukmu, sanggup memberi cerita baru dalam perjalanan hidupmu. Renungkan hal itu. Bukan untuk hari ini, tapi untuk hari nanti, di mana kau berdiri dan mengejar semua itu.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar RRI Pro 1 tahun. Nah, kebersamaan kita dalam tahun pagi ini, dan saatnya kami mengajak Anda untuk mengupdate situasi terkini langsung dari Pelabuhan Nusantara Tahuna tentang aktivitas masyarakat yang sudah dilakukan sejak awal pagi tadi. Lengkapnya informasi ini akan disampaikan oleh reporter Alexander Dalengkade.
3: RRI Pro 1. Laporan terkini.
2: Alexander, silakan.
4: Ya, selamat pagi Sumiati, juga Mila dan pendengar. Hari ini Rabu 29 Juli 2026, saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi ini satu kapal dari Mado, KM Mediterranean, memang agak telat tiba. Tadi tepat tambat di dermaga kargo Pelabuhan Tahuna pukul 6.16 menit. Ya, apa permasalahannya kami juga tidak tahu. Tapi yang pasti ini baru tiba dan tadi ini masih embargasi penumpang. Emang luar biasa kalau satu kapal memang penumpang cukup banyak. Sehingga ini sudah mendekati hampir 30 menit ya, embargasi penumpang. Dan seperti bagaimana biasa, sementara embargasi penumpang belum ada kendaraan pasar yang diperbolehkan masuk. Ya, ini masih satu kapal penumpangnya cukup banyak. Di depan dari Mediterranean ada kapal laut Sabuk Sentara 109. Dan sementara malam dari Tahuna, satu kapal ke Manado, yakni KM Mediterranean. Ya, dan dari Manado ke Tahuna, KM Barcelona 1. Ini sudah kegiatan buru bagasi, buru pasar ini, mengangkut barang-barang yang dipesan oleh pedagang dari Pasar Toe, Pasar Temako, Pasar Peta, Pasar Manganitu, ya. Ini sudah mulai nampak baru kangkung, kemudian kas tomat. Dan ini masih embargasi penumpang ya, belum ada kendaraan yang masuk. Dan lagi, sebentar malam dari Tahuna, satu kapal ke Manado, yaitu KM Mediterranean. Cuaca sangat cerah untuk kita beraktivitas, tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Sumiati.

Baik, pada hari ini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyiapkan strategi untuk menekan dampak kemarau panjang yang terjadi di wilayah Jabodetabek. Ya, salah satunya melalui operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan. Dan pendengar, selain memanfaatkan OMC, BMKG juga memasang ground baser generator di sejumlah gedung tinggi di Jakarta. Teknologi ini digunakan untuk membantu memicu hujan ketika terdapat awan yang dinilai berpotensi menghasilkan hujan. Dan langkah ini juga menjadi upaya menjaga kualitas udara saat kemarau berkepanjangan, karena kualitas udara Jakarta umumnya memburuk apabila hujan tidak turun selama 2 hingga 3 pekan. Musim kemarau tahun ini pendengar dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang aktif sehingga meningkatkan potensi kekeringan dibandingkan kondisi-kondisi normal di hari-hari kemarin. Informasi ini lebih lengkapnya Anda bisa baca dan akses kembali di portal rri.co.id.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN akan memperkuat pengembangan teknologi ketahanan air nasional untuk mengantisipasi dampak fenomena El Nino. Ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto guna mengurangi risiko kekeringan di berbagai wilayah. Nah, dari Kepala BRIN Arif Satria mengatakan pihaknya telah memaparkan berbagai inovasi teknologi air kepada Presiden. Dan pendengar, ada 13 teknologi yang dikelompokkan ke dalam 4 kategori utama. Teknologi ini dirancang untuk memperkuat ketahanan air nasional menghadapi perubahan iklim.
1: Semua ya ini.
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
1: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
1: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
1: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI Pro 1 tahun. Selamat pagi pendengar RRI program 1 tahun. Nah, salam jumpa kembali, salam sehat semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat sehingga aktivitas pagi hari ini, sepanjang hari ini, terlebih khususnya di akhir-akhir bulan Juli 2026 bisa terlaksana. Selamat pagi, Pak Busri.
1: Pagi, Umi.
0: Kembali torang baku dapa.
1: Baku dapa ulang siap. Di tanggal tua.
0: Tanggal tua.
1: Kok Sri berharap bangun tadi pagi, ini sudah tanggal 1.
0: Kalau tanggal 1 kan berseri-seri.
1: Iya.
0: Full semua.
1: Mana sudah tanggal 2 kok sakit gigi lagi Umi. Aduh, memang kok double-double memang dia sakit. Iya, tapi ya syukurlah walaupun ya tentunya orang agak kurang sehat tapi puji Tuhan alhamdulillah masih boleh bernafas ya toh. Nah, itu yang harus disyukuri.
0: Baik. Gitu.
1: Dan apalagi cuaca hari ini ya cerah sekali ini Umi. Jadi mantap. Walaupun agak sedikit sakit gigi mar kalau lihat ini cuaca duh, bagus sekali ini mau cuci baju begitu. Iya. Tapi bagaimana dengan torang pe pendengar dan juga pemirsa di luar sana? Ada aktivitas apa hari ini ini dorang ini Umi? Ada keluhan apa, ada masukan apa? Silakan di 08125503809.
0: Nah, tadi chat WhatsApp dengan voice note.
1: Voice note betul sekali. Boleh juga komen di Facebook tapi dengan catatan akun asli.
0: Boleh palsu-palsu
1: ya.
0: Di sini.
1: Boleh peserta anonim ya. Harus akun asli.
0: Silakan pendengar dan kami juga akan mengupdate terus situasi terkini di beberapa titik di wilayah Kota dan sekitarnya bersama reporter kami tentang aktivitas masyarakat yang sudah dilaksanakan. Di 08125503809 silakan pendengar RRI yang mau menyuarakan aspirasi, kemudian ada ide-ide kreatif atau ada pengalaman-pengalaman yang dalam kepengurusan atau dalam pelayanan publik, ini bisa dibagi dengan pendengar lainnya. Mungkin permasalahan yang sama dihadapi, jadi ini bisa jadi solusi ataupun jalan keluar ketika ada kepengurusan berbagai hal untuk pelayanan publik. Dan Wau Sri, dengar-dengar ini mau ada perbaikan ulang ya?
1: Iya, jaringan. Betul sekali. Dan torampe topik hari ini itu Umi.
0: Iya.
1: Iya, jadi untuk masyarakat mungkin yang ingin bergabung artinya orang tidak bosan-bosan menyampaikan bahwa kalau mungkin malu berbahasa Indonesia yang baik dan benar sadiki mula uwango.
0: Siap.
1: Masuk juga dengan bahasa pasar begini sama dengan Wau Sri ya. Jadi seperti biasa menelpon akan diangkat dulu gatekeeper karena ada kadang-kadang orang baru mau bergabung Umi pe angka begini dapat dengar dorang pe suara enggak ada di radio. Langsung juga dikasih mati. Kadang Wau Sri, halo sudah terhubung dengan gatekeeper, langsung dikasih mati. Mungkin baru bergabung di acara Halo RRI. Tapi kalau orang yang so biasa pasti so tahu. Nah mungkin ada yang so biasa bergabung di acara yang sore itu Umi, sehingga langsung penyiar angka toh.
0: Angka, pikir iya, begitu ya.
1: Begitu pro dangdut kan langsung penyiar yang angka ya. Tidak, kalau untuk Halo RRI tidak seperti itu.
0: Dengan gatekeeper dulu.
1: Iya betul sekali. Nah bicara soal jaringan Umi.
0: Iya.
1: Hari Senin itu nelpon cuman 2. Yang biasanya kalau Halo RRI dari sebelum live streaming so banyak telepon baba berdering dang, baba bunyi dang. Mar ini apakah mulai terdampak jaringan karena memang kalau orang baca di surat itu kan pekerjaannya mulai tanggal 8 Juli ya kalau enggak salah. Jadi nanti aktivitas krusialnya itu tanggal 31 sampai dengan tanggal 11.
0: Lumayan
1: jadi lah. Lumayan lama ini. Ini 12 hari, yang 6 hari lalu apa yang menjadi keluhan masyarakat kira-kira? Apa masukan untuk pemerintah misalnya? Ya kan Umi?
0: Ya,
1: jadi 6 hari saja torang sus setengah mati tidak perasa kan? Bagaimana dengan 12 hari? Bagaimana dengan torang teman-teman pelaku UMKM yang sekarang semua sus serba digital. Promosi digital ya. Jadi semua sus serba cuma baku pesan lewat WA. Termasuk torang di dalam kantor sini ya Umi karena kalau kadang suka bawa delif dang apalagi yang dinas ya toh. Nah, bagaimana dengan teman-teman UMKM boleh berbagi ceritanya di 6 hari kemarin dan apa masukan untuk pemerintah di 12 hari ke depan ini?
0: Supaya pemerintah boleh siapkan tuh. Nah,
1: walaupun mungkin tidak bisa mengubah jadwal ya, atau bukan soal jadwal mungkin bisa berubah ya Umi. Tapi tidak bisa mengubah pekerjaan ini harus dilaksanakan karena memang orang tahu bersama yang kemarin-kemarin itu gempa susulan Mukang Sadiki. Ya toh dari gempa.
0: Banyak tak sorong-sorong ini.
1: Betul. Karena baru dari perbaikan terus tiba-tiba gempa ya toh. Jadi mungkin ada masukan-masukan ke pemerintah sehingga ada pertimbangan-pertimbangan misalnya, walaupun memang sebentar di jam 9 itu dialog topik yang sama ya toh. Tapi silakan boleh masuk di Halo RRI.
0: Boleh jadi ditampung kan jadi pertanyaan ini.
1: Jadi pertanyaan nanti di jam 9 atau mungkin ada informasi yang berbeda pelayanan publik yang mungkin torang RRI masih justru torang yang belum tahu ya. Ada aturan terbaru misalnya. Sekedar berbagi informasi ya, selain untuk torang, untuk masyarakat juga yang mungkin akan mau urus hal yang sama, tiba-tiba aturannya berubah, yaitu begitu.
0: Atau update harga-harga ini sampai sekarang ini belum dengar ini tentang update harga dari Pasar Peta, dari Tamako. Ini belum ada pendengar yang berani.
1: Kalau memang malu mau bergabung, voice note Jo. Voice note misalnya kita tante ini dari pasar ini. Kalau untuk ya paling apa barito Jo Kang Umi, bawang rica tomat.
0: Keperluan hari-hari.
1: Iya, itu yang paling sering pasti dari kalau dari Tabut, dari Tamako. Ya kalau di Tamako orang ada fans di sana, tapi kan beliau juga kerja ya.
0: Kerja.
1: Jadi butuh mungkin kerjasama dengan ya boleh penjual-penjual misalnya. Kalau dari Tabut sih orang banyak fans RRI di sana ya. Berharap mungkin mama-mama orang fans RRI kalau pas pergi di pasar Rabu-rabu jadi 08125503809 sampaikan informasi. Iya.
0: Silakan.
1: Ini so menit ke 6 ini. Biasa sebelum mulai ya Tommy. Apakah memang jaringan semulai ini? Ya, bagaimana dengan di sekolah-sekolah ini Umi? Torang pe siswa-siswa baru ya toh yang semua serba baru ini.
0: Sudah tentu dengan penyesuaian karena yang dari SMP sonai di SMA.
1: Iya betul ya, sekali.
0: Pasti ada perubahan jam belajar mungkin lebih panjang. Ya silakan mudah-mudahan semua murid-murid baru ini bisa menyesuaikan. Di 08125503809 sekali lagi pendengar silakan yang mau menyuarakan aspirasi atau ada masalah-masalah yang dihadapi di lingkungan Anda seperti kemarin dari pengalaman ada masalah listrik, kabel-kabel yang tabaku caku kata di Santiago sana atau di mana itu?
1: Di Santiago, kemudian di Bahu.
0: Di Bahu ya. Itu sekarang sudah dapat penanganan dari PLN langsung ditindaklanjuti.
1: Atau mungkin ada masukan pertanyaan yang mungkin Wau Sri masih belum
0: dapat jawab.
1: Iya, belum sempat menghubungi narasumber begitu karena banyak sekali yang masuk di minggu lalu itu ada sekitar 7 apa 8 penelpon.
0: Kasih ingat ulang nang.
1: Betul. Kasih ingat ulang karena selain di Halo RRI banyak lagi di pekerjaan yang off air toh iya jadi masih tetap manusia, manusiawi kalau lupa. Iya, silakan masih masuk boleh.
0: Silakan pendengar.
1: Dan Umi, kemarin sempat viral di media sosial ada ibu-ibu yang jatuh di Pasar Towo itu.
0: Oh iya.
1: Nah itu Sri baca-baca di komen itu katanya tapalis ya. Iya, kepeleset itu. Begitu. Nah, apakah memang dan memang sudah banyak komen-komen yang memohon perhatian misalnya pemerintah untuk katanya di situ memangnya namun tapalis gimana kata cuma papan. Ada air-air kok ada papan ya. Mungkin orang juga enggak mau ya ada musibah ya yang terjadi pada orang pediri yang keluarga tahu orang ke pasar itu belanja tiba-tiba dalam keadaan seperti itu. Tapi tentu ya, ini artinya orang MBDP jadi pelajaran untuk orang harus tetap hati-hati. Walaupun sebakuriki mungkin.
0: Masalah apa DP drainase mungkin atau apa itu selokan yang enggak lancar atau
1: iya tergenang atau sekali memang di situ. Jadi setiap di pasar ada papan di situ juga diisi.
0: Jadi memang langganan air di situ berarti.
1: Iya, makanya itu kemarin dorong babaku komen Sri baca. Nah, hal-hal seperti ini mungkin masyarakat yang tahu, yang melihat kejadian
0: atau rasa
1: boleh berbagi
0: sendiri,
1: informasi misalnya usul ke pemerintah apa terkait dengan adanya kejadian ini ya kan Umi? Boleh bergabung.
0: Terulang lagi toh.
1: Iya. Tapi jangan yang cuma berasumsi, ada yang cuma berasumsi begini-begini di komen. Jangan. Baiknya mungkin orang yang melihat langsung kemarin.
0: Langsung
1: boleh berbagi informasi, usul saran, melihat kejadian kemarin apa yang menjadi usul saran, apalagi Bapak Ibu penjual yang hari-hari di pasar gitu.
0: Ya. Semua ini butuh kenyamanan, apalagi penjual kasih yang tuh lama-lama di pasar. Semua ingin supaya pembeli nyaman, penjual juga nyaman.
1: Oke, ini Umi, Wawu Sri mau coba telepon Pak reporter yang melaporkan dari pasar Terminal Tona.
0: Terminal Tona, oh, siap. Baik, masih dibuka kesempatan di 0812-5503-8009. Pendengar mungkin sekali lagi dikatakan kalau agak ragu-ragu untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, kami membuka, silakan boleh berbahasa pasar. Pasar bicara hari-hari, mengeluh tentang pelayanan publik, mungkin terlalu lama di pelayanan atau terlalu ribet urusan urus ini. Jadi silakan, ini kesempatan untuk Anda pendengar menyuarakan apa yang menjadi keinginan Anda. Memang berpihak betul-betul kepada masyarakat untuk pelayanan publik, ya, kepengurusan untuk administrasi di kependudukan atau pelayanan kesehatan, mungkin memeriksa di paskesmana, silakan. Mungkin kemarin pelayanannya agak lambat atau prosedurnya terlalu ribet, silakan disuarakan di 0812-5503-8009. Atau bisa kirim voice note, pendengar kalau memang tidak bisa langsung menelepon, bisa untuk kirim voice note di pagi hari ini, kebersamaan kita sampai pukul 8. Jadi kesempatan yang ada jangan sampai terlewat. Baik pendengar, kita akan mengupdate informasi situasi terkini dari Terminal Tona Tahuna yang akan dilaporkan reporter Milania. Ya, Mila silakan.
2: Ya, baik pendengar. Saat ini saya melaporkan situasi terkini dari kawasan Terminal Tona. Pagi ini tentunya berdasarkan pantauan saya, aktivitas di sekitar terminal mulai terlihat meskipun suasananya masih relatif sepi ya. Beberapa angkutan kota tentunya tampak melintas di jalan-jalan di sekitar Terminal Tona. Untuk arus kendaraan di ruas jalan sekitar terminal cukup terpantau lancar. Kendaraan masih terlihat melintas, namun belum tampak adanya kepadatan ya, atau beberapa angkutan kota yang standby di terminal ini. Selain itu pendengar, aktivitas masyarakat dan kendaraan di kawasan Terminal Tona, saya informasikan juga terdapat pembangunan koperasi Desa Merah Putih ya. Saat ini bangunan koperasi tersebut sudah mulai terbentuk ya, dan struktur utamanya telah berdiri, namun memang proses pembangunan masih belum rampung. Bagian atap bangunan juga belum terpasang sehingga pengerjaan masih terus berlanjut hingga saat ini. Sementara itu untuk aktivitas beberapa toko warga di sekitar terminal terlihat masih menjalankan aktivitasnya. Masyarakat juga tampak melakukan kegiatan seperti biasa di kawasan tersebut. Namun beberapa toko memang masih terlihat tutup. Tapi ada beberapa toko juga yang sudah memulai aktivitasnya dengan buka toko. Secara umum untuk kondisi Terminal Tona pagi ini terpantau aman dan kondusif. Aktivitas angkutan kota, masyarakat, dan juga toko-toko di sekitar.

0: cowok sebenarnya.
1: Baik, silakan pendengar di 0812-5503-8009 kebersamaan kita dalam Halo RRI di pagi ini sampai pukul 8. So 14 menit ini lewat. Aduh.
0: Betul, wow, seri curiga ini memang jaringan semulai ini. Semulai beraksi. Karena ini kan setanggal 29. 29. Semulai, jadi mulai. Mungkin so kemari-kemari dorang ini sudah. Iya. Nanti torang akan mendengar informasi juga dari pasar Towo ya.
1: Baik.
0: Tapi nanti di jam 7.30 gitu.
1: Update.
0: Nah, sekali terus lagi kalau yang ditabut ini, wow, Sri penasaran ini yang ditabut ini.
1: Siapa kira-kira yang berani ini?
0: Dorang biasanya paling cepat itu mau masuk dan paling banyak yang bergabung dari tabut ini. Tabut. Ada apa yang ditabut ini soalnya bergabung ini di hari Senin itu. Oh, Pak Hulik, cuman hari Senin, ya.
1: Yang bergabung, mungkin so mulai lancar-lancarin dirompi urusan atau seperti apa?
0: Iya, kalau mungkin nyanda bisa di telepon, coba di Facebook.
1: Facebook.
0: Marka Umi kalau jaringan lagi, hele telepon, iya, hele telepon biasa setengah mati. Bagaimana dengan di? Betul sekali. Tapi kalau memang so ada yang terdampak, boleh berbagi informasi.
1: Kira-kira di daerah mana? Di
0: ya, lebih cepat mungkin voice note ya Umi.
1: Kirim saja, kan gampang itu kalau untuk WA.
0: Betul, atau... karena kalau telepon agak susah kalau memang memang so gangguan ini. Kalau memang dia so gangguan agak susah. Jadi mungkin boleh di WA misalnya. Orang juga nanti akan mau coba, misalnya kalau pas gangguan jaringan apakah... masih tetap mau bagaimana ini torang pe. Oh, tapi kalau studio boleh Kang,
1: studio
0: Umi
1: boleh,
0: Kang.
1: Aman.
0: Oh iya aman, betul aman kalau studio betul.
1: Karena ada pakai jaringan khusus.
0: Betul sekali. Cuma torang pe masyarakat mungkin kasih, agak terbatas yang nanti mau bergabungnya karena pengaruh gangguan jaringan juga. Tapi kalau rupa pengalaman lalu Sri di Manente torang ada yang jual voucher Umi. Cuma memang voucher itu ada yang bervariasi dari harga, ada yang 2.000, ada yang 3.000, ada yang 5.000, ada yang 7.000 begitu. Nah, kalau Sri perhatikan di saat ya biasa kan mau publish berita tuh ini. Kalau mungkin di hari Sabtu begitu misalnya libur, kongso stay di muka situ lumayan bagus. Tapi jangan kalau sejam 7 malam ke atas. Karena so banyak tuh orang-orang. Jadi biar le pakai Starlink tetap gangguan. Bahkan kadang mau tabuka tapi kayak cuma batanda apa begitu foto yang kan biasanya di kalau terang pe portal Umi dapat lihat tuh Umi pe berita 5/20 misalnya target 20 ada 5 per target itu pun nyana didapat lihat. Iya, makanya terang saling raba-raba iso berapa ya ini berita tak isi. Nah, jadi memang walaupun ada Starlink tetap memang agak susah juga kalau di masyarakat itu mengalami kemarin di Manente.
1: Karena fokus kan di situ semua orang tuh lari ke situ.
0: Kalau siang memang bagus. Jadi bawa Sri beli voucher itu sampai 3 Umi supaya sampai hari Minggu boleh mau pergi bastay di muka gorsi itu. Oke, so ada yang nitodo ini Umi. So ada yang bergabung.
1: Mungkin ini masalah sama. Salah jaringan ini mungkin. Ya, karena dorang bilang jangankan satu minggu, satu hari saja tidak ada jaringan internet pasti stres orang-orang. Ya, karena sekarang tidak bisa dipungkiri pendengar kita sudah berada di era digital, semua mengakses informasi sampai pesan makanan pun ataupun informasi apa saja semua lewat dari internet. Baik, sudah ada di pagi hari ini penelpon ada Pak Yosi Nadia di Santiago. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Riri.
1: Baik, Pak Yos, apa ini yang mau disuarakan di Halo RRI pagi ini?
2: Ya, sama sih jaga ingatkan untuk orang pe bapak-bapak di PLN. Memang harus diberikan apresiasi kemarin hari apa sih ini?
1: Senin ya.
2: Pak Edward kan sibuk. Jadi kita ada coba WA pada si anak dua. Jadi dia balas. Dia bilang Pak orang ini ada kerja mendadak jadi ada kemungkinan hari Rabu atau Kamis. Hari ini itu berarti. Jadi disampaikan terima kasih. Kita ada balas dia bilang Pak orang ini masyarakat harus standby untuk mendampingi supaya dibarangkan artinya lebih cepat lebih bagus. Dan diadakan apresiasi Pak Bele dan juga Halo RRI.
1: Baik.
2: Demikian.
1: Ya.

0: Terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak Yos. Ternyata masih apresiasi ya, Usri.
2: Ya, seperti itu, Umi. Jadi tidak hanya keluhan, pertanyaan, tetapi juga ketika terjawab, boleh seperti Pak Yos memberikan apresiasi. Jadi memang hari Senin itu Pak Yos bergabung, tapi pas telepon Pak Edmund itu sementara siap-siap ke kantor. Karena mungkin hari Senin juga, Umi, dan memang di jam 7 lebih, setengah 8 lebih atau begitu. Tapi kemarin diputar di Kopi Pagi, tanggapannya Pak Edmund. Karena setelah beliau di kantor, beliau jawab lewat voice note kemarin. Dan ternyata sudah ada tindak lanjut juga ya, kata Pak Yos tadi. Ya, jadi seperti itu. Nah, Pak Yos masuk bagaimana dengan di Tabukan Utara? Kemudian di Tatuareng ada juga yang sempat mengeluh, Umi. Tapi memang Wak Sri, karena so tinggal berapa menit itu semua selesai Halo RRI. Jadi Wak Sri cuman WA ke pihak PLN begitu. Jadi walaupun orang pemasyarakat misalnya masuk di akhir-akhir, kemudian itu so urgent, jadi tetap orang hubungi off air untuk narasumber. Nah, ketika orang hubungi off air dan dijawab, boleh seperti Pak Eos tadi, misalnya langsung memberikan masukan, sehingga orang-orang juga tahu pertanyaannya ini di so detik-detik terakhir tak jawab enggak ya. Jadi kadang mungkin torang sunyanda putar lagi di voice note, tapi ternyata so terjawab begitu. Narasumber so menghubungi. Nah, mungkin boleh berbagi informasi sama dengan kepala BPJS yang mungkin Umi sempat memonitor torang pesiaran dan waktu itu beliau sempat jadi narasumber soal kelas 1 peserta BPJS kelas 1, tapi ketika masuk rumah sakit jadinya dia kelas 2. Nah, dia bertanya di sini, dijawab oleh kepala BPJS dan diminta ditunggu lagi Umi datang ke kantor BPJS bawa KTP, karena untuk di Halo RRI kan tidak mungkin disebutkan nicknya. Nah, sehingga akan dicek by system. Nah, ternyata torang tunggu-tunggu, torang sebut-sebut bapak ini penama bagaimana setelah dari BPJS, ada informasi apa supaya torang sesama peserta BPJS boleh tahu case-nya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa. Dan akhirnya di minggu lalu kalau tidak salah Umi, hari apa itu, bapak kepala BPJS menyampaikan bahwa sampai sekarang bapak ini belum pernah datang. Belum pernah datang, sehingga mau dijelaskan bagaimana ya karena tidak pernah datang. Dan Wau Sri mau tanya pun beliau bilang itu nanti akan kita tahu ketika input misalnya KTP. Ya kan, masuk akal juga. Jadi menurut Wau Sri, kalau memang beliau nyak datang, sampaikan juga di voice note kira-kira bagaimana apa DP penyelesaian untuk case yang seperti ini. Memang susah karena butuh orang yang bersangkutan bawa DP KTP, dorang lihat by system. Nah, seperti itu. Jadi artinya jangan cuma melempar isu di Halo RRI, melempar pertanyaan, keluhan, kemudian ketika narasumber sudah mau tindak lanjuti, orangnya menghilang sebenarnya, enggak tahu kemana, atau mungkin belum ada waktu ya datang begitu misalnya. Ya boleh misalnya hubungi Wak Sri, Wak Sri boleh fasilitasi ini torong PKTP. Ini torong PKTP. Boleh coba teruskan ke kepala BPJS. Aman kalau di WA ke Wak Sri, aman. Ya enggak mau dipakai forba pinjol Umi. Orang PKTP. Aman. Ya mungkin kalau sekarang lagi monitor ya Paulus Sapeti, Bapak Paulus Sapeti, boleh dijapri ke atau kirim ke WA Pro 1.
1: Pro 1.
2: Aman WA Pro 1 ini karena kantor punya, aman. Jadi nanti coba torang kalau memang mungkin Bapak ini di jauh misalnya Umi di luar kota Tahuna, torang bantu sampai sebegitunya untuk torang pe pendengar, pemirsa, terutama torang pe masyarakat secara umum, masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Karena mau selesai bagaimana kalau belum ada?
2: Iya, so ditunggu.
1: Ditunggu-tunggu.
2: Bapak belum Paulus datang, ditunggu. Kalaupun Bapak mungkin di luar kota di Manganito atau di Tamako, boleh. Kirim jo WA di foto KTP di Pro 1, nomor Pro 1. Nanti itu orang yang lanjutkan ke BPJS gitu.
1: Supaya segera tuntas toh masalah ini sebenarnya dan bertumpuk-tumpuk.
2: Sri juga penasaran ya. Apa ini sebenarnya? Apa yang menjadi penyebab masalah? Case-nya seperti apa? Terus penasaran juga dengan penyelesaiannya seperti apa? Sehingga ketika ada torang pe pendengar, torang pe pemirsa yang masalah mungkin sama, ada kasus yang sama, torang seboleh mewakili ini Umi, boleh menjawab. Walaupun ujung-ujungnya tetap harus wajib dijawab oleh narasumber ya Umi. Dan tetap seperti biasa, kalau untuk kepesertaan butuh KTP. Tapi setidaknya torang boleh ada pengalaman dan dari Bapak Paulus ini, oh ternyata torang ini boleh begini, sehingga dia mau jadi seperti ini. Okay. Ya begitu. kalau berbagi pengalaman soal kepesertaan dalam anggota keluarga Pak Sri kan ada yang sekeluar karena sumnikah. Ya. Jadi memang torang harus dan harus segala urus barang ini karena penting sekali. Mungkin sekarang torang sehat-sehat. Iya, tapi torang belum tahu ke depan 2-3 hari ke depan. Artinya nyana mau minta-minta sakit Umi. Iya kan? Siapa yang mau minta sakit? Tapi kalau torang juga masih manusia ya tuh. Jadi pengalaman itu dia setelah nonaktif ketika masuk rumah sakit ternyata dalam satu kakak dorang tiga ini satu masih aktif di pemerintah sementara Wak Sri pe anggota keluarga sonon aktif dari Pak Wak Sri ya toh. Jadi memang agak ribet orang mau urus. Nah, hal-hal seperti ini juga menjadi pengalaman tersendiri. Jadi ketika sudah disuruh urus cepat urus harus Mbak urus, jangan nanti ada masalah, ada case baru mau mengeluh, apalagi mengeluh di medsos. Yang ada depi solusi itu. Iya. Malah liar itu dia pasti akan banyak komen ini, komen itu. Ya kan? Jadi coba datang mengeluh di Halo RRI. Torang bersakit kepala bareng, torang cari solusi bareng dan torang dapat solusi sama-sama. Iya, dan torang tentunya cerdas sama-sama cara penyelesaiannya seperti apa gitu.
1: Silakan pendengar. Jadi sekarang lagi bukan semadeng dulu-dulu Wak Sri. Dulu kan mau berobat langsung boleh, tapi sekarang mesti kalau tidak salah mesti 6 bulan dulu itu ya sebelum untuk BPJS kalau tidak salah.
2: Nah, kalau kemarin yang pengalaman Pak Wak Sri anggota keluarga yang so nonaktif, jadi ketika dia so nonaktif Umi Kung, dia masuk rumah sakit toh, ternyata dia masih belum mengurus ini. Ini pengalaman. Pak Sri, Sri tanya langsung ke kepala BPJS ini. Yeah. Jadi dia dalam posisi nonaktif sehingga ketika dia mau mendaftar 14 hari mau tunggu baru aktif lagi karena dia so pernah Nah, beda lagi dengan orang yang menunggak. Nah, kalau orang menunggak, misalnya dia menunggak satu tahun, kemudian dia masuk rumah sakit hari ini, dia akan membayar dulu tunggakan itu, plus dendanya. Begitu, sehingga baru boleh diklaim ini DP, boleh aktif, DPJS. Begitu. Jadi beda lagi, 14 hari. Nah, orang ini yang misalnya menunggak satu tahun, misalnya dia boleh dia suka langsung aktif hari ini, ya harus bayar denda yang sebelumnya. Jadi seperti itu. Wow, Sri kebetulan bertanya memang langsung Pak Kepala BPJS ini Umi. Karena pengalaman di pengalaman pribadi begitu. Dan Wow Sri juga ada pernah pengalaman Wow Sri pe orang tua. Dulu dorang diikutkan mandiri itu Umi. Oh, jadi Wow Sri berharap taulah memang sebenarnya torang yang mesti kawal kan. Jadi Wak Sri habis daftar mandiri karena dorang faskes di Siau. Jadi Wak Sri tugaskan Wak Sri PAD yang pantau-pantau misalnya store tiap bulan.
1: Tiap bulan.
2: Ya taulah torang pe orang tua kalau mau menggunakan aplikasi. Mungkin gaptek apa, pikirnya mungkin Wak Sri daftar Wak Sri ya. Dan di situ ketika masuk rumah sakit pasien jantung Umi bayar denda 2 juta lebih.
1: Itu berapa lama itu Wak Sri?
2: Ada sekitar berapa bulan ya? 6 apa 8 bulan begitu. Tapi itu baru dari daftar. Baru dari daftar entah mungkin orang tua berpikir setelah daftar sudah aktif dengan sendirinya. Dorang ini tahu ini, Wak Sri ada daftar mandiri Umi. Mandiri dan di kelas 2 begitu. Jadi mau tidak mau dibayar, jadi Wak Sri bayar dan langsung dorang dikasih pindah faskes tahunan. Sehingga karena memang bakontrol jantung di sini dan dulu ada aturan yang entah dulu atau masih sampai sekarang itu yang cuma boleh 3 kali kalau faskes luar toh. Nah, karena dorang faskes Siau dipindahkanlah ke faskes Tahuna begitu supaya nyenak berlaku itu cuma 3 kali. Karena kan dokter jantung ada di Tahuna sini. Ya seperti itu. Jadi Wak Sri langsung mengambil alih setiap bulan di store supaya dari Wak Sri pe auto debit dong, supaya sunya mau lupa-lupa begitu. Nah, mungkin ada pengalaman berbeda dengan torang masyarakat di luar sana, boleh masuk di Halo RRI. 0812-5503-8009 boleh di WA dengan catatan voice note menyebutkan nama, kemudian alamat. Nah, baru apa yang menjadi keluhan. Itu Wak Sri pengalaman pribadi nih, bukan ngarang. Pengalaman pribadi ya. Nah, silakan mungkin ada pengalaman yang berbeda ini Umi.
1: Siap.
2: Kalau Umi pernah enggak ada pengalaman terkait dengan BPJS? Dan boleh Uminya pernah sakit.
1: Doa-doa jauh kan.
2: Amin. Iya. Dan boleh Uminya pernah sakit. Kalau Wak Sri sakit yang paling parah itu paling cuma masuk rumah. Itu sebenarnya bukan sakit. Melahirkan. Itu cuman yang paling itu. Ya masih Tuhan sayang karena Tuhan tahu juga terhadap pekerjaan ini membutuhkan empat orang yang harus tetap siap. Stay ya. Bersyukur ya.
1: Baik, silakan di 08125503809 silakan pendengar ini berbagi pengalaman silakan. Ini mungkin ada pendengar yang lain kasih yang malu-malu mungkin dari cerita sama Dewa Bu Sri tadi berbagi pengalaman. Oh ternyata begitu. Jadi so dapat tahu. Mungkin pendengar juga punya pengalaman yang lain di pengurusan mungkin pembuatan akte atau mau bikin KK ya, silakan pendengar mempermudah pendengar lainnya mungkin karena jangkauan yang jauh. Jadi pendengar sekali lagi untuk urusan jarak ini ada masalah untuk penyelesaian semuanya ya, mungkin dari Pak yang dari BPJS tadi sama Pak siapa Wawu Sri DP nama
2: Bapak Widi.
1: Nah, ternyata belum ada sampai sekarang belum datang.
2: Belum.
1: Karena mungkin kalau
2: dari BPJS Bapak Widi, tapi kalau yang bergabung di streaming itu Bapak Paulus Sapeti.
1: Mungkin dari terlalu jauh Piro, atau mungkin lagi pikir ongkos ketahuna atau seperti apa. Sekali lagi kami membuka kesempatan, silakan Bapak boleh chat di WhatsApp kami untuk KTP, nanti Wawu Sri teruskan.
2: Betul. Aman Bapak. Iya, banyak yang Wawu Sri sejaga. Artinya bukan soal mau bercerita bantuan nih ini. Artinya orang membuka saling hati dan untuk Bapak iya. Dan Wawu Sri juga berharap mungkin ada yang pernah Wawu Sri bantu soal Umi DP nama beda-beda. Di KTP
1: beda.
2: Dia, iya, di KTP dia ikut marga Bapak kandung. Di KK dia terdaftar. Tapi ini warga dari Siau si Umi, cuman kebetulan waktu itu melahirkan di sini, sehingga dapat ingat ada orang Siau di sini, jadi cari begitu di DP BPJS nama kecil, jadi kayak Sumiati cuma Umi. Nah ribet tiga KTP BPJS KK itu beda nama.
1: Kok bagaimana itu Bu Sri?
2: Sementara beliau waktu itu mau operasi. Operasi melahirkan dan mas kan rujukan kemari dan masuk apa Cito lebih istilah. Nah itu kan yang orang tahu itu kalau di luar jam kerja itu lumayan. Umi kalau dia masuk pasien umum. Nah DP kakak kebetulan di seputaran kompleks Tonak sini. Nah kenalah dengan Wawu Sri. Sementara DP ipar ini satu kampung dari Siau, sehingga telepon Wawu Sri. Dan waktu itu DP kepala BPJS Bapak yang masih poli idang Umi. Jadi beliau yang akhirnya kasih saran bagimana dia lengkapi di surat-surat Umi, minta keterangan. Jadi bayangkan waktu itu orang sementara, tapi dia sudah dioperasi, ditangani dulu. Pihak rumah sakit tetap menangani. Cuman DP proses ini kan bisa lewat 3 hari Umi. 3 kali 24 jam kalau lewat masuk pasien umum. Sehingga waktu itu memang waktu telepon ke Siau apa yang BPJS butuhkan untuk membantu yang bersangkutan, misalnya DP keterangan, terus disuruh legalisir ini itu. Dan memang luar biasa, Sri bilang, berarti orang yang badata apa dia ini di rumah cuma aneh pakai jodoh DP nama yang orang tahu, Sumiati Umi.
1: Yang penting ada DP ini
2: isi. Iya, seperti itu. Makanya dorang saja bingung. Bayangkan boleh beda-beda DP nama.
1: Di mana itu DP pengurus-pengurus kampung itu kira-kira.
2: Nah itu Mi. Jadi DP KTP dia pakai DP Papa kandung di kartu keluarga DP Papa yang sekarang. Kemudian di BPJS nama kecil. Di BPJS cuma nama kecil. Oke Umi, Sri mau angkat dulu telepon.
1: Silakan. Ini jadi pengalaman pendengar. Jadi ketika dalam kepengurusan mau bikin KTP, mungkin ada aturan P adik-adik yang baru mau urus KTP. Jadi pastikan dulu nama lengkap itu sesuai dengan akte. Jadi meski satu huruf saja atau satu nama saja tertinggal, ini agak susah untuk administrasi. Jadi silakan pastikan pendengar di pagi hari ini masih untuk Anda di 08125503809. Bagaimana Wawu Sri? Sudah ada yang bergabung ini ternyata.
2: Sudah ada Pak Hulik Menahede.
1: Pak Hulik. Halo, selamat pagi Pak Hulik.
0: Halo, selamat pagi Bu. Selamat pagi RRI.
1: Iya. Baik, Pak Hulik, apa ini yang mau disuarakan?
0: Pada kesempatan pagi kali ini mungkin kita cuma mau bertanya terkait renovasi dapur SPPG Naha.
1: Dapur.
0: Artinya sudah sampai di mana DP proses dan kira-kira kapan kembalinya beroperasi dapur SPP Genaha untuk pendistribusian program MBG di wilayah dapur SPPG termasuk Kampung Bahu, Mala, dan sekitarnya. Karena sejak dari terjadinya pasca gempa tanggal 8 Juni lalu, itu dapur SPPG memang mengalami kerusakan. Menurut info dari koordinator Ibu Monisie Lesawengen, sehingga memang tidak beroperasi dari Juni sampai dengan saat ini. Makanya kami selaku masyarakat dan juga termasuk orang tua murid, yang di mana anak-anak kami juga menerima manfaat dari program MBG ini, hanya sekedar ingin bertanya kira-kira sampai kapan renovasi itu, artinya kapan dan so akan memulai lagi dapur STPG Naha untuk beroperasi dalam pendistribusian MBG ke wilayah yang sudah ditentukan oleh dapur STPG Naha. Mungkin hanya itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Pagi, Pak Hulik. Ternyata masalah renovasi ini ya. Dapur STPG Naha.
2: Oh iya, dari Umi, ini Wow Sri kan sementara telepon reporter, nyenak terlalu menyimak tadi. Maksudnya sempat beroperasi tapi karena bencana kemarin ya.
1: Jadi ada sedikit kerusakan, kemudian renovasi dari bulan Juni sampai sekarang ini belum beroperasi.
2: Oh, belum beroperasi lagi.
1: Ya,
2: kira-kira. Oh, berarti belum ada supply begitu ke anak-anak. Oke. Okay. Nanti Wow Sri coba hubungi tapi torang mau update informasi dari Pasar Towo.
1: Baik. Ya. Kita akan mengupdate Pasar Towo untuk harga-harga. Pastinya ini ditunggu-tunggu ibu-ibu. Semua yang ingin membeli kebutuhan dapur, kebutuhan rumah tangga, sehingga sudah bisa bagaimana persiapkan untuk anggaran belanja hari ini. Tapi dengar berita tadi pagi, kayaknya sudah mulai turun-turun harga-harga barito ini. Ikan juga sudah mulai ada stok, karena cuaca juga sudah membaik sehingga para nelayan sudah bisa melaut. Jadi sampai di mana untuk renovasi dapur SPG Naha? Sebentar nanti Pak Uli kita akan mencoba untuk menghubungi penanggung jawab untuk kegiatan MBG ini di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Cukup lama juga ya, dari Juni sampai akhir-akhir ini belum, hampir sudah satu bulan ini. Anak-anak ataupun penerima MBG belum bisa menerima kembali MBG. Jadi di wilayah Bahu, Mala, dan sekitarnya. Baik, pendengar, kita akan mengupdate situasi terkini dari Pasar Towo Tahuna. Akan bagaimana, Usri? Sudah siap?
2: Iya, Umi, jadi reporter tadi sempat live di Facebook ya toh. Sehingga dia balik dulu ke tidur ya Umi, ada
1: absen.
2: Presensi. Siap. Jadi nanti 3 menit lagi akan Wak Sri hubungi.
1: Nyerang muta hitung kasih yang terompi reporter.
2: Iya, walaupun dia sekerja nyerang muta hitung. Nah, itu yang Wak Sri bilang noh, ada terompi pendengar yang masuk toh, mohon misalnya ada laporan dari Manganitu, Tamako, kemudian kalau perlu Pasar Peta, Pasar Naha, dan Mangsel. Nah ini yang begini.
1: Masalah ini lagi.
2: Iya. Makanya Wak Sri mohon bantuan dari Torang Pevens kerjasamanya. Begitu. Oke, Wak Sri angkat dulu penelpon yang masuk.
1: Di 0812-5503-8009 sudah ada yang bergabung. Dan pendengar, sekali lagi untuk Anda fans-fans yang biasa masuk melalui program apa namanya, Prodangdut, kemudian ada di Ruang Rindu Sri Mori, silakan kesempatan untuk Anda juga bisa berbagi informasi dengan pendengar lainnya supaya untuk mengupdate harga-harga di wilayah Tabukan Utara ataupun bahkan di Tabukan Selatan, di Tambak Kosana. Silakan pendengar, kesempatan untuk Anda bisa menjadi pembawa informasi untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di ujung telepon sudah ada yang bergabung, Ibu Maria Maresa. Ibu Maria Maresa dari satu jalur. Halo, selamat pagi, Ibu Maria. Baik, terputus ini nampaknya. Bisa dicoba ulang Ibu Maria Maresa yang ada di satu jalur, silakan di 08125503809. Terputus nampaknya.
2: Iya, tadi saya sempat bilang cuma mau tanya terkait langsung bawa Sri program, suruh program Pak Umi. Iya.
1: Ini
2: coba Wasri angka lagi.
1: Ulang. Baik, pendengar RRI Pro 1, masih kebersamaan kita dalam Halo RRI di kesempatan siaran hari ini. Ya, bagaimana Wasri, sudah tersambung? Apakah dengan penelpon yang berbeda di pagi ini? Untuk Halo RRI, jadi waktu tersisa 20 menit ini, silakan pendengar yang bergabung bersama kami di pagi ini. Oke, baik. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi, Wawu.
1: Baik, Ibu Maria.
3: Iya, cuma ini tentang BPJS, cuma pengumuman sedikit aja.
1: Oke, baik.
3: Begini, dia dari kami keluarga ini kan membayar BPJS itu di Bank Mandiri, kok ada trouble sedikit.
1: Baik.
3: Disuruh balik ke BPJS. Setelah balik ke BPJS, kalau dikat sama security, pihak security. Jadi kita mau masuk ke dalam tidak boleh. Jadi semua ekspren itu harus melalui security. Nah, ini yang kita sangat membingungkan. Security ini tugasnya sebagai apa? Sedangkan ini kan harus pas di dalam yang menerangkan tentang payment ini. Itu saja pengeluarannya. Tolong security punya tugas masing-masing. Jadi untuk apa staf di dalam? Kalau ada nasabah dari BPJS ini mau bertanya dan ada trouble tentang payment ini, kok tidak dijelaskan secara rinci? Hanya security dimajukan untuk menjelaskan kepada nasabah, bukan orang staf. Tolong pihak dari direktur, tolong kaji ulang ini tentang penjelasan kepada pihak nasabah itu saja.
2: Itu di security ya. Dimana?
1: Dimana,
2: di mana?
1: Di BPJS.
3: BPJS kita waktu kita PT itu ada sakit dan beberapa bulan yang lalu. Kalau kita ada pembayaran payment ini, kok ada trouble sedikit loh. Nah, suruh balik ke pihak BPJS itu. Ternyata dikat pihak security. Jadi dia tidak memberikan seorang mau masuk ke dalam.
2: Oke, berarti security di BPJS ya, bukan di perbankan.
3: Pihak staff ini, itu saja kita mau tanya.
1: Oke.
3: Terima kasih ya, Wawu ya.
1: Baik.
2: Selamat pagi. Sama-sama. Ya.
1: Terima kasih, Ibu Maria.
2: Selamat pagi, Ibu Maria. Ini Umi dipastikan tadi di BPJS,
1: BPJS
2: ya,
1: BPJS
2: bukan
1: yang
2: di perbankan ya.
1: Okay. Security di BPJS yang
2: ini berbeda lagi. Case-nya Ibu Maria, coba Wak Sri tanyakan dulu. Ini Wak Sri sementara sowe A juga ke Ibu Monisia ya. Kita menunggu
1: penguhan.
2: Jawaban gitu Umi.
1: Dua ini.
2: Okay. Anton sudah standby ini Pasar Towo.
1: Baik. Anton dari Pasar Towo.
2: Umi, Wak Sri baru
1: mau telepon.
2: Iya. Beliau sowe A sudah standby begitu. Ini tiba-tiba tak program.
1: Pikir so siap Anton.
2: Iya.
1: Anton dengan melaju sekali berarti ini langsung ketawa. Yang pastinya untuk berbagi informasi dengan pendengar RRI tentang situasi yang sudah berlangsung di Pasar Towo, kemudian aktivitas masyarakat untuk jual beli dengan pedagang-pedagang atau pembeli seperti apa di saat ini. Apakah harga masih normal seperti kemarin atau mungkin di pagi ini ada kenaikan, dan mudah-mudahan berharap semua kembali normal sehingga aktivitas masyarakat, kebutuhan masyarakat ini bisa terpenuhi. Ada Anton Lahaube. Halo, selamat pagi Anton, silakan dengan laporan Anda.
4: Ya, baik. Baik, pendengar dan pemirsa RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya berada di Pasar Towo. Dan informasi yang dapat kami sampaikan pagi hari ini terkait dengan aktivitas masyarakat Kegiatan jual beli masyarakat di Pasar Towo ini sudah berlangsung sejak beberapa jam yang lalu sesuai dengan hasil informasi yang kami dapat dari para pedagang, beberapa penjual ikan yang datang mulai subuh untuk mempersiapkan jualan mereka. Dan pagi hari ini di pasar ikan cukup banyak tersedia bermacam-macam jenis ikan. Dan harga juga sudah murah, mulai dari harga Rp20.000 paling murah dengan berbagai ukuran, termasuk juga berbagai jenis ikan yang tersedia di Pasar Towo. Di bagian sayur-sayuran juga hasil bisnis kami dengan para pedagang juga belum ada pergerakan harga yang signifikan, terutama untuk kebutuhan sayur-sayuran mulai dari wortel, jenis kucai dan sayur-sayuran lainnya, sayur-sayuran lokal seperti kangkung, genemo masih cukup stabil dan tersedia stok yang banyak di bagian tengah ini di masyarakat untuk kebutuhan hari ini dapat terpenuhi karena kebutuhan atau stok kebutuhan yang tersedia di Pasar Towo Tahuna. Kami saat ini bersama dengan Pak Meyer, Pang Daheng, dan kami akan berbincang-bincang terkait dengan harga kebutuhan pokok, terutama untuk harga kebutuhan pokok. Pak Meyer, untuk harga-harga di toko atau di kios saat ini, khususnya untuk harga pangan seperti apa?
5: Ya, harga pangan seperti beras, minyak kelapa masih stabil, Pak. Memang ada kenaikan tapi sedikit kali. Beras Bulog tetap tersedia, berlimpah lagi. Beras Bulog. Segala telur lagi ya masih stabil itu harga. Biasa satu baki ayam 60 lebih, sekarang turun 54. Jauh penurunannya.
4: Kalau dari kedatangan atau kunjungan masyarakat yang berbelanja bagaimana? Berkurang atau bertambah?
5: Memang Pak ini berkunjung berkurang karena harga ikan khususnya di pasar ikan ini tidak stabil karena cuaca jangan menunjang.
4: Dan pagi hari ini kami melihat sudah banyak ini so mulai murah ini rupanya.
5: Ya mungkin ini baru datang ini pro bawa ikan. Mungkin agak sedikit lagi mungkin agak berubah turun DP harga.
4: Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, demikian penjelasan dari Pak Meyer yang memang salah satu pedagang sembako di Pasar Towo yang menjelaskan bahwa pada dasarnya kebutuhan pokok bahan penting lainnya tersedia stok banyak, tidak ada pergerakan signifikan terutama untuk harga beras. Untuk harga beras medium rata-rata memang tidak ada pergerakan. Khususnya untuk premium ada pergerakan di atas harga 5.000 per karung dan ini tidak mempengaruhi harga jual juga yang dijual per kilogram. Dan pendengar, di bagian belakang juga kami memantau pagi hari ini ada para petugas dari Dinas Perhubungan yang standby mengatur arus kendaraan dari berbagai arah sehingga kelancaran arus lalu lintas di Pasar Towo ini tetap terjaga di pagi hari ini. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Sumiati dan Sri.
1: Baik, Anton, langsung dari Pasar Towo Tahuna yang biasa melapor dari Tahuna Barat, Towo Sri ya, karena Torampe ya. Satu reporter sementara tugas luar.
2: Ada dua, Umi.
1: Oh, dua. Oh, mm-hmm. Ya, siap. Dua.
2: Ya, dua yang orang. Terminal Tona. Ya, Milania yang biasanya gatekeeper, mm-hmm, harus turun. Karena Dipo Perkasa ini lagi UKWR.
1: Dengan
2: Jumel. Dan si wartawan dengan Jumel Johanis. Jadi, dorang balik kemari sudah secara legalitas sebagai seorang reporter. Sudah, sosah. So, ada SIM artinya, mm-hmm, Umi.
1: So gak mau ditilang.
2: Iya, betul sekali. Jadi Umi ini, Wak Sri, sementara mungkin orang-orang melihat di streaming, kayak pesan Wak Sri dengan HP ini sementara baku WA dengan narasumber. Kemudian karena ada dua ya, semoga di sisa-sisa waktu ini tinggal 12 menit lagi ya Umi ya. Siap. Oh, Sri ini sambil baku WA dengan Kepala BPJS ya dan juga Ibu Monisha. Semoga bisa terjawab ya Pak Huli Kemanaheda dan Ibu Maria.
1: Ini sampai sekarang apa sampai sejauh mana ini renovasi dapur SPG Naha, karena sejak Juni kemarin sampai saat ini ya hampir 1 bulan ini belum kembali beroperasi untuk pelayanan makan bergizi gratis yang ada di wilayah Bahu, Mala dan sekitarnya, karena SPG Naha melayani di beberapa wilayah di Tabukan Utara. Jadi Pak Holik, saat ini kita sedang berusaha dari gatekeeper menghubungi untuk mendapatkan jawaban pertanyaan Anda. Kemudian juga dari Ibu Maria terkait dengan masalah BPJS yang justru menjelaskan yang menjadi permasalahan dihadapi
2: adalah satpam,
1: Maria.
2: Ya.
1: Satpam, security, apa okay. Ini penyebabnya?
2: Umi, Sri, saya teruskan tanggapan dari Ibu Monisha Lesawengen selaku koordinator di Sangihe.
1: Baik, langsung saja kita akan dengarkan bersama.
6: Pagi Kak. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari masyarakat yang ada di Tabukan Utara, khususnya mungkin yang dilayani oleh SPPG Naha. Nah, kalau ditanya perbaikan dapur di Naha itu sudah selesai, kemarin kami meninjau ke lapangan untuk SPPG Naha sementara dilakukan epoksi di bagian pemorsian dan tempat cuci ompreng. Nah, kami sudah memfollow up ke mitra atau pemilik fasilitas bangunan. Kami usahakan di minggu depan untuk dapur kembali operasional. Terima kasih.
1: Jadi begitu jawabannya
2: sudah.
1: Pak Hulik.
2: Sudah terjawab ya Pak Hulik ya.
1: Jadi sabar, mungkin minggu depan berarti sekitar bulan Agustus ya sudah betul, beroperasi. Ya.
2: Dan semoga Pak Widi juga ini ya menanggapi, semoga Umi di sisa
1: jadi
2: waktu. Ini ada Pak Yosi Nadia kembali bergabung Umi.
1: Baik, selamat pagi Pak Yos.
7: Selamat pagi Erwin.
1: Ya. Siapa?
7: Ya, jadi begini. Mengenai BPJS. Menurut Ibu tadi Satpam itu jaga jelaskan.
1: Iya.
7: Memang pengalaman kami pada beberapa bulan lalu memang begitu dengan mekanisme itu. Satpam itu orang mau tanya, baru orang tanya aplikasi apa semua. Jadi kalau belum lengkap, orang akan mau suruh lengkapi. Kalau sudah lengkap, baru boleh masuk di dalam. Jadi bukan satpam sembarangan orang itu kan orang aso, tidak tahu kok orang. Jadi orang itu sangat membantu. Orang mau bilang, aduh bapak sudah benda begini, bapak masih mau lengkapi ini. Jadi ada orang dua kok situ di BPJS itu. Dan memang orang dua pekerja itu, bukan satpam to orang dua. Cuma orang tua itu sama dengan bagian administrasi di luar, Bang. Baru kalau mau banyak selengkap, apa semua, baru orang mau boleh kasih masuk. Kita juga berapa kali bolak-balik dari Pak Satpam itu. Orang ada, Pak, urus ini, urus itu, lengkapi ini, baru balik ulang. Setelah lengkap, baru ke dalam, baru baku dapat di DP Bos. Itu begitu, jadi ini kita bukan mau apa ya, tapi pengalaman kita, memang itu security itu memang orang petugas itu, orang dua itu. Untuk mau tanya aplikasi, karena orang jaga dari aplikasi BPJS kalau mau banyak orang nyanda, orang dua punya jaga aplikasi jaga bikin sampai mau jadi. Nah demikian, ini cuma mau tambah. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih
2: Pak Yos. Nah, ini Pak Yos mewakili bukan dari BPJS langsung, tetapi mengalami langsung ya. Umi, nah begini yang Wak Sri maksud, ada orang yang pengalaman ketika orang masyarakat masuk mungkin sementara menunggu jawaban dari narasumber, ternyata Pak Yos juga pernah mengalami hal yang sama dan jadi berarti security di BPJS ini memang dorang bukan
1: spesial
2: yang
1: administrasi
2: iya, dorang yang bukan kayak boleh dipindah-pindahkan kayak diperbankan itu di pihak ketiga boleh pindah misalnya bulan ini di mana bulan berarti dorang cuma memang sama empat orang di sini Umi, cuma memang di RRI begitu. Nah, sehingga kayak kata Pak Yos tadi, dorang yang ajarkan dulu baru bisa masuk ke dalam begitu.
1: Supaya sundak baku balik-balik
2: itu. Iya, betul. Jadi mungkin dorang, ini ibu belum lengkapi ini, bapak belum lengkapi ini. Sehingga ini harus dilengkapi. Dan ternyata dorang juga bisa membantu terompi masyarakat untuk download soal aplikasi yang dorang. Oke, tetap dorang harus coba bertanya dulu ya ke kepala BPJS gitu. Karena Ibu Maria ini juga tidak menyebutkan masalahnya apa. Iya. Case-nya apa misalnya, sehingga dari perbankan harus mengarahkan ke BPJS dulu. Nyanda disampaikan dan case-nya apa begitu. Jadi coba orang mau tanya dulu apakah memang sama dengan Pak Yos bilang, ataukah memang security-nya hanya memang niat membantu, atau memang seperti itu dorang harus standby dulu di depan misalnya. Siap. Sehingga mungkin dorang tidak ada niat mencegat misalnya, cuma ibu mau apa, oh coba orang lihat dulu, orang mau lihat dulu misalnya, siapa tahu ya. Sebenarnya membantu ya Umi ya, kalau misalnya orang kita kok ada case ini ya, paling kurang dorang tahu, membantu, sehingga ibu mungkin boleh ke sana dulu. Karena kalaupun dorang kasih biar misalnya masuk sampai di dalam, tetap juga akan
1: balik ulang.
2: Iya, mau balik ulang. Nah, seperti itu. Apakah sama ini, mungkin kita menanti jawaban, kalaupun memang karena sudah tinggal kurang lebih 5 menit ini, semoga Pak Widi menjawab ya. Kalaupun memang enggak, Wak Sri so bilang jawabannya boleh kita telepon sekarang, boleh juga voice note begitu. Siap. Jadi tinggal menunggu apakah orang dapat ini di sebelum tutup Halo RRI, atau nanti kemungkinan besok, atau akan orang putar lagi di acara Halo RRI, karena live streaming juga ya Om ya. Supaya orang masyarakat juga yang di Facebook boleh dengar sama-sama begitu. Nah, ini so tinggal berapa menit soalnya, tapi sudah terjawab, sudah terjawab. So centang dua ini Umi. Sudah masuk ini.
1: Mudah-mudahan sudah di.
2: Iya. Biasanya beliau kalau lihat panggilan tak terjawab tetap akan telepon balik. Mungkin lagi siap-siap ini kali ke kantor, karena so tinggal 5 menit ini jam 8 gitu.
1: Baik, mudah-mudahan
2: mungkin lagi di perjalanan.
1: Siap. Ini sesuai pengalaman dengan Pak Yos tadi ya, Ibu Maria, supaya maksudnya security ini bukan tidak mau,
2: bukan mencegat ya, berarti kalau menurut Pak Yos, ini pengalaman Pak Yos ya.
1: Memperjelas mungkin supaya Ibu tidak bolak-balik lagi untuk perlengkapan mungkin administrasi atau apa saja.
2: Iya, betul. Sama dengan orang security itu ketika orang kasih masuk berita duka, info duka, orang kan tahu.
1: Tahu.
2: DP cara mau isi formulir bagaimana. Mungkin seperti itu ya. Artinya tidak ada niat mencegat, tapi orang akan dengarkan tetap apa jawaban, tanggapan dari kepala BPJS terkait ini.
1: Baik.
2: Sambil menunggu
1: mungkin silakan ada yang lain.
2: Iya.
1: Supaya ditampung-tampung lah.
2: Ditampung ya, betul. Nanti kalau misalnya Wak Sri lupa kasih ingat.
1: Ya apa-apa, tanya tak bosan-bosan. Kami siap untuk dikritik.
2: Iya. Sama dengan torang apresiasi ini Pak Hulik, kalau misalnya ada yang torang lupa, Pak Hulik selalu jaga bermasuk di WA bertanya. Ini sesudah, yang ini sesudah. Iya, terima kasih selalu mengingatkan. Karena torang juga masih manusia, pasti tetaplah lupa itu biasa. Apalagi kita seoma-oma tuh Umi.
1: Siap, oma muda.
2: Tapi menolak tua.
1: Pasti. Kalau dari sini pasti sudah urusan satu semua nafu.
2: Iya.
1: Semua BK ini, BK itulah. Silakan pendengar, masih ada waktu, mungkin kita akan tampung, karena untuk kalau menjawab sudah tidak mungkin ya, karena di menit-menit terakhir. Silakan di 08125508089. Silakan pendengar di menit-menit terakhir untuk kalau RRI, mungkin sama-sama akan ditampung dengan yang menjadi permasalahan Ibu Maria di pagi ini. Kita akan pastikan mendapat jawaban dari narasumber yang berkompeten sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.
2: Iya, cuma waktu kok ini yang mepet Umi. Baik. Tapi pasti akan dijawab, ini karena Pak Widi itu sangat welcome orangnya. Pasti akan dijawab. Pak Roy, Pak Sapeti aja sampai sekarang, Pak Paulus ya, mohon maaf Pak Paulus Sapeti, sampai sekarang dorang masih tunggu. Sampai beliau yang telepon Pak Sri, di mana yang kemarin saya jawab di Halo RRI Bu, kami lagi tunggu beliau datang ke sini. Artinya supaya mungkin terbantu, jangan nanti sosaki.
1: Iya.
2: Nyana minta-minta, ketika sosaki ada case lagi, iya. Kasihan. Jadi orang berniat membantu, silakan mungkin kalau jauh sama dengan bilang tadi boleh diajo KTP. Nah, ini tinggal 2 menit ada yang bergabung. Semoga masih cukup waktu ya.
1: Boleh.
2: Jadi Wak Sri mau bilang 1 menit satu tinggal menit, waktu ya.
1: Silakan Bapak yang mengeluhkan di BPJS kemarin, Pak Sapeti, silakan di pagi ini untuk berbagi ataupun bisa mengirimkan
2: ya Umi KTP. Pak Hulik balik lagi dan sisa waktu sedikit sekali untuk Pak Hulik, silakan.
1: Baik. Halo, selamat pagi.
8: Ya, selamat pagi. Mungkin di sini kita cuma sekedar mau menambahkan apa yang dialami Ibu Maria, juga pernah dialami oleh saya. Artinya ketika seorang mau masuk di BPJS, tentunya harus mau tanya sampaikan ke security. Dan kalau memang itu urusannya urgent, bukan persoalan administrasi. Ketika orang sampaikan ke security, pasti security akan arahkan ke dalam. Tapi kalau persoalan administrasi, maka mungkin harus diselesaikan dulu baru boleh masuk ke dalam. Mungkin hanya itu pengalaman dari kami. Mungkin demikian, terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih. Nah, ada pencerahan lagi dari Pak Hulik yang pernah mengalami hal yang sama. Jadi kalau urgen tentu so butuh sekali ini orang di rumah sakit langsung ke dalam, tapi kalau masalah administrasi dorang arahkan dulu, dilengkapi apa-apa seperti itu. Sudah ada dua ini Umi yang menanggapi ternyata, tapi tetap kita akan menunggu jawaban dari pihak yang berkompeten. Ya
1: baik Ibu Maria, jawabannya nanti di waktu mendatang.
2: Iya Ibu Maria, tetap pantau RRI Pro 1 tahun.
1: Baik, Wak Usir, kita sudah di ujung.
2: Betul sekali Umi.
1: Untuk Halo RRI, terima kasih banyak untuk seluruh pendengar yang sudah bergabung, terlebih juga buat pendengar yang saling mencerahkan, berbagi informasi dengan pendengar yang sudah bergabung menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Mudah-mudahan untuk kebersamaan kita di pagi hari ini, beberapa pertanyaan yang belum terjawab ini akan dijawab ataupun akan kami sampaikan kembali, informasikan kembali jawaban dari para narasumber di waktu yang akan lain mendatang. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program acara Halo RRI. Terima kasih untuk kebersamaannya Bu Sri. Kita pamit.
2: Sama-sama.
1: Baik, selamat pagi.
9: Demikian Halo RRI Pro 1 Tahunan.
1: Baik, pendengar dari Pro 1, kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
10: Tapi dalam keputusan, negara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
11: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
12: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
13: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
12: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya, memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
13: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
14: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.